Kabar liane cani pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk peringkat keloro nang jerone penilaian kerja pencegahan perkawinan anak PPA Award tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerahe gawe memperkuat perlindungan anak. Penghargaan iki diserahno Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi nang Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin nang peringatan Hari Keluarga Nasional Provinsi Jawa Timur 2026 nang Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya. Berdasarkan hasil penilaian kerja Kabupaten Trenggalek iki menempati peringkat keloro mergane sejumlah program lan inovasi gawe upaya pencegahan perkawinan anak. Janeng iku moyore woro-woro jam 7 isu iki aku aneriangga nedo nerimo.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.

Nah, Caning, saiki wayahe informasi saking perakiran cuaca. Pasine toko BMKG, Caning, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Siji Juanda, Sidoarjo. Gawe wilayah-wilayah, kabupaten, lan kota, se-Jawa Timur, yo, Koyoto, Bangkalan, terus Maringono, Ono Maneh, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, sing roto-roto cuacane, isu iki caning cerah, lan ono peluang, kabut, lan asap, utawa asap. Ngono ya. Terus awan sampai ke sore prakiran cuaca ini cerah, caning, ono peluang terjadi berawan tebal, ngono ya. Terus begini diperkirakan cerah, ono peluang terjadi kabut atau asap. Sementara dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Suhu udara ini caning 10-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80-100%. Angin teko arah utara kecepatane 5-38 kilometer per jam. Caning iku mau yo informasi ini saking BMKG. Dan berikutnya gawe pantauan arus lalu lintas nang Jalan Pemuda. Iki terpantau lancar, tidak ada kemacetan yang berarti. Kendaraan baik itu roda 4 dan juga roda 2 melintas dengan aman, lancar. Dan untuk volume kendaraannya sendiri lumayan caning, gak terlalu akeh, gak ngarai macet, ngono ya, gak sampai macet. Dan apa, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pasti pokoknya caning kudu waspada terus ambek iki apa jenenge kondisi kendaraane sampean. Pastekno dalam keadaan prima ya. Jadi baik itu mulai dari bensin ya. Ojo sampai lagi kesusu-kesusu budal maringono bensinnya datakno wis entek. Wah, mogok di jalan ya. Terus remnya ya, kondisinya baik apa tidak, maringono olinya. Yo, masalah permesinan aku yakin sampean iso cari tahu ke mekanik-mekanik yang terdekat teko lingkungane sampean ya. Ya wes, iki aku kok ya bakalan menginformasikan info tentang tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari apa. Caning iki mau aku entuk infone salah sijine ya iku ono hari mangrove sedunia caning. Dan ada peringatan-peringatan lainnya pastinya. Oke, yo sareng lek kangen setengah mati, yuk iki kita mirengaken bareng-bareng caning Kangen Setengah Mati saking Vita Alfia.

0: ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
2: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloki. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
2: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno.
1: Jarno ae.
2: Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase.
3: Apa maneh? Awake dhewe sebagai wong tua yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane.
2: Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
1: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
4: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
4: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
4: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
4: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
5: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Nah, Caning tanggal 30 Juni ki Caning diperingati sebagai hari mangrove sedunia, ya. Saliyane ono hari mangrove sedunia, ono maneh diperingati sebagai hari asteroid sedunia dan hari parlementerisme. Allah, koce agen li to Cak Ning. Ilate lagi kesleo iki Cak Ning ya. Slap tongue, oke. Okay? Jadi hari parlementerisme internasional. Oke. Okay. Yo, jadi yuk kita ulik satu-satu Cak Ning apa saja itu tadi, yo. Kita mulai dari hari asteroid sedunia ya Cak Ning ya. Hari asteroid sedunia ini duwe tujuan Cak Ning kanggo ningkatno kesadaran masyarakat global terhadap ancaman asteroid bagi bumi. Nah, hari asteroid sedunia ini wis ono sejak tahun 2015 diprakarsai karo para ilmuwan ambek tim kreatif film sing pengen mengedukasi publik tentang potensi bahaya benda langit asteroid ya. Latar belakang kenapa muncul hari asteroid sedunia ini, mergane potensi tumbukan asteroid yang duwe dampak gede Cak Ning kanggo kehidupan di bumi Cak Ning. Asteroid iki benda langit sing ono nang luar angkasa Cak Ning, dan sebagian di antaranya iku duwe potensi mendekati atau bahkan menabrak bumi. Nah, para ilmuwan ini memperkirakan terdapat lebih dari 1 juta asteroid di luar angkasa yang berpotensi membahayakan. Tapi sampai saiki baru sekitar 1% alias 1% teko total asteroid iki sing berhasil diidentifikasi karo ilmuwan modern. Dan ini menunjukkan Cak Ning ci akeh objek luar angkasa sing gurung terdeteksi. Sehingga nih upaya pemantauan lan penelitian kudu terus dilakokno Cak Ning gitu ya. Terus mari ngono ono hari parlemen ya, hari parlementer internasional iki ancen diperingati bentanggal 30 Juni dan dirayakan sejak tahun 2018 gawe penghargaan terhadap peran parlemen nang jerone sistem demokrasi di berbagai negara. Hal ini memiliki akar sejarah sing dawa Cak Ning. Mergane sejak berdirinya Interparliamentary Union tahun 1889, organisasi iki bentuke wadah kerjasama antar parlemen nang seluruh dunia. Tapi melalui peringatan iki Cak Ning, masyarakat dijak kanggo ndelok luwih adoh maneh mengenai parlemen di suatu negara sing iso njalakno tugasnya secara efektif. Dan menurut resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nomor A garis miring RAS garis miring 72 garis miring 2078, parlemen iki duwe peran strategis Cak Ning gawe ndukung pembangunan sing berkelanjutan. Makane hari parlementer internasional iki menjadi waktu gawe mengevaluasi kerjoe utawa kinerjae parlemen dalam mencapai tujuan utama. Apa ae kinerjae? Diantarane ono keberhasilan demokrasi di suatu negara iki sangat bergantung nang kualitas kinerja parlemen sing kuat, transparan, akuntabel, lan representatif. Begitu Cak Ning ya, sing hari mangrove kok bakalan tak sampai no. Tetap di sini Cak Ning nang Tanjung Perak pagi ya. Ngomong-ngomong aku ngelak Cak Ning, lek sampean yo ngelak, ayo ngombe sik yuk Cak Ning yuk.

yakni Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

program dolanan bal-balan nang Prupapat RRI Surabaya kawin nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia.

0: Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir caning sing keenem, tahun 2006 lekor iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Caning, kawin nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyok harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
2: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dini semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngerumusno telung gagasan penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget melbude HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Bu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
3: Metu nang di sele? Dan udan kok ngene kok metu?
2: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
3: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
2: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
3: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
2: Walah, ngono ta bu?
3: Iya le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Nah, berikutnya channel yaiku ono Hari Mangrove Sedunia. Ini adalah gerakan global dan nasional gawe jaga garis pantai dan melindungi ekosistem keanekaragaman hayati channel. Hari Mangrove Sedunia iki channel yo. Sebentar, kemana itu tadi kok hilang? Ya. Yo, tadi Hari Mangrove Sedunia iku mau Bapak Iku Cak Ning ya, mengenai gerakan global dan untuk menjaga garis pantai, melindungi ekosistem keanekaragaman hayati Cak Ning, begitu ya. Kutu Aryani, ku Aryani lan. Oke. Terus ono mana Hari Media Sosial Sedunia Caning. Hari Media Sosial Sedunia iki pertama kali dipopulerno karo media digital Mashable tahun 2010 kanggo mengapresiasi peran media sosial dalam menghubungkan masyarakat di berbagai belahan dunia. Seiring perkembangan teknologi digital, caning media sosial iki wis dadi bagian penting nang jerone aktivitas komunikasi, pendidikan, bisnis, pemasaran sampai penyebaran informasi. Tapi peringatan iki yo dadi momen gawe ngilingno pentingnya literasi digital, etika bermedia, perlindungan data pribadi karo upaya bersama kanggo melawan hoax dan disinformasi. Iku ya Caning ya. Oke, mari ini ada lanjut nang lontong balap Caning ya. Dan kira-kira temane opo? Kita tunggu saja setelah woro-woro jam 8.

Janing pemerintah kota Surabaya ngelakono normalisasi jalan hias kanggo mbalekno sebagai fasilitas umum. Samarine dalan iki dikanggo gawe lokasi usaha pengecatan mobil sehingga menimbulkan kemacetan. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi nyampekno penertiban iki dilakono samarine nampa keluhan warga tentang kondisi jalan hias sing balek koyo sak durunge Janing. Menurute jalan hias sadurunge wis ditertibno mergane akeh keluhan teko warga selain minim penerangan dan kondisi lingkungan sing kotor, badan jalan dikanggo gawe tempat bengkel pengecatan dan pengelasan sehingga ne mempersempit ruang lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Kabar liyane Cak Ning, Pemkab Sampang Jawa Timur memfasilitasi calon siswa sing gak tertampung nang sekolah rakyat mergone kuota sing ditetapno wis terpenuhi iso mlebu nang sejumlah sekolah negeri nang wilayahe. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan nyampekno calon siswa sekolah rakyat sing gak tertampung untuk tingkat sekolah menengah pertama karo sekolah menengah atas kuota siswa sekolah rakyat ditetapno kanggo SMP akeh 90 wong, karo SMA akeh 90 wong. Sawentara pendaftar mencapai 199 wong kanggo tingkat SMP lan 177 wong kanggo jenjang SMA. Janing iku mau yorek woro-woro jam 8 isu iki, aku Aneriangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 09.00 isu.

cak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

Pak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Katereri Surabaya
1: Sece Dewere
0: Temen ta Sece. Ya mesti lah ya. Kok aku takut-takut dewe tak jawab-jawab dewe. Oke, tadi isu iki kita bakalan bahas apa iki?
2: Iki sing dibahas gara-gara iku rek
3: media sosial.
2: Media sosial.
0: Oh, media sosial.
2: Gampang. Terkenal ya apa-apa Gus? Gampang.
0: Gampang. Gampang gawe terkenal. Iya. Oke.
2: Nah, saiki dodol pentol ya. Wis no di viral ngono wis gampang langsung viral. Sembarang wis
3: gampang
2: saiki gampang no.
0: Siap.
2: Media sosial.
0: Jadi media sosial iki duwe peranan sing sangat penting ya kanggo banyak hal gitu ya. Media sosial iki gak mek sekedar gawe hiburan semata, tapi yo iso gawe ndolek duit yo, iso dadi aktualisasi diri, banyak hal lah. Nah, ade pengen ngerti kicane mergane saiki adalah peringatan hari media sosial sedunia. Kita pengen tahu nih Cak Ning, untuk Cak Ning makna atau peran media sosial bagi Cak Ning itu seperti apa, ngono yo, kurang lebih nih, ya apa? Viral-viral kayak ngono iku apakah sampean mengikuti tren supaya viral apa nggae medsos iku mek pengin ndelok tok hiburan sing ana nang kono apa ya duwe keinginan kanggo nggawe konten alias jadi kreator konten gitu ya. Nah, iki ono Cila ambek
4: sapa iki
3: jenenge? Beda
4: ini.
0: Iki oh Ella, oh Kela Mbak Adel. Oh iya iya iya.
3: Iya.
0: Maaf ya, saya masih belum apal ya. Kalian anak anyar.
2: Soalnya membedakan yang ini sama Aurel.
0: Aurel. Iya ya, serupa tapi tidak sama ya kalian ya. Pasti dari ibu yang berbeda dan bapak yang berbeda. Kalau sama berarti kandung ya kan? Ya wes yo. Berarti ada siapa?
4: Adel
0: dan
3: Kayla.
0: Oke, Adel, Kayla gimana? Kalau kalian sendiri peran media sosial itu seperti apa? Tapi saat durungnya kalian jawab, aku pengen ngejak Caning, saya pengen gabungan langsung aja telepon 5446061 utawa 0896061168. Oke, wes ono sing gabung, langsung aja kita sapa yuk. Sugeng Enjang Lontong Balap.
5: Sugeng Enjeng Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya pancen
1: nyoto tenang.
5: Alhamdulillah. Selasa berkah.
0: Kok tadi Selasa berkah, ada apa nih? Lagi bahagia ya?
5: Lagi bahagia dong.
0: Oh, bagi-bagi dong bahagianya
5: kan hari ini
0: ceritanya.
5: Diparingi sehat isana paning aneryangga.
0: Wow, luar biasa.
5: Warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Seneng banget sambil makan ketan.
2: Oh, makan ketan. Ono sambele ya nih.
5: Apa?
2: Ono sambele.
5: Oh, nak sambel itu lo, gele.
0: Iya, itu jenenge sambel ketan.
5: Kadang gawe dhewe sate sambele jagung itu enak lo, kasih jeruk purut terus diceplok.
0: Oh.
2: Jagung semane ini.
0: Iso gawe dhewe berarti.
5: Disangrai, isa.
0: Oh. Mantap.
5: Selamat apa hari ini?
0: Apa?
5: Selamat hari apa hari ini?
0: Media sosial.
5: Iya, selamat hari media sosial semuanya se-Indonesia.
0: Sedunia iki.
5: Sedunia, sealam dunia.
0: Sampean gawe medsos ta, Ning?
5: Ndak. Ya apa gawe medsos wong saya cek pegangane HP jadul ya apa?
0: Iku sengaja apa ya apa?
5: Sengaja.
0: Cek apa ngono iku?
5: Nggak tahu, pokoknya sengaja. Saya nggak megang HP WA. Mangkakno saya nggak bisa masuk-masuk di dandut karena ndak megang HP WA.
0: Oh.
5: Gitu. HP saya HP biasa, jadul aja pokoknya disuruh megang. Wes, terima ae, wes.
0: Oh. Ya ya ya ya ya gak apa-apa. Menjaga kesehatan mental ngono ya. Soale arek-arek saiki iku malah semakin banyak penggunaan HP itu yang apa ya? Kita tuh kayak diperbudak gitu loh sama HP. Lek kalau nang HP ku koyo opo ngono.
5: HP itu setan loh. Kadang waya salat gak salat loh tak deloki.
0: Iya.
5: Apa terus saya mainan game ya.
0: Iya, lek gak terkontrol.
5: Tapi emang anak nangkok mau jadi apa yang tak apa yang egresa ini kok on sampai
0: mana? Boh kikirin,
5: boh tak kikirin tak egresa, tokol ini kok
0: kok. Oh, iya.
5: Tak bengal ya kangkok, soalnya kok orang ngekereng.
0: Iya pada bingko. Loh kok ini boleh soto Madura? Ada, ada.
5: Iya beremah.
0: Iki lontong balap iki kudu soto Madura iki.
5: Lah iya kok dicampur-campur ya.
0: Ya Allah.
5: Kepancing. Ya Allah Robi. Ning ana?
0: Dalam?
5: Ning ana nanti muter lagu seluku-seluku batok ya ning ana.
0: Hah? Seluku-seluku batok?
5: Iya, api itu ndak pernah diputer.
2: Batok elo.
5: Nanti ya.
0: Oke.
5: Nah, terpesonanya Jarnose. Saya aslinya seneng terpesona.
0: Ya wes.
5: Ya wes. Ngomongnya tak bumi. Tak bumi sama Umi Gustia. Pondok Maritim sama Abah Marioto. Uhaja Suratno. Neng Yatirandu Tejo. Neng Rahma. Neng Ela, Cak Edo, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Kobar. Dan semuanya.
0: Dan semuanya.
5: Terima kasih banyak lagunya. Tak tunggu ya Neng Ana nanti ya.
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Ami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dilanjut.
0: Nah, Kayla sama lu kan Lali kan?
3: Adel.
0: Ya apa? Dari Kayla dulu deh, media sosial itu peranane sampai opo? Kamu tuh pakai biasane duwe medsos toh pasti?
3: Heeh.
0: Opo sing kamu punya? IG, Facebook, TikTok lengkap?
3: Iya, lengkap. Facebook sih enggak punya aku.
0: Oh, Facebook enggak punya. Apa enggak ada Facebook?
3: Enggak apa-apa, enggak tertarik main Facebook.
0: Oh, enggak tertarik main Facebook.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi ditunda dulu ya, ada yang telepon lagi. Kita angkat yuk. Ada Cak Andi. Lontong balap.
6: Halo. Lontong balap. Udah remah kabar.
0: Aduh, sayang. Kok alhamdulillah ya Allah.
6: Oh. Ala kadur, ala kadur.
0: Apa nih ala kadur, ala kadur?
6: Ya itu kabar becek.
0: Saya beceng kok.
6: Oh iya saya.
0: Becek nang iki lho. Apa mari udan-udan iki lho becek.
6: Ya iku becek ya. Ning Ami ndak remah kabar ning Ami.
0: Api.
6: Iya.
2: Ora Madura ngono ah.
6: Apa nah? Ya apa nah?
2: Api, ngono ah bener ah. Ya apa
0: Api.
6: Ya Adel bi anu siapa? Adel be.
0: Kela.
6: Kela.
0: Kela. Ama Andra.
6: Kela.
0: Ama Under Kela. Kela. Umbrella iklan. Oke. Ya apa.
6: Adel, kamu lagumu yang aku seneng sama laki lu enak, Adel.
0: Oh, iku
2: Adela.
0: Tutu Adela.
3: Keliru.
0: Lala.

0: Anjay, langsung ya.
1: Dodol soto ya.
0: Iya, sing nyanyi sing dodol soto Madura ya. Pasti langsung ngono.
1: Ya, nyaman.
0: Nyaman kan, Dok?
1: Setia hari sosial media.
0: Betul.
1: Aku susi ngomong ini banyak keplecok dewe.
0: Iya, pegel kan Anda?
1: Pegel jene. Aku bayang no anak ya apa ngecam masuk no.
0: Iya.
1: Nih satu Madura.
0: Loh, ya apa? Lek gak mergo wong Madura ngono aku gak ngomong aku.
1: Temenan.
0: Aku lek wong Inggris ngono yang ngomong how are you today? How's life?
1: Mbok. Jenengmu gantiin Anna Jennifer Lopez.
0: Anna ngerepes Iwa ngerepes, Pepes.
1: Ngerepes keres-keres.
0: Palah.
1: Becek.
0: Becek. Ya, ya kok ya kok. Media sosial ki. Sampean main media sosial kan? Enggak mungkin. Aku sering melihat nama Andi Saxophone di Facebook.
1: Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih tok males aku.
1: Kamu kan sudah tak follow, sudah tak pokoknya nek RRI itu tanpa terkecuali semuanya sudah tak follow. Mood volpe bongkas pokoknya tak follow kabeh.
0: Terus
1: nek jarene ngami, aku gak koper.
0: Koper.
1: Enggak sesuai koper-koperan.
2: Iya, kok ora sampean. Aku
1: balik-balik. Orang sampe dhisik ngomong.
2: Aku iki gak koper,
1: temenan.
2: Kayak ngene iku, wis penggawean liyan yang menunggu.
1: Lo temenan ngami.
2: Aku iki gak kadene
1: mendeliki sosmed tok. Ya. Sosmed ya, memang betul jadi ini ngami apa dengan adanya sosmed kita ini kan terbantukan dalam berbagai macam sisi kan kita terbantukan mulai informasi, mulai ada yang golek apa namanya pengetahuan apapun sampai masalah dagangan pun itu ngetung viral tuh, wow lumayan itu banyak ya. Tempat-tempat satu contoh kuliner ya, banyak tempat-tempat yang nyelempit-nyelempit gang itu kok masyarakat bisa mengenal karena sosmed gitu loh.
0: Yes.
1: Ya itu yang luar biasa. Tapi jangan lupa di waktu yang sama itu kita juga harus hati-hati. Kita terkenal kebagusan kita, keenaan kita, ke apa? Ya kuliner ke ya pokoknya ketopan kita dari media sosial di waktu yang sama. Yeah. Sosmed juga bisa menghancurkan karir kita juga kalau kita kurang berhati-hati.
0: Yeah.
1: Banyak tuh contoh-contoh. Munggahnya cepat, mudunnya cepat.
0: Langsung telusur, ngono ya.
1: Iya.
0: Mak selolok, ngono ya.
1: Ini zaman-zaman DC, terutama kalau dalam konteks seniman, artis nih zaman-zaman DC tahun 80. Mereka udah terkenal, palingan dari mana media mainstream aja tuh, kayak koran, misalnya apa. Misalnya terjadi gosip pun berita itu suwe, lawas misalnya. Untuk terekspos di masyarakat itu lama, tapi nek sosmed detik ini juga terjadi, detik ini juga kita tahu.
0: Yes.
1: Misalnya ana apa terkenal, mau ana iso tuku Ferrari.
0: Amin.
1: Misalnya.
0: Lambo.
1: Yo, ning ami iso tuku Lambo jenenge Lambo.
0: Lambo merah, ijo kuning.
1: Iki lampu.
0: Oke, terus
1: mosok kok gak tuku setopan.
0: Mayan lah.
1: Neng ami tiba-tiba luar sekali satu kulan Lamborghini misalnya. Di saat yang sama masyarakat juga akan tahu kalau Anda pengguna sosmed. Tapi yang ngono misalnya tuku Lamborghini misalnya sakulan rongulan gak sen nyetir di saat yang sama masyarakat ngerti kayak nemen nerek tuku gak sok lapo paling gue iso otak nggak sen kan akhir itu.
0: Ya gak apa-apa loh de duit yang ngake sopir katanya lapo Anda.
1: Iya. Iya, iso mung titik nang sosmed. Ada lapo ngene
2: iki. Wong ape-ape ku dhewe.
1: Iya. Ngomong ngene malah ngeri. Iya, ngomong ngene mbek ngolang ngeri. Apa itu lapo? Garo dibakak malah ngeri. Anjene lara boyoke lara jane.
0: Iya. Pat koyoke nempel kabeh.
1: Kita nih patut bersyukur juga informasi-informasi apapun misalnya dari seberang benua sana. Waduh. Set langsung metu apa-apa. Aku kan seneng ya, kadang ngulik-ngulik berita-berita. Kayak misalnya satu contoh nih, aku seneng dari dulu tuh menelisik, apa bahasa menelisik?
0: Mengulik, memantau, mengingok,
1: ya, dan mendengkek.
0: Mendengkek, oke. Okay. Ya. Api lo bosomu itu.
1: Mendengkek. Iya, dan menginceng.
0: Iya, ndelok ape jengking ngono mendengkek.
1: Iya. Itu misalnya kayak NASA, perkembangan planet-planet dan sebagainya. Tahu enggak NASA itu baru saja meluncurkan pesawat yang bisa mendekati matahari itu.
0: Loh, gak kobong aku.
1: Iya, jadi dan luar biasanya pesawat itu dirancang, enggak tahu lapisannya kayak beberapa sehingga mendekati matahari itu tidak leleh sekalipun, padahal panasnya matahari itu berapa ribu derajat. Enggak tahu itu kemajuannya apa. Itu satu langkah.
0: Iku gak host aku.
1: Enggak dong, ini NASA kan asli. Saya kan punya link-link yang memang
0: officially official.
1: Iya. Iya. Mana maning Venus kayak gitu semua aku gitu-gitu tuh Venus planet yang terjauh. Ini terjauh tiba adem. Ternyata enggak, justru yang terjauh malah terpanas. Planet yang terpanas. Di galaksi Tatar Surya ini.
0: Oh.
1: 400 sekian derajat. Padahal itu terjauh kan maksudnya dingin ya. Jauh dari jangkauan matahari. Itu enggak ternyata teman terbaru NASA. Itu satu contoh kayak gitu. Kita bisa ngulik berita apapun misalnya dunia artis Kuningami misalnya seniman sejati Surabaya misalnya.
0: Iya. Tanggapan gak mari-mari, tanggapan terus.
1: Tanggapannya gak mari-mari. Awal nih suri bengi bahkan para istuk bareng.
0: Iya, sewengi oleh sawerane 5 juta ngono misalnya.
1: Iya, 5 juta susu 100.
0: Loh.
1: Itu ngerti kabe. Sosmed.
0: Iya, nah, iya.
1: Itu yang kelebihannya, makanya aku bilang di statusku selama dari sosmed sedunia tanggal 30 Juni semoga kita pengguna sosmed semakin bijak menggunakan. Ibaratnya seperti apa, pisau bermata dua, di sisi lain kita diuntungkan tapi jangan salah, kalau kita nggak bijak kita akan jatuh, nama kita akan hancur. Itu yang kalau pengguna sosmed. Makanya aku nengah-nengah sosmed itu tertentu tuh nih TikTok live, pas live apa ya promosi aja, Instagram buat promosi, Facebook buat apa, mas lebihnya enggak, aku tahu itu nyata terus galau, aku tahu seneng menung saya, galau, diprotes banyak, hei aku satu galau, wah, oh iya benar, ini tak lari ini,
2: anak-anak kayak pesenan Yuan,
0: iya, lo, ya, apa
1: nami?
0: Ake pesenan jare ne.
2: Tak wocone dhisik pesenane.
0: Iya.
1: Iya, wocone ya mi. Ya sita. Luar biasa, semoga sekali lagi yang nggo sosmed semakin bijak. Eh, Adel sama Kayla.
3: Iya.
1: Ayo dong, bukan olalang buri.
3: Oh iya.
0: Mesti jalur belakang iki gak seneng aku.
1: Soalnya masalah apa aku ngelewati kora-koraan iki lho.
0: Oh, kate ngewangi kora-kora ta Anda.
1: Gak.
0: Apa?
1: Ning ambil lo ngerti.
0: Yo, kate lapo ning ambil nang mburi.
2: Karo.
0: Karo.
3: Tes ya.
1: Oh, dateng cukup lentu luru telu teke kopi ya.
0: Kok iso lo.
1: Mulih teko warung gondolku derbung semut.
0: Yo. Kak semut
1: okay, ya. Thank you ya, terima kasih semuanya.
0: Sama-sama.
1: Dadah,
0: bye-bye. Talah. Yo. Ya wes, selain ngono Caning, kita sekarang geser dulu dengerin lagu ya Caning yo. Ngasu sih, soalnya ki kate mocoi apa jenenge pesanan-pesanane wong sing masuk lewat iki loh, lewat medsos iku mau lewat online ngono yo kok medsos ya. Ya wes, selain ngono, yuk mari kita ketemu dulu dengan lagu yang satu ini, Pupu Sing Nelongso.

0: piye? Kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Surabaya Sece Dewe Re. Sece ceritane lek ngomongno media sosial lek
1: piye kalah iki yo gara-gara di-share ngene anu
0: medsos
2: dadi viral
1: laris manis
0: temenan sampe entek iki wesan
1: yo opo
0: iya
1: gara-gara medsos iki awak dhewe yo iso terkenal
0: siap. Jadi wis wayahe niki iki yo ning apa pamit sih yo.
1: Pamit ya wis. Heeh. Penak pilakirne omong yo sepuro kabeh. Yo wis. Yang ono nak mbak anak tak pamit yo.
0: Oke siap, Mbok.
1: Nggih. Kula nyuwun pamit. Kula ning Ami.
2: Ning Kayla,
3: ning Adele.
1: Teraken.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lek ning ngami karo Adel karo Kayla pamit caning, aku cek bakalan ngancani sampean soalnya mari ngene ono dialog kesehatan enten Dr. Yovita sing bakalan ngancani adewe kabeh materi ini tentang opo. Sabar sik caning, tetap di sini ya. Sak marine woro-woro jam 09.00 adewe bakalan ketemu barek Dr. Yovita.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.
1: Cak Ning sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambek sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Cak Ning, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak Cak Ning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek-e Cak Ning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern Cak Ning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu Cak Ning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki Cak Ning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki Cak Ning. Nah, lah sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Cak Ning, Pemkab Situbondo Jawa Timur terus mantau progres perbaikan pengelolaan limbah salah siji perusahaan pengelolaan rumput laut sing diduga mencemari lingkungan perairan laut setempat, Cak Ning. Kehitung sejak tanggal 16 Juni tahun 2016, Cak Ning, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ngekei waktu 14 dino nang PT Fuyuan Biology Technology nang deso kecamatan Banyu Glukur kanggo memperbaiki lan mengoptimalkan pengelolaan limbah cair industri nih, Cak Ning.

Kabar liyane, Caning anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menyambut positif wacana kenaikan gaji guru minimal 5 yuto per bulan. Menurutnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan isu lama sing sampai saiki jek menjadi pekerjaan rumah besar kanggo pemerintah. Puguh negesno, guru merupakan instrumen utama kanggo mencetak generasi bangsa sing berkualitas. Makane iku sekretaris fraksi PKS DPRD Jawa Timur iki menilai kualitas pendidikan gak mung isok ditegasno, dilepasno teko jaminan kesejahteraan para gurune. Jane iku moyore woro-woro jam 09.00 isu iki aku Aneri Angga ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 isu.

0: Sugeng enjang janing boleh mana karo aku Anaryangga iku mau wis tak kancani karo ning ami karo kanca-kanca magang saking Smekdor SMK Dr. Sutomo ngono ya nang lontong balap. Nah saiki wayahe adewe mlebet teng acara selanjutnya caning yaiku dialog kesehatan. Nah dialog kesehatan ini caning barek Dr. Yovita Alfiana S kedokteran, dokter umum and health educator caning topiknya mengenai typhoid fever alias demam tifoid. Langsung aja kita sapa Sugeng Enjang, Dokter Yovita.
1: Sugeng Enjang, Ning.
0: Alhamdulillah. Kabarnya gimana ini, Dokter Yovita?
1: Alhamdulillah baik Ning Ana. Ana gimana nih kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Inje. Nah, dokter, kita pagi hari ini membahas tentang typhoid fever ya atau demam typhoid gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Dok. Apa sih yang dimaksud dengan demam typhoid gitu? Kalau kita kan taunya demam itu pokoknya panas ngono ya. Kadang ono disertai meriang ngono. Apalagi merindukan kasih sayang ya kan.
1: Nah, kok bener.
0: Lo kok bener banget. Nah, kalau yang dimaksud dengan demam typhoid apa ini? Typhoid titik-titik follow follow in doi ya. Follow in doi. Ya enggak sih? Ya wes, gimana nih, Dok? Silakan, Dok.
1: Oke, demam tifoid yang pasti bukan demam cinta ya.
0: Bukan banget ya, bukan demam cinta ya, Dok ya. Kalau demam cinta mah itu obatnya bukan obat dari dokter deh kayaknya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Mungkin lebih kemeriang ya kalau demam cinta, merindukan kasih sayang.
0: Iya, betul. Iya.
1: Nah, sebenarnya kalau kita bicara demam tifoid atau typhoid fever atau bahasa masyarakat awam ini tipes. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan demam tifoid? Jadi demam tifoid ini adalah penyakit infeksi ya yang diakibatkan oleh bakteri Salmonella tifi. Nah, penyakit ini biasanya memang menular ya melalui makanan atau minuman yang tercemar feses atau urin penderita atau mungkin makan makanan yang dia nggak bergizi ya ataupun dia kotor ya kan. Nah, biasanya ya kalau memang nggak ditangani dengan tepat biasanya memang penyakit ini memang bisa menimbulkan berbagai komplikasi yang berakibat fatal. Nah, demam tifoid atau tipes ini banyak terjadi di Asia, negara-negara Asia ya, termasuk pun di Indonesia. Nah, di Indonesia pun demam tifoid ini tergolong penyakit yang endemik dan diperkirakan sekitar 500 dari tiap 100.000 penduduk Indonesia ini terserang demam tifoid di setiap tahunnya. Meskipun memang sama ya, disebabkan sama bakteri Salmonella ya, demam tifoid ini juga berbeda ya dengan infeksi Salmonella atau Salmonellosis. Jadi kalau misal Salmonellosis ini disebabkan sama bakteri Salmonella, kalau demam tifoid ini salah satu jenis bakteri Salmonella yaitu Salmonella tifi gitu. Nah, demam tifoid atau tipes ini memang banyak ya terjadi di kalangan kadang anak-anak, kadang remaja, kadang pun orang dewasa. Seperti itu nih anak.
0: Oke, jadi nggak mengenal usia ya, baik anak-anak ataupun dewasa. Ya kalau tidak bisa menjaga dirinya ya bisa jadi bakalan terkena demam tifoid atau tipes ini ya, Dok ya.
1: Betul nih anak.
0: Oke, wah bahaya nih, bahaya. Lebih baik demam yang lainnya daripada demam tifoid ya. Nah, apa kalau tadi dokter sudah sekilas menjelaskan tentang penyebabnya itu tadi, apakah mungkin ada secara spesifik penyebab lainnya, Dok?
1: Iya. Sebenarnya kan demam tifoid ini memang disebabkan oleh bakteri Salmonella tifi. Nah, bakteri ini nanti dia tuh masuk tuh dan berkembang di dalam usus sebenarnya. Nah, nanti setelah seorang itu mengonsumsi makanan atau minuman yang akhirnya terkontaminasi yang kotor-kotor ya, bisa atau tinja atau misal urin, intinya dia tidak higienis ya. Dia nanti Salmonella tifi ini akan menular dari penderita yang memang misal sudah tidak bergejala tapi masih bisa membawa bakteri tersebut. Nah, kadang bakteri-bakteri ini kan masuk ke dalam tubuh kan melalui makanan nih.
0: Betul.
1: Nah, kadang kalau misal bakteri-bakteri TB ya, dia kan ditularkan melalui droplet. Kalau si salmonella ini, dia jenisnya masuk melalui makanan ya, dari mulut ke dalam saluran pencernaan. Nah, dia nyerangnya di bagian situ nih, berkembangnya di dalam usus. Seperti itu. Jadi, hati-hati banget kalau memang lagi masak, makan makanannya kotor, atau suka jajan-jajan di tempat yang kotor. Nah, itulah salah satu penyebab terjadinya tipes. Seperti itu nih, anak.
0: Oke. Okay. Nah, dok, ini tapi maaf banget ya, kalau kita ngomong soal kotor gitu ya. Kenapa ya daya tahan tubuh orang-orang yang apa ya, aku mau ngomongnya agak sulit tuh, kayak semacam pemulung gitu ya. Mereka bukan pemulung dong, apa ya? Ya, orang-orang yang kalau nyari makan sampai harus ngeleles gitu loh, Dok. Ya kan? Itu kenapa mereka kuat-kuat ya, Dok? Apakah mereka tuh sebenarnya sakit tapi enggak ketahuan karena enggak diperiksakan, karena mereka sendiri juga biasa aja gitu kan? Atau memang mereka kebal akan hal tersebut, Dok?
1: Jadi gini, tubuh itu kan punya habit atau kebiasaan. Nah, kayak contoh nih, Ana, kebiasaan siaran. Orang kalau kebiasaan siaran dan sudah belajar public speaking-nya hebat, biasanya dia diajak ngomong apa aja biasanya paham gitu. Tapi beda sama orang yang biasanya diem, tiba-tiba diajak ngobrol, pasti dia ngerasa canggung atau susah beradaptasi. Nah, sama juga imun kita juga sama. Orang-orang yang punya orang-orang yang misal tinggi di daerah dataran tinggi sama orang-orang yang sering di dataran rendah itu memiliki sistem imun juga beda juga karena habitnya menyesuaikan diri itu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri ya kan kayak contohnya orang-orang yang ternyata orang-orang di daerah pegunungan itu dia sudah biasa nih dengan iklim yang dingin tapi yang di daerah panas justru kalau dibawa ke sana jadinya ngerasanya kok biasa dipanas di susu yang dingin dia malah kedinginan.
0: Betul.
1: Ya ada beberapa imun-imun kita nih akhirnya beradaptasi ya kita mulai beradaptasi. Nah di mana kalau orang-orang yang sudah biasa tuh makan makanan yang mungkin kurang higienis ya kemudian mungkin dia pun sudah terbentuk kebalan atau antibodi yang beda lagi nih. Atau mungkin sebelumnya dia udah sering sakit, tapi karena sudah biasa, jadinya biasa gitu. Jadi orang yang, kayak contoh di Indonesia sukanya makan sambal, di luar negeri gak ada yang makan sambal. Jadi ketika kita kesana kok aneh ya, kok ini ya. Orang yang biasa makan sambal ketika gak makan sambal jadi biasa. Apalagi orang yang tidak pernah makan sambal, akhirnya harus makan sambal, perutnya jadi sakit.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Nah, karena tidak terbiasa tadi. Jadi bagaimana adaptasi tubuh kita ini pinternya Allah untuk membuat tubuh kita sedemikian rupa adalah tubuh ini bisa beradaptasi dengan sangat cepat.
0: Iya.
1: Terhadap apa yang ada di sekitarnya dia. Nah, gitu nih anak.
0: Benar-benar. Jadi kan habit akhirnya sudah terbentuk begitu ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Oke, terbentuklah itu settingannya gitu ya ibaratnya. Settingannya langsung sudah menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan kegiatannya yang dilakukan sehari-hari begitu ya. Nah, lalu kembali lagi ke topik tentang demam tifoid ini. Gejala apa sih yang bisa kita baca begitu ya ketika ada demam tifoid ini gitu loh.
1: Oke, ini pertanyaan bagus ya. Gejalanya gimana sih, Dok, untuk tahu ini tipes atau bukan, atau demam tifoid atau tidak? Nah, biasanya kalau demam tifoid itu muncul di 7-14 hari setelah seseorang terinfeksi bakteri dari Salmonella TB. Nah, seberapa lama gejalanya itu tergantung pada perkembangan penyakitnya gitu ya kan. Biasanya penderita demam tifoid ini pasien-pasien itu bisa mengalami gejala-gejala awal ya, berupa satu, demam yang meningkat secara bertahap ya, meningkat, naik sampai biasanya mencapai 39-40 derajat Celcius. Biasanya kemudian disertai dengan adanya bisa sakit kepala, bisa nyeri otot, bisa lelah, lemas, bisa berkeringat, bisa batu kering, bisa kehilangan nafsu makan, bisa berat badannya menurun ya, bisa sakit perut ya, bisa sembelit, bisa ada ruam kemerahan di kulit, bisa pembengkakan di perut. Kemudian ada juga lidah kotor, ya, lidahnya putih gitu ya.
0: Oh.
1: Nah, jika penyakitnya memburuk, biasanya demam tifoid ini bisa menimbulkan gejala lanjutan. Kayak contoh dia linglung, bisa diare, bisa menggigil, tubuhnya benar-benar ngerasa kayak lemah ya, sulit berkonsentrasi juga ya, dan gejala yang lain seperti itu nih anak.
0: Oke, lalu untuk ini dok, apa namanya, sebentar, untuk selain gejala gitu ya, siapa aja sih dok yang bisa, kalau kita sudah positif nih kena tipes gitu ya, tadi dokter juga menyampaikan kalau penyakit ini menular begitu ya. Nah, apa aja, siapa aja yang bisa terserang demam tifoid ini juga?
1: Meskipun demam tifoid ini lebih sering ya menyerang ke anak-anak, karena memang daya tahan tubuh anak ini kan biasanya lebih rentan karena belum sekuat orang-orang dewasa. Nah, biasanya anak-anak yang kecil nih yang sering terserang, tapi juga ada sejumlah lain yang akhirnya menyebabkan seseorang ini bisa terserang loh demam tifoid. Satu, ya, dia berkunjung atau dia bekerja di daerah atau wilayah yang tinggi kasus di demam tifoid tersebut. Kayak misal ada satu wilayah yang memang contoh nih demam tifoidnya atau tifoid fevernya di sana tinggi, atau tipesnya di sana angkanya tinggi nih prevalensinya. Kemudian bisa orang-orang yang ini ya kontak langsung ya dengan penderita demam tifoid ya. Kemudian tinggal di lingkungan yang kotor dan juga bersanitasi buruk, kemudian makan makanan yang buruk juga, yang kotor juga ya. Kemudian ini juga bisa nih bekerja di tenaga kesehatan yang memang ada sering juga penderita demam tifoid, bisa konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang tidak dicuci bersih ya. Kemudian mengonsumsi makan-makanan dari laut ya yang terkontaminasi dengan bakteri, seperti itu nih anak.
0: Oke, jadi memang ada beberapa hal yang harus kita batasi, atau mungkin gak bisa dibatasi juga ya, kalau dokter gitu kan bertugas sih, gimana coba ya. Sulit ya. Oke. Tapi setidaknya untuk yang memang bukan profesinya, paling tidak ini ya, apa, untuk menghindar lebih baik ya dok ya.
1: Okay. Apalagi yang kerja tipes.
0: Harusnya kan kerja duit gitu ya. Tuh. Ini kok tipes yang muncul ya kan?
1: Aduh. Ya, kerja kaya, ini kok kerja tipes ya.
0: Ya itu dok, perlu keseimbangan dalam hidup ini. Ada saatnya kerja, ada saatnya bersenang-senang ya kan dok.
1: Oh, kirain ada saatnya kerja, ada saatnya tipes.
0: Iyo lek loro terus bari ngono nek sing ngeramut dok, lek kaono sing ngeramut piye dok.
1: Nah itu bisa bikin sakit yang lain tuh.
0: Iya, muncul sakit yang lain.
1: Komplikasi ya.
0: Komplikasi banget ya Allah. Ya. Lalu untuk apa namanya caranya gitu kan? Tadi dokter sudah menjelaskan gejala-gejalanya gitu ya kan? Tapi untuk mendiagnosisnya itu ada demam tifoid atau enggak tuh gimana caranya?
1: Nah ini ya, biasanya dokter nanti akan melakukan anamnesis atau tanya jawab ya terkait gejala yang memang dirasakan oleh pasien ya. Kemudian riwayat kesehatan dan perjalanan pasien, apakah memang sebelumnya pasien ini ada riwayat tipes atau tidak, seperti itu. Apakah ada konsumsi makan-makanan yang disebutkan tadi ya, contoh dia habis berpergian ya, atau dia mungkin lagi makan makanan yang nggak bersih nih, nggak higienis nih gitu ya. Nah, kemudian nanti dokter juga akan melakukan adanya pemeriksaan fisik ya, untuk kita ukur suhu tubuhnya berapa, apakah ada ruam kemerahan di kulit, apakah ada nyeri tekan di perut ya, untuk ada pemeriksaan yang lain juga gitu. Nah, setelah itu juga bisa dilakukan adanya pemeriksaan lanjutan nih Ning Ana. Contoh kita akan lakukan DL ya, darah lengkap atau tes darah, kemudian urin, kemudian tinja untuk mendeteksi adanya keberadaan dari bakteri Salmonella tipi tadi, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan tes Widal ya. Ini tes khasnya untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap bakteri Salmonella tipi itu. Kemudian juga bisa dilakukan tes Tubex TF ya, untuk mendeteksi antibodi juga terhadap Salmonella tipi yang memang sensitivitasnya dia lebih tinggi dibandingkan tes Widal, seperti itu nih anak.
0: Oke, nah dok, ini agak keluar lagi nih dari, ya nggak keluar-keluar banget sih dok ya, agak siti wae gitu ya. Ini kalau misalnya nih dok ya, orang tuh kan ada tuh yang tipe-tipe kalau diajak berobat ke dokter itu paling nggak pengen cari tahu ini sakit apa, didiagnosis dengan baik gitu ya, dengan tepat begitu, tapi nggak pengen, nggak mau trauma atau apapun itu namanya, fobia sama dokter atau rumah sakitnya atau mungkin sama jarum suntik gitu ya dok ya. Nah itu gimana tuh dok, kalau semama apa ya, dia punya sikap seperti itu, haruskah diobati dengan pengobatan tradisional aja sesuai dengan kepercayaannya dia, atau tetap dipaksain, atau mungkin gimana dok? Apakah harus dengan pemeriksaan kayak pertolongan pertama dokter, misalnya dok, misalnya tetangganya nih ternyata dokternya, dok tolong periksa anak saya dong dok gitu ya misalnya, atau ibu saya atau mama saya gitu kan, terus apa namanya, dokternya yang datang ke rumah, like a private doctor. Gimana dong? Gimana gitu?
1: Banyak yang bagus ya. Dan ini banyak ya. Banyak yang kayak gini nih. Bahkan gak cuma di IGD atau misal di poli gitu ya. Di pasien-pasien yang memang lebih percaya Google.
0: Ya. Oh iya, betul.
1: Lebih percaya kata orang dok, katanya gitu. Ada yang percaya mungkin beberapa pengobatan alternatif atau bahkan dukun ya. Sebenarnya kalau dari pengobatan dokter sendiri, sebelum kami memeriksa dan memberikan obat, kami tuh ada yang namanya inform consent ya. Jadi kita jelaskan dulu, oh bapak ibu ini penyakitnya seperti ini, gejalanya seperti ini, disebabkan karena ini gitu. Nah pengobatannya seperti ini gitu ya kan. Kita jelaskan dulu supaya pasiennya tuh paham. Oh gitu ya dok ya. Iya, jadi nanti misalnya ada obat, obatnya dikonsumsinya misal setelah makan, atau memang perawatan dari pengobatan ini dilakukan melalui infus. Kita akan memasukkan jarum suntik ya di bagian kulit sampai pembuluh darahnya. Kita akan menjelaskan supaya pasien itu nggak kaget. Nah nanti akan ada tanda tangan persetujuan biasanya kalau memang kita ada tindakan dokter. Misalnya nih kayak contoh, bu ini mau dilakukan tindakan, ibunya berkenan atau enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kita enggak pernah memaksa pasien untuk harus, oh harus begini, enggak. Semua itu dikembalikan lagi kepada pasien ya. Dokter hanya menyarankan advice terbaik, pilihan terbaiknya seperti apa. Bukan memaksa. Tujuan dokter kan mengobati, bukan memaksa pasien. Mengobati pasien, bukan memaksa pasien kan?
0: Iya, betul.
1: Itu semua adalah keputusan dari pihak keluarga dan pihak pasien. Seperti itu, yang penting dokter sudah menyarankan. Kalau misalnya kita lihat bahwa, oh ini harus dilakukan pemasangan infus. Semisal dari pihak keluarga menolak untuk memasangkan infus, ya tinggal tanda tangan surat penolakan infus, tanda tangan surat tidak persetujuan ya, atau penolakan tindakan dokter ya, atau tindakan penolakan infus, atau penolakan untuk rujukan ke dokter spesialis, tinggal ditandatanganin aja. Jadi kalau misal ada apa-apa atau dari pihak nakes itu tidak disalahkan, karena ini adalah permintaan sendiri dari keluarga pasien dan pasien sendiri gitu. Kadang juga ada beberapa pasien yang memang ngerasa dok pengen pulang, tapi menurut dokter kondisinya belum stabil, tapi dia memaksa pulang. Ya udah, kita tanda tangan aja surat pulang paksa ya. Nah itu nanti kalau misalnya ada apa-apa ya, kita kan sudah bisa menunjukkan bahwa dokter tidak mengizinkan, tapi ini atas kemauannya pasien sendiri, sudah ada tanda tangan sendiri dari pasien seperti itu Ning Ana.
0: Oke. Ya. Jadi ada beberapa prosedur yang memang sudah disiapkan begitu ya. Tinggal tergantung ininya aja sih, pasiennya aja ya. Mau apa tidak, ya kan? Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi nih, Dok, tentang pengobatannya nih, Dok. Dengan pengobatannya sendiri ini seperti apa, Dok? Maksudnya apakah harus begitu ya, harus diobati dengan secara medis gitu ya, atau mungkin bisa dengan cukup istirahat misalnya. Dijawab nanti boleh dok, kalau bisa, soalnya kita dengerin lagu dulu gimana?
1: Boleh, boleh sekali.
0: Oke, okay, kalau gitu. Ya udah, kita standby dulu, dokter, ditunggu dulu sebentar. Nanti kita balik lagi setelah lagu ini ya, Dok ya.
1: Oke.
0: Siap. Oke, okay, jane gawe sampean sing pengin takok-takok pisan, langsung yo iso telepon nang 5446261 utawa nang nomor 0896021116. Saiki kita dengarkan ini dulu yuk, jane. Ojo dibandingke teko Farel Prayoga.

0: Oke, Cani, boleh mana karo Dokter Yovita? Kita bakalan masih ngobrolin soal demam tifoid yo, Cani yo. Nah, dokter masih di situ kah? Halo, dokter?
1: Dokter Yovita. Halo, Riana. Ya, halo.
0: Aku pikir dirimu menghilang, Dok. Oke. Baik, Dok. Ya. Ini balik ke topik ya, ke pembahasan kita mengenai pengobatannya. Nah, pengobatan yang tepat untuk demam tifoid ini melalui medis atau bisa hanya dengan istirahat yang cukup atau bagaimana, Dok?
1: Oke. Tadi mungkin aku menyambung yang tadi cerita ya. Memang banyak juga kok orang yang akhirnya lebih percaya alternatif, itu banyak. Ada yang lebih percaya dukun juga banyak. Ada yang memang lebih percaya dokter juga ada. Atau bahkan yang lebih percaya Google juga banyak sebenarnya.
0: Kalau dari
1: pasien-pasien. Cuman memang beberapa pasien yang memang suka self-diagnosis ya. Ini memang memang ketika sudah dibawa ke IGD atau dibawa ke poli, itu penyakitnya nggak makin semakin membaik, tapi semakin memburuk. Jadi yang kayak, aduh kok makin parah. Kok makin parah, oh iya dok, saya baca nih di Google nih, tapi katanya obatnya gini, gitu. Dipakai sama dia, ya kan, dosisnya beda, obat cara mengaplikasikannya beda. Ini terus, dan juga ada yang memang ketika sudah baca-baca gitu, obat ini yang injeksi, mungkin belum tahu ya, ada yang injeksi atau yang infus ya, ada sediaan yang salap, ada yang sediaan yang krim, ada sediaan obat yang minum ya, ada sediaan obat yang kayak bedak bentuknya. Nah, ini ada juga obat-obatan yang dia dalamnya tuh ketika dibuka kan memang kayak serbuk gitu ya, yang kapsul diminum itu. Itu ada yang ketika itu obat minum, malah ditaburkan ke luka. Jadi kayak, loh, ini kan obat minum, tapi kok malah ditaburkan kayak serbuk sari gitu. Nah, itu sih pentingnya edukasi, karena memang sekarang itu kadang kita sudah memberikan pemahaman. Ketika orang diberikan pemahaman dengan bahasa yang mungkin menurut kita sudah jelas, paham Bapak, paham. Itu mereka rasa penangkapan mereka berbeda yang kita sampaikan. Nah, itulah pentingnya kita mengedukasi pasien. Dan kita juga jadi tenaga kesehatan juga, menurut aku juga jangan bosan dan jangan capek ya untuk terus-terus mengedukasi pasien. Karena sekarang juga banyak nih, oh iya dok, diobatin ke dukun, terus makin nggak sembuh, makin parah, makin itu banyak juga. Oh dok, saya nggak minum obat ya, misalnya mau herbal dan sebagainya. Terus karena sudah terapi herbalnya, apa namanya, kita nggak tahu dosisnya berapa ya, dan campuran obatnya apa, ketika sudah berobat, ini sudah gini, nah itu udah parah. Pokoknya kalau udah parah, baru udah dikasih ke dokter gitu.
0: Iya, kalau udah parah dikasihin ke dokter, nanti kalau nggak bisa sembuh yang disalahin dokternya ya.
1: Iya, betul. Ini terima kasih sudah mewakili loh.
0: Iya.
1: Betul. Jadi itu ya, terkait pengobatan itu memang penting sekali untuk kita edukasikan bagaimana terapi pengobatan yang terbaik untuk pasien itu nanti pasti akan dokter berikan ya semaksimal mungkin. Apakah nanti itu bisa diobatin dengan obat oral atau obat minum, atau obatnya harus diinjeksikan ya, terkait kondisi pasiennya seperti apa. Apakah memang kondisi-kondisi ini masih stabil, atau memang kondisi-kondisi ini sudah di fase yang mengalami perburukan ya, seperti itu, atau mungkin sudah di fase kritis seperti itu. Nah, nanti pengobatannya juga akan disampaikan oleh dokter. Nah, biasanya untuk pengobatan tifoid ini bisa dilakukan tergantung dengan tingkat keparahan dan kondisi dari pasien. Apalagi memang misal nih, karena pasien ini tidak hanya mengalami tipes aja atau demam tifoid aja, ternyata ada DM-nya, ada penyakit jantungnya ya, ada alerginya. Jadi sebelum kita melakukan terapi pengobatan, kita harus bertanya dulu, bapak ibu atau anaknya ini apakah ada alergi obat ya, atau mungkin alergi makanan, itu harus disampaikan ke dokter ya, supaya nanti kita menghindari obat-obatan yang memang tidak bisa dikonsumsi untuk oleh pasien. Alerginya apa, seperti itu. Nah, biasanya jika demam tifoid ini dideteksi lebih awal, ini biasanya gejalanya ringan ya, tapi kalau misal dan pasien bisa ini ya, perawatan mandiri di rumah, seperti itu. Umumnya nanti dokter juga akan memberikan obat-obatan untuk tipes atau demam tifoid ini adalah biasanya kita berikan obat-obatan yang simptomatik juga ya, obat penurun demam ya. Kemudian kita bisa berikan obat antibiotik ya. Kemudian kita juga berikan terapi. Misal kondisi pasiennya lemes banget, kita kita sarankan untuk bed rest atau tidur dulu, istirahat dulu, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti dokter juga akan memberikan, misalnya ini perlu terapi untuk IV ya, atau terapi untuk injeksi atau infus. Ya, nanti kita berikan cairan atau suntikan infus ya, untuk mencegah terjadinya dehidrasi, seperti itu ya.
0: Okay.
1: Kemudian nanti pada saat masa pengobatan, nanti pasien juga akan dianjurkan untuk melakukan beberapa hal untuk mempercepat proses penyembuhan ini, anak. Kayak contoh, satu, tidak melakukan aktivitas yang berat, istirahat yang cukup, makan dengan porsi yang kecil tapi sering ya, makan-makan yang lunak-lunak dulu ya, konsumsi makan-makanan yang tidak pedas ya, atau makanan terlalu padat. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air ya ketika kita mau makan ya. Kemudian konsumsi air putih yang cukup, yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada 8 gelas per hari, seperti itu nih anak.
0: Oke, baiklah. Nah, selanjutnya nih dok, kalau apa namanya, mengenai komplikasinya yang terjadi dari demam tifoid ini biasanya apa aja dok, kalau nggak segera diobatin dok?
1: Jadi memang jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat ya, memang demam tifoid ini bisa menimbulkan beberapa komplikasi ya. Bisa adanya perdarahan di saluran pencernaan ya, hingga memerlukan transfusi darah. Bisa juga atau robekan di saluran pencernaan yang

0: mencegahnya supaya bisa terhindar dari penyebab apa dari penyakit demam tifoid nih, Dok?
1: Okay. Ini ya penting sekali untuk edukasi ke masyarakat ya, yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana cara mencegah supaya masyarakat ini tidak terkena penyakit tipes atau demam tifoid ini. Nah, salah satu upaya untuk mencegah demam tifoid ini adalah dengan mendapatkan vaksin tifoid ya, atau vaksin ini ada di program imunisasi yang memang dianjurkan pemerintah. Kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindari konsumsi buah dan sayur yang mentah yang memang tidak dicuci dengan air yang bersih ya. Kemudian pastikan air-air yang kita minum ini direbus sampai matang ya. Dan juga hindari konsumsi makanan yang mentah nih dan belum matang secara sempurna nih ya.
0: Loh,
1: kemudian
0: enak
1: batasi
0: itu.
1: Nah, itu yang enak-enak itu kadang bikin penyakit ya kan jika dikonsumsi terlalu berlebihan gitu. Nah, kemudian apalagi sih, Dok, caranya? Jadi bisa batasi konsumsi jajanan-jajanan yang memang dijual ya di pinggir jalan atau makan-makanan yang dijual tidak ditutup atau misal tidak ada rumahnya ya, atau dihinggapi lalat ya, atau kurang dicuci bersih atau dimasak matang sampai sempurna. Seperti itu nih, anak.
0: Oke, siap. Baik, Dok. Mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Dok?
1: Kesimpulannya adalah sebenarnya terkait daya tahan tubuh yang sudah ditanyakan sama Kak Ana tadi ya. Sebenarnya ketika daya tahan tubuh kita turun atau lemah, ini sebenarnya nggak cuma tipes loh yang bisa menyerang tubuh kita. Bisa kena TB, bisa kayak penyakit virus yang lain, bisa influenza ya. Kemudian bisa infeksi saluran pernafasan ya. Kemudian bisa penyakit-penyakit menular yang lain. Sebenarnya tidak hanya tipes. Nah, ketika imun kita turun, semua penyakit itu bisa menyerang kita. Jadi penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh ya, dan juga imunitas kita. Jadi penting untuk makan makanan, konsumsi makanan yang bergizi, seimbang ya, bernutrisi, bersih ya. Kemudian jika perlu kita juga bisa konsumsi vitamin atau multivitamin untuk memperkuat daya tahan tubuh ya. Kemudian istirahat secara teratur ya, karena kalau kita capek imun kita jadi turun seperti itu. Apalagi memang sekarang kita lagi di kondisi cuaca-cuaca yang hujan panas ya, seperti itu nih, anak.
0: Betul. Baik, kalau begitu dokter, kita akhiri obrolan kita kali ini di Dialog Kesehatan. Terima kasih banyak ya dokter Yovita.
1: Baik, sama-sama, semoga bermanfaat ilmunya.
0: Terima kasih, sama-sama. Have fun ya dok di hari ini, semoga kegiatannya lancar, sehat selalu.
1: Amin, terima kasih banyak Ning Ana. Ning Ana juga semangat siarannya.
0: Siap.
1: Aku pamit dulu ya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri Dialog Kesehatan kali ini, Cak Ning, bare Dr. Yovita Alfiana, Sarjana Kedokteran, Dokter Umum dan Health Educator. Mengulas tifoid fever alias demam tifoid, Cak Ning. Aku pamit pisan, Cak Ning. Mari ngene ono koncoku Cak Wahyu Chan sing bakalan ngancani sampean. Kita berjumpa kembali besok, Cak Ning. Tetap di sini dulu, jangan kemana-mana. Oke, okay? Yowis, yuk kita dengerin lagu ini yuk.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Janing agomo sing dipahami lan diamalno secara bener iki bakalan melahirkan kehidupan sosial sing harmonis karo memperkuat kerukunan umat beragama. Pesan iki Caning disampaikno Mbare Ahmad Maududi SHIMH, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya. Menurut Ahmad Maududi, reartikulasi spirit agama merupakan upaya mbalekno pemahaman masyarakat terhadap hakikat agama sebagai pedoman moral, bukan sumber konflik. Dan menurute seluruh agomo ngajarno nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, dan keseimbangan hidup.

0: Kabar liyane Canim Pemkab Madiun Jawa Timur berkolaborasi karo Perum Damri kanggo nyiapno angkutan operasional kanggo ASN setempat dengan rute Pendopo Muda Graha Kota Madiun nang Pusat Pemerintahan Caruban Kabupaten Madiun PP. Menurut Bupati Madiun Hari Wuryanto, paswayai uji coba pemberangkatan perdana bus Damri rute Pendopo Muda Graha Madiun menuju Puspem Caruban iki, kerjasama penyediaan angkutan ASN iki dijopok gawe solusi efisiensi anggaran menyusul tingginya biaya perawatan armada bus GPE Pemkab Madiun sing wis umure nang dhuwure 10 tahun. Caning iku mau woro-woro jam 10 isu, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan. Nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning.
1: Nah,
0: awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani suka siang. Saiki aku Wahyu Jan ngancani sampean dek kesempatan dino iki nganti jam 3 sore ngeten nggih. Bare kesempatan iki caning lagu-lagune kroncong pastine, bare informasi-informasi liyane dek Semanggi Surabaya pastine engko ana berbagai informasi ya. Baik itu tempat wisata, panganan, caning utawa informasi-informasi liyane ya ngeten nggih. Dadi acara ning ndi? Pancet di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya caning.

0: Ya, channel di kesempatan ini aku akan bagi informasi di ruang dengar sampean atau sampean sih kepingin informasi sih kalau di sekitar sampean monggo channel ini, buat menawi monggo kayak mungkin ada kejadian kebakaran atau ada sesuatu hal yang perlu disampaikan ya, monggo channel sampaikan di 5462961 atau di 0896021-3x968. Cak Neng, saiki aku pengen bagian informasi mengenai syarat penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Cak Neng, mergane iki Komisi 10 DPR RI Rene Astuti iki menyoroti hal iki. Berdasarkan data soal Kementerian Dikti, Saintek, Barek Panitia ASN PMB, soal sekitar 250 ewu cak nih ya, pendaftar KIP kuliah tahun ini mek 86 ewu sedihnya tak ada diterima sebagai sekelompok beasiswa cak nih ya. Sementara itu sekitar 150 ewu liat ini dinyatakan gak eligible atau gak memenuhi persyaratan ya. Bukan mergane gagal mlebu perguruan tinggi negeri, tapi mergane gak memenuhi syarat dadi penerima bantuan. Rene Astuti masalahne penggunaan kriteria desil siji sampai papat sing sebagai syarat utama sing iso di sing iso nampa KIP kuliah jaring menurut iki ya padha karo kriteria sing nampa bantuan sosial utawa bansos sembako jaring. Ya kudune kan gak padha ya saat ini ya. Oke, Deki yang berpendapat cadang kriteria bansos sembako sing orientasinya ambek kebutuhan harian, mestinya ini dibedakne ambek kriteria bantuan pendidikan tinggi sing sifatnya ini jangka panjang ambek strategis kanggo pembangunan sumber daya manusia. Jadi perbandingannya ya cadang ya, Reni ini nyebutnya program omah subsidi, ini nggawe parameter tersendiri sing gak melok kriteria bansos kudune ngono lho cadang. Rene Astuti yang khawatir no, Cak Nek, sekitar 150 ewu pendaftar sing nyatane gak eligible atau gak memenuhi persyaratan ini sebenarnya ya soko asale ya soko keluarga sing bener-bener gak mampu. Tapi data desile gak mencerminkan kondisi real di lapangan. Dia yang jaluk Kementerian Dikti Saintek ambek kampus-kampus perguruan tinggi ini yang menelusuri ulang data ini ya. Dan dipastikan no, gak ono diantara ini sing justru termasuk dalam kelompok calon mahasiswa sing gagal daftar ulang mergane alasan biaya Cak Nek. Reni yang jaluk anggaran KIP kuliah ini diundak no, mengingat untuk partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia ini saat ini ya Cak Neng, saat ini ada sekitar 30% ya, meskipun ada tertinggal dibandingin negara-negara liane ya, sing wis di 50% Cak Neng. Selain itu Reni Astuti nyoroti persoalan sekitar 20.000 calon mahasiswa anyar sehingga ngelakoni daftar ulang pas seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB orang ewu selawe. Angka iki ya dadi data soko Kementerian Pendidikan Tinggi atau Dikti Saintek sing mencakup jalur seleksi mulai soko SNPB, SNBT nganti jalur mandiri. Ana sekitar 20.000 lho Cak Ning wong mahasiswa sing gak daftar ulang iki mergane apa? Larang, Bos. Ya kan Cak Neng. Jadi menurut Reni ya, Cak Neng, menurut Ning Reni Astuti iki, Kementerian Dikti Saintek iki ngidentifikasi sejumlah faktor di balik fenomena iki. Selain UKT, ana calon mahasiswa sing ditompo guduk pilihan idamane. Dadi coba jalur seleksi liyane, mari ngono arek-arek sing ditompo di kampus sing ado saka domisili iki tapi kebebanan ambek biaya mobilitas ya. Soko penelusurane caning ya ono aduan masyarakat ya Rene Astuti iki nilai faktor ketidakmampuan bayar UKT dadi salah siji penyebab sing paling dominan. Dadi ono akeh wong tuwa calon mahasiswa sing asale pekerjane iki informal utawa pedagang kaki lima sing kangelan ngumpulno dana dalam waktu singkat. Yo bayangne caning ngumpul duit 6 juta. Ya kan? Dalam 6 juta itu mari ngono ya waktu untuk daftar ulang itu tidak terlalu lama. Lah koyo kalangan utawa golongannya ya mungkin ya lah semamane kudu daftar ulang ngono ya cari ya. Mungkin bisa dikasih waktu sampai 6 bulan gawe ngumpulno ngono cari, tapi kan kurang dari 6 bulan. Tadi yo angel cari ngumpul 26 juta yo gak gampang. Apa maneh kanggo para pedagang-pedagang sing ya ngapunten ya cari ya. Mungkin mereka-mereka pedagang kaki lima sing tidak begitu laris dagangane, ya kan. Ono ae cobane mbuh kok digusur dan segala macam kan ono ya jane faktor-faktor kayak ngono. Ngumpulno duit iku ya gak gampang. Dadi 6 juta iku gak gampang ono lo jane. Margane kuwi calon mahasiswa sing gak mampu bayar UKT ya dalam waktu tenggang terbatas akhirnya dinyatakne mengundurkan diri. Margane gagal ngentokne pinjaman dana tepat waktu. Waduh. Iki sing ngarakno kaya aduh ya Allah emane rek ngono kan ya. Padahal mlebu perguruan tinggi negeri iku dadi salah siji impen-impene akeh para siswa ngono ya jane ya. Nah dasar iki jane Leni Astuti yang ngusulnya ben mekanisme sangga UKT diberlakoni ket proses daftar ulang ya. Jadi gak ngenteni semester loro dhewe nyarano ana rentang waktu misalnya kaya 2 minggu ya kanggo para calon mahasiswa kanggo milih bayar penuh utawa ngajukno sanggah secara daring barek dokumen pendukung sing kemudian diverifikasi sampai kampus. Soal kekhawatiran bahu kosong mergane akeh calon mahasiswa yang mengundurkan diri, Reni Astuti jelasno lah cara sistem kuota iki sebenarnya ya bakal terisi ambek jalur seleksi berikutnya ya jane ya. Kaya kuota SNPP sing kosong ya bakal nambah kuota SNBT. Mari ngono lah SNBT kosong ya kok bakal ono nambah kuota gawe jalur mandiri kayak ngono-ngono caning. Jadi akeh jalur-jalur sing bakal nambah kuotane iso kayak ngono caning. Tapi dhewe nilai sejumlah kampus sing wis nerapno pola pengisian saka peserta waiting list di jalur sing padha ya bakal dorong praktek sing diperluas mana ya ben proporsi antar jalur seleksi iki tetap kejaga. Jadi jalur-jalur SNBP, SNBT, ambe mandiri dan segala macam ya iku padha caning ya jumlahe lak 30 ya 30 kabeh ngono caning. Tapi karena anak sing mengundurkan diri iki dadi 30 kok iso dadi lak sing SNBP iki katakanlah 30 ya sing daftar ulang mek 15 mes paru nih berarti 15 kosong iki kok nambah ndek SNBT. Dadi SNBT sing tadine 30 dadi 45. Kok koyo ngono terus caning. Ah. Ya moga-moga lah ya teman-teman ojo patah semangat gitu ya. Terus mari ngono ya, ya oh ngono ya. Para perwakilan rakyat memperhatikan lagi.
1: Cak Ning, rujak cingur salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nanggone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: kepol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning-ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku yo.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale ndok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Ndok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
1: Dek, dek, heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

0: Ya, jane Paraguay nyiptane kejutan sing gede banget, bare numbangne Jerman de babak 32 gede ya jane ya Piala Dunia 2022 iki. Kemenangan iki lewat drama adu penalti, sri menangno ambek dimenangno ya 4-3 sakmarine skor imbang 1-1 de waktu normal ambek babak tambahan di Stadion Gillette Foxborough Massachusetts Amerika Serikat jane. Kemenangan ini nggo Paraguay ya ngelangkah di babak gede 16 besar ya kanggo nanti no pemenang laga Prancis ngelawan Swedia ya. Sementara itu Jerman justru see you next time jane ya loy awal soal Piala Dunia untuk sing ke telu edisi beruntun Paraguay ini sempat unggul jane loy dhisik ya lewat sundulane Julio Enciso di menit petang puluh loro saat durungnya Jerman ini nyamannya kedudukan lewat Kai Havertz ya di menit ke sakit papat skor siji-siji ini bertahan nganti akhir waktu normal maupun sepanjang babak tambahan 15 menit nganti laga ya kudu ditontonnya lewat tendangan penalti janing ya ironis ya Havertz ini malah jadi salah siji soko telu sing nendang ya soko Jerman ini gagal eksekusi penalti janing barek Nick Waltimade ya ambil Jonathan Tah. Sementara itu soko kubu Paraguay iki Antonio Sanabria, Fabian Balbuena iki gagal ya soko 6 penendang sing ditugasno sadurunge Jose Canale iki tampil dadi penentu kemenangan tim Channing. Ket awal laga iki jane Paraguay iku delok ketok lak nerapno strategi bertahan tapi justru iso nyolong gol ya di 3 menit saat durungnya babak pertama ini berakhir lewat skema sepak pojok tendangan pojok Miguel Almiron ya meskipun sempat ditepis ya mbak kiper Emmanuel Neuer tapi bola pantulan ini berhasil diamano mbak Damian Bobadilla sing langsung ngekein di Matias Galarza umpan silang Galarza ini menengok disambut ambek sundulan tajam Enciso sing akhirnya gol di gawang Jerman. Oke, okay. Nah sampai si pendukung Jerman, waduh, iya wes, saya sabar ya, gak boleh ngamuk-ngamuk, ini pertandingan ya kan. Tapi selain itu, Caning, ini juga Brazil, ini ya Brazil ngamano tiket ke 16 besar ya. Sabar ini menang dramatis loro siji soko Jepang, Caning, di Houston Stadium Amerika Serikat. Selikau iki yo sempat tertinggal ya loe dhisik lewat gole Kai Susano sadurunge akhirnya berbalik unggul melalui gol Casemiro ambe Gabriel Martinelli ya. Hasil iki nggawa Brazil iki menuju ke 16 besar ngadepi pemenang laga Panthecos gading kontra Norwegia. Sementara perjalanan Jepang iki resmi mandek dek babak 32 cak ning. Ya, ya apa mana? Jepang iki ya ngejutno Brazil ya. Luwih dhisik nek menit ke 29 iki lewat aksi Solo Sano, gelandang iki ngiring bali iki jaring saka area tengah lapangan langsung dipertahankan Brazil. Iki ditendang kuat-kuat jaring di jaba kotak penalti sing gagal dihalau ambek Alisson Becker. Babak pertama ditutup barek keunggulan Jepang 1-0 tapi selama 45 menit jaring awal iki ya akeh bertahan so gelombang serangannya Brazil. Jadi Brazil ini tidak, ini serangannya kudu sistem bertahan, tapi sistem penyerangan jane ya. Brazil sempat dua peluang emas yang nyamane kedudukan yang menit saya kesiji lewat sundulan Danilo, tapi gagal. Maringono semenit berselang giliran Takehiro Tomiyasu iki ngalo sundulane Bruno Guimaraes ya tepat di ngarepe gawang. Wah luar biasa pokoknya Caning ya. Tapi sing berhasil ya Caning ya. Akhirnya Caning Brazil iki iso the injury time ya di menit ke 95 Gabriel Martinelli iki wow langsung nutup kemenangan lurus siji ya di perjuangane Piala Dunia 2022 iki. Sajane sempat kecewa iya Caning. Mergane apa? Ya meskipun kita enggak masuk Caning ya di Piala Dunia tapi sebagai Asia, wah Asia pride ngene ya Caning ya. Iki malah justru Jepang gak iso mlebu tapi ya wis lah rapopo ya kan. Jenenge juga permainan Caning. Ya selang ngono aku bakal lanjut Caning di woro-woro jam 11 aja ning ndi panjenengan berapa RRI Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Jadi pemerintah Kabupaten Pamekasan bina pengembangan objek wisata di rolas desa di wilayah ini dadi upaya kanggo ningkatne perekonomian warga di desa setempat jadi. Sekda PMK Pamekasan Taufik Rohman iki jelasne lak selain kanggo ningkatne perekonomian desa, pembinaan pengembangan objek wisata desa iki yo kanggo gali potensi desa. Dadi menurut Taufik total jumlah desa sing ono di Kabupaten Pamekasan iki kan 178 desa sing kesebar di 14 kecamatan sak Kabupaten Pamekasan. Nyanda kabar liane jane pemerintah Kabupaten Situbondo terus mantau progres perbaikan pengelolaan limbah salah siji perusahaan pengelolaan rumput laut yang diduga mencemari lingkungan perairan laut setempat jane. Ketung ke tanggal 16 Juni 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ngekei waktu petang 14 dino DPT Fuyuan Biologi Teknologi di desa utawa kecamatan Banyu Glugur kagung ngapi imaneh ambek optimal nomaneh pengelolaan limbah cair industri ne. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Sandiandra Yono iki jane nyatane lah perusahaan sing bergerak di sektor industri pengelolaan rumput laut di wilayah barat Situbondo iku dino iki ditekani ambek vendor kanggo nglakoni perbaikan pengelolaan limbah industri ne jane. Iku mang jane woro-woro jam 11 bareng wayahe monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya, Surabaya.

sakniki sampeyan sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Iya, Channing saiki wis bulan akhir bulan Juni ngeten nggih. Dadi mari ngene, mlebu bulan Juli wis wayahe Channing awak dhewe fokus kate ngrayakne sing jenenge 17-an ngeten ya. Waduh, ya apa iki Channing ya? Ndredeg ya, ndredeg lah Channing ya. Ya apa kan ndredeg ya kan hari kemerdekaan Republik Indonesia ngono lho. Nah, biasa nih sampean nak peringatan hari kemerdekaan ini apa sih cepatnya? Lasaranku ya Channing ya, mumpung di awal-awal ini berarti yuk pada-pada resik-resik pekarangan DDW lingkungannya ngono ya Channing ya, syukur-syukur mari ngono no ono ajang perlombaan kampung sing paling resik sak kecamatan. Mantap nah, Channing itu duit. Betawa saiki mulai cuma Pak Channing ya. Kaya apa jenenge ngecat-ngecat. Nah, biasanya ngono Channing dalan-dalan iki dicet, ya kan diapii ngono Channing. Wah, seru deh. Ya muga-muga dari tahun iki kemerdekaan Republik Indonesia iso luwih meriah maneh. Ngono ya Channing ya. Sampean ya ojo meneng ae. Ayo rek. Ana sumbangsi kanggo kemerdekaan Republik Indonesia. Gak usah sampean iki sampe ngadekno istana negara mana, enggak, gak perlu. Cukup resik-resik berpartisipasi ambek lomba-lomba, ya kan, nyemarakne ambek ojo lali, lak ana undangan tirakatan, lak gak ana hal sing penting urgent yo ditekoni.
1: Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saaliane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo nggawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Super flu kuwi dudu flu biasa lho Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Caning saiki awak dhewe bakal sudah dhisik kanggo miwiti saran-saran Caning adzan kumandang adzan kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene tetep jarene di pancen 4 RRI Surabaya.

I jane ana informasi malih sing pengin tak bagiane ndek ruan dengare sampean ya. Lah niku wau sampun ana informasi mengenai Piala Dunia. Ngene jane ya mari ngono kok kegiatan sing pitulasan. Nah. Iki jane ana sing menarik juga ya. Iki mungkin sing dirasakna mbek beberapa orang jane ya. Kepala BPS Jakarta Barat. Takutip soal antara ya Janing ya informasi ini Muhammad Noval Kepala BPS Jakarta Barat yang mas dene data yang dikumpul nih di sensus ekonomi rong yang nomor dikuriki mbarek kalau urusannya ambek perpajakan Janing. Ayo sapa sing apa jenenge mikirnya sensus-sensus yang lagi berlangsung ini ano, hubungan ambek pajak. Pertanyaan ini sering banget ya Cane ya muncul ketika memang ono muncul kekhawatiran gitu ya publik yang dipicu ambil narasi-narasi menyesatkan di media sosial gitu ya. Jadi sensus ekonomi iki Cane iku sebenarnya digawe catatan sama BPS untuk tolak ukur menurut Janeng. Jadi ana hal-hal sing dijadikan acuan gitu ya, acuan kanggo kebijakan dari pemerintah. Jadi pemerintah nanti ngambil kebijakan itu seperti apa begitu loh Janeng. Jadi dan sekarang ini memang ini ya Caneng ya lagi marak untuk sensus dan juga lagi viral juga banyak orang-orang yang agak sedikit khawatir dengan sensus ini gitu ya. Oke, okay. Saranku sih ya mending dilakoni wae lah ya sensus. Dan untuk petugas sensus ya sing api-api ya.

0: Janing woro-woro mbare Wahyu Chan, pemerintah kota Surabaya janing lakoni uji coba akses jalan radial road lontar dari upaya kanggo ngatasi kemacetan sing kedaden di wilayah tersebut. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi janing nyatane lah akses jalan di kawasan barat iki iso difungsi nol ambek dilalui kendaraan janing. Selain itu, dia ya bakal melakoni sosialisasi dari masyarakat terkait akses jalan raya lontar sing dadi siji arah. Caning gak luruh arah nganti macet ngeten nggih. Dadi jalan radial radial road lontar engko iki iso dadi ngurai kemacetan sing sering kedaden di jalan raya lontar. Ya, ada kabar liane caning manajemen pabrik gula Asem Bagus itu bondo nyatane laksa ket saulan mulai giling tebu di rong yang namun ikur ini rata-rata wis giling tebu sekitar 1,5 ton bare petangnya 500 ton per dinone soko kapasitas maksimal sing nyampe 6,000 ton per dinone caning. Humas PG Asem Bagus situ bondo Supadi nyebutnya lah pabrik gula sing letakin di kecamatan Asem Bagus iki nganti saiki utawa saulan mulai beroperasi iki wes ngiling tebu akhirnya sekitar 1,35 ton soko target giling tebu yaitu 540,670 ton caning. Caning kumang waro-waro bareng Wahyu Chan, moga ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

0: 106,8 FM AM 585 Lan RRI Digital Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cading. Mengko jam 1 awak dhewe bakalan gabungan kalian program Papat Jakarta kanggo miwiti sarang-sarang nggih Cading rangkaian adicara sekedap nggih. Niki napa niki? Oke. Okay. Sekedap ya rangkaian adicara Suara Budaya Nusantara Berjaringan ngaten Cading. Ndek kesempatan dino iki rangkaian adicara Suara Budaya Berjaringan iki mengko bakalan di ditekanke saka kolaborasi Cading Propapat RRI Sungai Liat kalian Propapat RRI Jakarta. Barek tema utawa pembahasan ini mengko ya niku menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Barek narasumbere Rita Orbaningrum SPD, guru SMA Negeri Siji Mentok Bangka Barat sekaligus ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung Cading. Mengko enten pembawa acara ini atau presenternya niki enten ning Ega kalian ning Mariana Suhendi. Siaran niki saged jenengan miwiti mengko jam 1 nganti jam 2 awan nggih Cading. Adapun acara ini ya disebar luaske melalui Propapat RRI Network diantaranya kaya Ambon, Bengkulu, Jayapura, Manokwari, Palu, Surabaya, Cening, Banda Aceh, Bukit Tinggi, Kendari, Mataram, Pekanbaru, Surakarta, Bandar Lampung, Denpasar, Kupang, Medan, Pontianak, Tanjung Pinang, Marikonono, Bandung, Gorontalo, Malang, Padang, Samarinda, Ono Banjarmasin, Jakarta, Makassar, Palangkaraya, Semarang, Ternate, Marikonono, Jambi, Manado, Palembang, Sungai Liat, ambek Yogyakarta, Cening, ya. Pasteno jadi rubah-rubah ya Cening, ya. Engko jenengan saged langsung tinggal langsung, ya. Siaran Budaya Nusantara Berjaringan iki ten Propapat RRI Surabaya utawa ten RRI Digital, nggih, kalian RRI Net mengko bakalan disiarke secara langsung, baik itu secara visual, secara audio, Cening. Utawa visuale. Dadi aja dilewatke ya. Mengko jam 1 nganti jam 2 awan iki Cening.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cening. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal priksa nang tenaga kesehatan. Elinga lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: aku. Katwingi nyambut gawe ngenteng dibayar kok gak cair-cair sih.
1: Halala pose sumpek iku woles ae lah woles.
0: Lah terus aku kudu piye iki?
1: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat ya utang koperasi.
2: Intermezzo.

0: Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.
1: Songonam Komowolo FM AM 585 lan RRI Digital Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kalewayu cancane sing tasih kancane sampean kok mengko jam 3 sore di Semanggi Surabaya. Saiki informasi janing Gubernur Jawa Timur ning Kofifa Indar Parawansa iki negesno lah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur iki wis ngelampaui sing jenenge nasional ambek iso mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar caning sing paling gede banget deh secara nasional ya. Iki merupakan hasil kolaborasi KB pemangku kepentingan secara berkelanjutan ya. Hal iki disampaikan ning Kofifa Indar Parawansa pas dampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Cak Gibran Rakabuming Raka pas membuka perkemahan akhir tahun ajaran Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI sehingga petang puluh itu tahun 2006 dikur Dek Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Dusun Kombo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Cak Ning. Nah, Ning Kofifa iki nyatane lah perekonomian ambek kesejahteraan masyarakat Jawa Timur iki dek triwulan pertama 2016 likur iki ndelokne lah peningkatan positif di tengah tantangan global iki, Cak Ning. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur iki sok tercatat iki 5,96% saka secara tahunan atau year on year ya, ngelampaui pertumbuhan ekonomi nasional sing gede ini cuma 5,1%. Cuma ya Caning ya, mergane wis terlampaui. Nah, struktur utama ekonomi Jawa Timur Caning iki ditompang karo industri pengolahan iki gedene 31,45%, perdagangan 18,77%, ambek pertanian 10,51% Caning. Selain iku, Jawa Timur ya dadi kontributor sing gede keloro Caning barek perekonomian nasional iki gedene 14,40%. Kalian nyumbangnya paling gede keloro barek perekonomian Pulau Jawa gedene 11,16%, sakmarine DKI Jakarta ngeten. Oh, DKJ ya Caning ya, ibu kota negara kan harus pindah cari ini ya. Oke, di sektor pangan Caning ning Kofifa ya nyebutna lah Jawa Timur iki balik dadi produsen padi sing paling gede secara nasional sepanjang 2020 berkat beberapa pihak, mulai saka petani, gabungan kelompok tani, Gapoktan, Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda nganti dukungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Caning. Soalnya berdasarkan data BPS sendiri list tanggal 2 Februari 2016 produksi padi Jawa Timur tahun 2020 iki iso nyampe 12,5 juta ton. Ya. Gabah kering panen atau GKP iku setara karo 10 juta ton caning gabah kering giling maringono bare produksi beras iki gedene iki 6 juta ton, 6 juta luwih ya. Wow, lek digawe mangan wo obesitas. Nah, di kesempatan iki caning ya pas ana rangkaian acara Permata CAI iki caning Ning Kofifa iki njaluk lak kabeh ya kudu berkolaborasi lah ya, saling bersama-sama Caning untuk menciptakan Jawa Timur iki luwe apik maneh. Cuma sayangi kok gak ono respon ya. Cak Gibran Raka Buming Raka. Mungkin-mungkin wakil presiden iki ya mengapresiasi lah ya. Apa sing wis diraih ambek provinsi Jawa Timur ngono lho Caning. Gak apa-apa kan?
2: bahkan bukan diklaim tapi diapresiasi.
3: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo?

0: Iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir, lek panganane wis dirasa alus, baru panganane iso dilek utawa ditelen.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengi sampean sapa, Mbak?
2: Mirna.
1: Sampean iso bahasa Arab ta?
2: Gampang, Pak.
1: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
2: Ainun.
1: Nek bahasa Arabe sekolahan?
2: Madrasah tun.
1: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
2: Nyenyek tun.
3: Intermezzo.

0: Jadi marikinnya awak dia bakal bergabung karo Propapa Jakarta jadi ojo dek dek pacar di Propapa Tareri Surabaya Suara Budaya Surabaya.
1: Sekali. Kabar berita jam 13.

Kelompok Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Kernas dari DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta serta Dekranas DKI Jakarta ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, karya kerajinan hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut jadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Pop, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Empo pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik Ibu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Muntok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Muntok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, itu rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39.
2: Oke.
3: Ya, siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Ibu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Tunto pada sekolah yang sama itu, Mbak. Selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan 28 tahun gitu ya.
4: Betul, Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih, Bu.
4: Iya. Awalnya kan di tahun 90-an itu ya, Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih, Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke, jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Baca tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan ini juga punya kayak satu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
4: Harus. Yeah. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya.
3: Oke.
4: Pemaksaan. Sudah pemaksaan sih, Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih, walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
3: Oke.
4: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis, Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017, perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya, salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah?
4: Nambah, ya, Pak, ya? Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga, Mbak ya. Jadi saya berpikir, kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, benar. Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih, Mbak. banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin kalau lebih lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya, Bu ya. Oke. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun itu sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Nah. Waduh. Bagaimana untuk menerapkan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya enggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau ke sini tadi.
3: Hmm.
4: Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya.
3: Hmm.
4: Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya.
4: Yeah.
3: Walaupun sekarang dia digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu.
4: Betul.
3: Ya. Harus tetap kita buka gitu.
4: Betul.
3: Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Yeah. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan jamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya, benar-benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Kalau benar mengetrapannya.
3: Yeah.
4: Jadi mestinya kita, para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh, kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi.
3: Yeah.
4: Secara fisik otomatis sudah merusak.
3: Mm-hmm.
4: Belum kelelahan mata.
3: Kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe, ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih, Bu?
4: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu finansial misalnya? Kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
3: Lomba puisi gitu
4: salah satunya. Iya, bisa lomba.
3: Romantis-romantis gitu.
4: Betul. Itu okay. Kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap kerja.
3: Oke, okay. Ingin menggait seperti itu ya. Oke, okay. Sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
4: waktu.
3: Okay.
4: Waktu jam istirahat hanya 15
3: menit.
4: Benar. Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
3: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena kayaknya keterbatasan belum. Waktu dia.
4: Iya, waktunya sempit makanya.
3: Belum lagi mereka harus makan gitu ya,
4: iya. Makanya, Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Ya itu harus buka di
3: luar jam sekolah.
4: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu. Itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka bertugas itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya katakan nanti kalau mereka terbuka, Mbak, TBN terbuka. Jadi nanti kalau misalnya mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
3: Okay.
4: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa, karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja, Senin sampai Jumat, udah selesai.
3: Oke.
4: Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu, iya, maksudnya gue ya.
4: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa
4: menciptakan budaya juga. Literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
3: Iya. Gitu. Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
3: ada
4: di perpustakaan, ya.
3: Event seperti apa?
4: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
2: Oke. Baik, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
3: 08 11 12 13 14 10 39 untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
2: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, pendengar perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021-350-4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812-112-4928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
4: Tetap perubahan Mas. Tetap ada perubahan, dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
4: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari Perpustakaan Nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak. Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak teleponnya udah bunyi itu di Sungai Liat ya.
3: Terus kalau malu deh.
2: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
3: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
4: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
3: Banyak ya.
4: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
3: Iya, benar. Bahwa
4: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia doang. Iya.
3: Padahal mata pendidikan juga ikut Bu ya.
4: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
3: Iya,
4: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa ber kontribusi untuk pengembangan literasi ini.
3: Seni sastra juga termasuk.
4: Betul gitu, banget. Ya.
3: Oke, jadi perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
4: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
3: Benar.
4: Ada dolar.
3: Iya.
4: Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
3: Iya.
4: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
3: Oke. Okay. Nah, karena mungkin, mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
4: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
3: Yeah.
4: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih saya kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
3: Okay.
4: Balik ke iman.
3: Oke. Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
4: Iya. Yeah.
3: Di situ kayak ambigu juga nggak sih Bu?
4: Ya makanya.
3: Ya kayak ya.
4: Saya di satu sisi dia pinter.
3: Pinter membobol.
4: Betul.
3: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sebenarnya Bu ya.
4: Iya. Di satu sisi mereka kena hukuman.
3: Iya.
4: Tapi di hati kecil saya nggak munafik, dari kecil saya kagum. Jadi lu anak ini bisa dimanfaatin. Nah kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi, jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu. Kan
3: tapi ada ketakutan nggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
4: Jelas enggak.
3: Enggak ya?
4: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
3: paham
4: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya,
3: dari ekspresinya juga ya.
4: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya itu kita harus pahami. Dari proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
5: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita di WhatsApp Propat Jakarta ada yang gabung Ibu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
4: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
5: Yeah.
4: Dibanding ya.
5: Iya.
4: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih. Ada di catatan kami yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini sudah 48 ada TBM dalam waktu singkat ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
3: Oke. Lanjut di tadi pertanyaan kedua apa nih Pak?
5: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
4: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak
6: kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh, ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih berat. Perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega. Yeah. Di sini agak sulit.
3: Tantangannya lebih
6: berat ya. Karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Mm-hmm. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda betason buku.
3: Betason
6: buku itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
3: Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya.
6: Yeah.
3: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya.
6: Sebenarnya
3: betason
6: iya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
3: Betul.
2: Iya. Yeah. Baik, terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada enggak Bu kira-kira di sana, contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan
3: Mentawai,
2: ya? Di Mentawai.
6: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
3: Keren banget.
6: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
3: Ya, tapi kalau nggak salah, Andi loh, Budi. Kalau nggak salah ya, kemarin di Sempan kalau nggak salah ya. Perpustakaan yang di Sempan itu.
6: Saya belum. Oh. Ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
3: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
6: Itu
3: gitu.
6: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya.
3: Iya.
6: Nah, itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
3: Oke. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, perempuan selamat siang.
7: Selamat siang, Sokong Jalan Santara.
3: Oke, ini sama siapa nih?
7: Dengan Cik Guri.
3: Cik Guri ya, oke.
7: Aduh, ternyata.
3: Oke, langsung aja ke pertanyaannya.
7: Tanya dulu sama Bu, Jakarta, Kak. Mana?
2: Iya, Cik Guri, silakan.
7: Oke, ternyata. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru kita, Ibu cantik, Ibu Rita, salam kenal ya. Ibu Rita, obat nyumpung. Wah, SD. Ibu Rita, memang tema di budaya Nusantara ini dengan era di kolom pertunjukan menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Nah, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan tidak dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti grup buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
6: Bener seperti banget.
7: Apa Bu nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman nih Bu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan terkini pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat siang dengan saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung jawaban ya.
2: Ya, silakan.
3: Ya, silakan nih Ibu.
6: Iya. Ada 3 pertanyaan.
3: Iya, pertama untuk ruangan ya.
6: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan nyaman ya. Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh, Bu. Tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya mulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
5: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, kayak ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
3: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
5: Oke, okay, sip. Oke, okay, ya. Silakan dilanjut.
6: Ya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali, dan itu nyaman sekali gitu.
3: Oke, itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
6: Iya,
3: Bu. Oke. Okay. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
8: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
8: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
3: Iya.
8: Dengan siapa Ibu Nasun yang ini?
3: Kenapa?
8: Dengan siapa yang Nasun?
5: Ibu Rita.
3: Ibu Rita.
8: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang.
8: Dan juga untuk nama yang ada di Jakarta, selamat siang.
5: Iya, siang Bang, silakan.
8: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ega dan Ibu Ita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu, baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
6: Iya.
3: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian aksesnya tadi?
6: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
3: tidak
6: rasa,
3: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
6: Iya,
3: gitu,
6: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang.
3: Iya.
6: Supaya kita menarik gitu.
3: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
6: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
3: Okay.
6: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
3: koleksi
6: buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka akan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku, tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
3: Kendala jadi, juga
6: iya.
3: Ini ya.
6: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa. Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu nggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya,
3: Cik Guria
6: ya. Cik Guria, tenang aja, nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Sionam.
3: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah bugur ya.
6: Udah. Ruang yang nyaman, akses kemudian yang
3: enggak mesti mewah gitu ya.
6: Iya, enggak mesti bagus. Oke. Garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
3: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena langsung nomornya Cik Guria di sini ya.
6: Yes.
3: Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, dari seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
6: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak, kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasaran di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu.
3: Oke.
6: Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
3: Oke, banyak cara gitu ya.
6: Banyak cara.
3: Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda? Milenial.
6: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena bangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, Ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya.
3: Iya.
6: Dan itu akan menambah koleksi yang yang jadi sasaran para remaja gitu.
3: 100 loh ya.
6: jadi banyak hal ya untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
3: Iya benar.
6: Mungkin ini kita masukkan, nanti Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
3: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
6: Iya makanya tadi, jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
3: Okay.
6: Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa ter ini di situ.

0: literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya, Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak ini juga udah punya usaha
1: iya.
0: gitu.
1: Nah, justru itu yang menarik tuh, Mega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
0: Iya.
1: Iya, itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain, karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
0: Iya.
1: Ya, bisa mengharapkan banyak. Jadi
0: ada
1: memang
0: plus minusnya juga
1: ada
0: ya.
1: Game, ya, lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
0: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat. Sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena
0: cuan
1: terkadang
0: gitu ya?
1: terkadang kan enggak, itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada akhirnya gitu. Jadi
0: Okay.
1: yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Bubble, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih, Mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
0: Okay. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam literasi digital juga?
1: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya, untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
0: Sepertinya ya.
1: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan, dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
0: Okay. Keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
1: Iya.
0: Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya.
1: Betul.
0: Karena masuk ke literasi digital gitu,
1: iya.
0: Bu ya.
1: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada
0: anak-anak
1: ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang, yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
0: Itu lebih kepada mengarahkan.
1: Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa misalkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
0: Jangan bosan
1: ya. Tetap harus.
0: Okay, kontrol yang pasti ya.
1: Betul.
0: Okay, terakhir mungkin ya, Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu, Bu. Ataupun TBM tadi.
1: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan, Mbak, bahwa bacalah bacalah 3 kali udah ditekankan. Nah, dari awal

0: juga bahwa membaca itu merupakan apa namanya pondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah apa nama, jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon forum TBM Bubble, Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita, Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menjelaskan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Pak Aipo Mariana masih lanjut menindi mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning wae woro-woro bare Wahyu Chan. Caning sarasehan kebangsaan sing bakal digelar keluarga alumni Universitas Jember bakal dadi ruang diskusi karo bedah berbagai tantangan kalian peluang pembangunan bare nemokne tokoh nasional akademisi nganti kepala daerah di tanggal 3 Juli 2016 caning. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember, Profesor Yuli Witono, iki nyatane lah sarasehan bare tema akselerasi bangun Indonesia dari daerah menakar sinergi pusat dan daerah untuk kemajuan bangsa. Iki rencananya bakal digelar di auditorium Gedung Sujarwo Universitas Jember bare nekane sejumlah narasumber kaya pakar politik lan demokrasi Indonesia Profesor Dr. Siti Zuhro. Nyanda kabar liane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bare Menteri Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khairi Fauzi nekane pendampingan lan layanan terintegrasi kanggo keluarga aparatur sipil negara utawa pelita ASN kanggo nguatne ketahanan keluarga ASN caning. Ning Kofifa Indar Parawansa nyatane lah ASN iki gak cuma dituntut profesional ndek nglakoni tugas pemerintahan, tapi yo perlu nduweni keluarga sing sehat, harmonis lan berkualitas dadi pondasi kanggo ngekei pelayanan terbaik dek masyarakat. Caniku mang woro-woro bare Wahyu Chan mangko ketemu malih dek woro-woro selanjutnya salam budaya.

Papua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Janeng tas sedaya Pro Papat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya. Janeng saniki enten informasi sing kaya ya janeng ya gelombang panas ekstrim iki diperkirakno melanda dek sejumlah kutha dek Amerika Serikat janeng pas Piala Dunia 2022 iki pas mlebu dek fase gugur. Jenenge fenomena head dome cak ning iki nggawe suhu iki kerasa panas banget ya jane ya di beberapa wilayah iki sok nembus 43 derajat Celsius cak ning. Nah, gak kebayangkan panasnya, saking nguji panasnya fenomena head dome cak ning iku ana koncoku jemur nang ngarep nang kisri bati yang gendir kayak disetrap tapi gak ngerti lapar iku sak jane. Chandralnya apa jan? Mbo, awak wis kering kok di PP tambah kering rontang mana lo yo? Aku gak melok-melok pokoknya ya kan. Oke, sejumlah kota gede ya Cak Neng ya, kayak Boston, Philadelphia, Kansas City, iki dadi wilayah sing paling kena dampak Cak Neng. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat iki ya wis ngeluarno peringatan gelombang panas ekstrim di kawasan iki. Badai suhu sedirasane perkirakan iso mencapai level berbahaya di beberapa hari ke depan Cak Neng. Berarti awak dhewe iki tinggal kene ya, alhamdulillah. Hal sing padha janeng iki kedadean di Eropa. Gelombang panas ekstrim sing dipicu fenomena head dome utawa kubah panas iki nglanda benua Eropa wis newasno sekitar utawa wis ana sing meninggal iki sekitar 1300 wong janeng. Suhu di sejumlah negara iki bahkan iso nyampe 45 derajat Celsius, mecahno rekor meteorologi sekaligus micu krisis kesehatan mergani cuaca ekstrim sing disebut para ilmuwan iki dadi salah siji sing gak apik banget dek seabad terakhir. Wow. Jadi sejak pekan ke-3 Juni 2016 caning gelombang panas raksasa sing dipicu hambe head dome iki terus meluas saka semenanjung Iberia mari ngono ndek Eropa Barat Tengah mari ngono bergeser ndek wilayah Balkan ya. Otoritas meteorologi ndek berbagai negara iki yo sing aktifno status alarm caning sementara rumah sakit ndek kutha-kutha gede iki yo kewalahan ngadepi lonjakan pasien. Anomali cuaca saiki ya gak cuma sekedar musim panas biasa ya caneng ya sing mengerikan tapi World Meteorological Organization atau WMO ambe Uni Eropa melalui Copernicus Climate Change Service caneng iki nyebutna situasi saiki sebagai salah satu krisis iklim paling persisten dan berbahaya di awal musim panas nek saabad iki caneng. Wow, ngeri banget ya caneng ya. Aku gak kebayang margane apa caneng gak kebayangi. Suhu itu di sana kadang-kadang bisa sampai minus kalau musim dingin. Tapi kalau panas, ya beginilah. Apalagi ditambah dengan adanya fenomena head dome atau kubah panas sampai 45. Dan bayangin nih, Cani. Ono wong sewu tolong atus wong iki, sewu istrinya tak nih meninggal dunia. Nah, lawa dhewe gak sayang ambek bumi nih. Terus, sing sayang ambek bumi iki, sapa lah gawak dhewe iki, Cani. Dadi ayo, podo-podo nyayangi bumi nih. Ngunu, Cani. Ojo sampai lak bumi ini wis ngamuk ya wis awak dhewe ya gak iso apa-apa maneh.

Ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek? Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cakning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Ya, iku mang ya Cak Ning ya, ana informasi mengenai cuaca di wilayah Eropa ambek Amerika sing ngalami fenomena head dome utawa kubah panas. Nah, lak sampean yo apa Cak Ning ngrasakno kubah panas sih? Surabaya sing wis 30 piro ya iki ya, saiki aku gak ngerti iki piro derajat ya, aku kok rada-rada penasaran sisan iki ya. Biasanya nang HP-HP ngono iku kok ana sangin canggih ya jane ya. Iku wis kedeteksi ngono ya jane. Nah, iku biasa ana iku ndelokno oh saiki pirang derajat ngono. Ora HP-ku gak ana jane. Nah, apa ini sampai nono kayak Cak Ning, ayo ya didelok ya. Iku biasa nih, ya kan delok no cuaca nih. Oh, saiki Surabaya 30 derajat. 30 derajat, iku Celsius kok gini yo Cak Ning yo. Wow, sangar Cak Ning. Tapi ngerti nggak Cak Ning? Ternyata di beberapa lokasi liyane nih, Cak Ning ya. Wilayah tropis ya, khusus kecane di Asia iki ono lho lokasi sing iso nyampe 40 derajat. Waduh. Tapi justru malah di Eropa iki sing sampai 37 iki malah justru apa ya, panasnya hebat ngene jane. Wow. Sekarang mungkin ya memang sekarang di cuaca yang cukup ekstrim ya Cak Ning ya. Kalau di garis khatulistiwa kayaknya se-ekstrim-ekstrimnya nggak sampai menyentuh ke angka demikian ya, 45 derajat kayaknya enggak lah ya, Cak Ning. Selain itu Cak Ning, aku ya penasaran kok iso ya Cak Ning ya, head dome atau fenomena sing panas iki justru sangat mematikan. Wow, ternyata luwih soko sewu lebih ya Cak Ning ya, kurang lebih 1,300 Cak Ning. Iki dicatat DKB Eropa ke tanggal 21 Juni terkait dari sengatan panas iki ya. Jadi lebih soko 150 juta wong jane di benua Eropa iki kedampak langsung sampai paparan suhu sing cukup berbahaya. Tak pikir sih enggak ya jane, ternyata wow. Nah, jane panas ekstrim sedikit kategorikan sebagai pembunuh senyap utawa silent killer. Iki beda mbarek banjir utawa badai sing rusak iki ketok langsung, ketok moto jane. Tapi gelombang panas iki justru menyerang organ di jerone manusia secara perlahan. Jadi langsung apa nih, suhu lingkungan iku ngluwes saka suhu internal tubuhnya. Suhu tubuh kita itu 36 sampai 37 derajat gitu ya caranya. Mekanisme pendinginannya itu kan akan melalui keringat gitu ya. Iku tapi justru kalau di sana karena memang lagi panasnya seperti ini, pendinginan melalui keringat ini malah gagal. Nah, hal iki Cak Ning sing micu sing jenenge dehidrasi akut. Mari ngono pengentalan darah, penyempitan pembuluh darah, sampai sing jenenge kegagalan fungsi organ. Nah, iki justru sangat sangat medeni ya Cak Ning ya. Medeni banget. Karena memang kalau sudah seperti itu berarti kan panasnya sangat luar biasa. Gitu ya Cak Ning, sengatan panasnya. Nah, untuk sampean Cak Ning ya alhamdulillah ya, awak dhewe kudu bersyukur. Mane-mane bersyukur Cak Ning ya, mergane apa, mergane awak dhewe tinggal di Indonesia iki gak kena sing jenenge kaya ngono-ngono Cak Ning. Lah sing waya udan adem iku ya adem-adem biasa,
lak kepingin luwe adem maneh ya budal nang batu, budal nang pokoknya bukit-bukit, gunung-gunung ngono jane ya. Tapi lak kepingin sing anget ya wis nyantai-nyantai nang omah kok ngene iki wis anget. Kepingin luwe panas ya sampe budal nek tepi pantai, jemur panas jane. Jadi alhamdulillah lah awak dhewe iki tinggal nang Indonesia. Ini Indonesiaku. Kok malah tadi kayak lagu nih ya, siapa jenengnya, lagu nih arek-arek cilik ngeten ya. Ya wis lah ngono, caning saiki aku kudu pamit. Saka ruang dengare sampean matur sembanuun, engko bakal dilanjut kalian ngocok-ngocok kula layani caning di Tanjung Perak sore. Saiki aku pamit dhisik. Engko bakal ana adzan asar sisan jane sekitar jam 14.05 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tak enten waktu kanggo sampean cepat-cepat jane ngatane. Islah ngono aku pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Rahayu, rahayu, rahayu jane.

0: Ben gampang. Gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi entek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
0: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

sakni cukup semene siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Canding tak sampai nawara-wara jam 3 sore, mari aku lihat. Canding Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan kami memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo saat marini keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2021. Apa mana keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sik duwe daya tarik lan berkualitas. Kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita utawa GW setempat nyantuni 1.500 anak yatim lintas agama. Walikota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno kegiatan tadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya membangun rasa kepedulian sosial, nggak beda no latar belakang agama. Janing ku moyo rek woro-woro jam 3 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning saniki sampean tenan dijara goyang dangdut leka tenan. Tentune marang kuliah sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 5 sore adicara goyang dangdut iki ya Cak Ning tentune. Ya Cak Ning gate suwe-suwe sing pengen gabungan monggo mawon. Pelanggan pertama sugeng santen goyang dangdut. Waalaikumsalam. Kali sinten iki?
1: Sing bau rek nang jare sik lu ning dia mau sak lali.
0: Bau rek.
1: Ning dian mau sak lali rek.
0: Ning dian suarane ya kok digawe-gawe ngono ya. Kepala bingung iki sapa lo ya. Tela tak kira beda uang lo ya. Kok iso? Ya wae kabare ning Dian.
1: Alhamdulillah. Kabare sehat tapi hot potato.
0: Potato. Panas banget. Heeh, panas pol. Kak udan-udan ya berarti sedine on iki. Ya,
1: Bu mari udan bilang ya kak udan maning.
0: Lah iya ngene iku lho. Cuacane gak nentu ngono iki.
1: Apa jeneng? Wis entek esok kan 2 gelas iki man.
0: Lho gak bahaya ta iku. Kok wis 2 gelas iki.
1: Ono terus. Nek gak ngombe es gak lego.
0: Iya, biasanya panas-panas paling enak yeah. Ngombe es pancene ning Dian.
1: Tapi gini kom-kom ayo.
0: Kom-kom lang banyu es iku wah mantap iki ya. Paling enak panas soalnya anjane ya.
1: Iki sampeyan enak ono asine masih panas-panas gak roso. Yang keduluan ono asine.
0: Iya, lek siaran nang luar lah beda maning kalau ya apa iki alate digawa rono.
1: Iya, kok metu ae.
0: Siaran awake panas-panas ngene ya, Budi.
1: Iya.
0: Iso ae sampean iki. Oke, monggo Budian lagunya.
1: Lagune Cinta Mulia nak gak?
0: Cinta?
1: Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia.
1: Mulia.
0: Oh, Mulia. Ya,
1: ono kenal diputer ambek ning
0: ayo. Cinta Mulia. Heeh. Oke. Iya ada ini sepertinya. Salamnya.
1: Mau ya. Wah, iki takon golek cali. Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Anjene tak wayu runtut tok. Boleh dah wong.
0: Dorong
1: mulai. Ayo, iki jalan kowe ndak ndak ngene aku iki cali kaono. Tak boleh gak ketemu. Ada ketek. Ini ya ono.
0: Iya. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak ya ini lagunya ya Cinta Mulia nih.
1: Coba lo coba.
0: Sebentar ya. Ini sebentar.
1: Iya benar, betul itu.
0: Oh betul itu.
1: Itu kan pernah dinyanyikan deh nih Dewi Anora waktu koyang dan kita live.
0: Oh oke.
1: Nah itu lagu ini.
0: Nggih, siap.
1: Lah iki Cak Wayu takon golekna cari. Kaono nang komputer, tak golek kaono. Nanti males aku ini.
0: Ke anu paling ke lendran, ke skip-skip napa sih lek ngarani ya?
1: Iya.
0: Ketumpuk mungkin ya.
1: Ketumpuk iya.
0: Kelihatan gitu
1: ya. Ning pengen diputung kok ya.
0: Nggih. Salam ya monggo.
1: Salam ya kanggo Pak RT. Monggo melebet Pak RT. Bamul, aku sih kebili. Ayo melebu bamul. Lo neng lia lo. Ini jangan nangen cari neng. Gak muncul neng. Lo neng lia saiki ono.
0: Iya.
1: Bunda Iin, ada neng Septi, Bunda Jasratno, Kalian Abah, terus Bunda aku sih ya kalian abah. Neng Rahma, yuk neng masuk neng ngajak turuah ini. Neng Asia, Mbak Cak Isat, monggo melebet. Sekarang gue kuat deh neng.
0: Oke, siap. Kan
1: neng ngelia Anjani, neng Ayu Dewi, Kak Bapak. Okay. Selamat bertugas, semoga saya selalu berikan banyak umur.
0: Iya, siap.
1: Yang berkah melimpah. kita kan tadi kayak kita telah jalani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, amin ya Rabbal
1: Alamin. Semoga bisa ke Mekah, Madinah bisa untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin. Nek
1: mulai hati-hati ya Neng. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap matur nuwun Budian. Lanjut Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Oke, leko panjene.
2: Assalamualaikum Neng Lia.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik. Sampeyan apa iki kabare? Baik ya.
2: Alhamdulillah sehat Neng Lia.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat.
2: Aku pengen rekos lagu Neng Lia.
0: Oke, lagu apa itu?
2: Lagunya Meleleh Bahagia.
0: Meleleh Bahagia. Sebentar ya, mau tak carikan dulu.
2: Iya, dari Valen sama Mila.
0: Meleleh Bahagia.
2: DA7.
0: Oh iya ya. Oke, oke, oke. Iya, iya.
2: Ada tak?
0: Ada.
2: Iya, selamat sore yang barusan turun Neng Dian tak?
0: Enggak, Neng Dian iku mau.
2: Neng Dian, salam sungkem. Terus Neng Rahman, Cak Husen, Neng Kustia, Neng Siti, Cak Asko, Mas Ali, Bang Hafid, Cak Kobar, Cak Mulyono, Cak Totoknya juga.
0: Oke.
2: Mas Haris, kesemuanya dari, oh itu Bunda Latifah. Terus Mbak Lulu, Neng Selama, Bunda Hamid, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam sungkem spesial yang punya mendahan, Mbak. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Neng Lia, aktivitas kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nggih, matur nuwun Mama Fikri ya. Sebentar ya Cak Ning, sebelumnya tak lanjut nang maneh, ku mau yang dari WA udah ada dari Mama Fikri, lalu yang dari telepon ada Budian, aku mau Cinta Mulia sama Meleleh Bahagia. Tak lanjut nanti sing nang telepon ya, Sugeng Santan, Goyang Dangdut.
1: Jungson tunggu yang dangdut leko. Tenang, assalamualaikum Neng Lia.
0: Waalaikumsalam.
1: Beres.
0: Alhamdulillah. Gak, alhamdulillah.
1: Apa kabar Neng?
0: Alhamdulillah, saya baik.
1: Rekod lagu Neng
0: ya. Gak, mangga lagu apa?
1: Lagu Mansur S Benci.
0: Mansur S Benci. Salamnya.
1: Salamnya buat Neng Lia. Kalau pulang hati-hati. Semoga sehat oleh pihak keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Jangan kompakkan tempat terkecuali. Doakan semoga Neng Lia cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin, amin ya
1: Rabbal. Lagunya Tenggoyo. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, matur nuwun. Nggih, jane mungkin tak puterno dhisik lagu-lagune ana telu ya. Loro dhisik mari ngono tak buka maneh. Mari ngono dilanjut bareng lagu Mansur S Benci. Mergo iku jane tetep nang Prom 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe katene nggone Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nggone kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki onok kawasan Jagalan, terus onok Pandean dan Lio-Lioni. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton, makane onok Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, opo ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaneng balik mana para kuliah selasih tanah di Corok Gendang. Duh, aku masih dorong komputer ono lagune Mansyur S ya, yang artinya benci begitu. Saat dorongnya tak lanjut no ya Janeng ya. Bebeknya sampe entase pengen gabungan tapi tak wajakno dhisik sing ana nang WA niki we. Dan teko sugeng santen goyang dangdut leko tenan. Gabungan dari Tanti di Pumpungan request tembangi cinta luar biasa Irwan Diandra Ayu. Matur nuwun Lia, sehat selalu, sukses selalu, semangat happy. Oke, siap nggih. Oke, yang lanjutnya dari Cak Afif ini Coba Rupiah ya, yang versi Pak Haji Roma Irama. Coba tak cari notisi ya. Itu namanya apa namanya tadi? Kok lupa tadi ya? Oke, Rupiah Roma Irama ya. Apa namanya Roma Irama Rupiah? Oke, ada ya untuk Roma Irama dan apa namanya? Roma Irama Rupiah judulnya. Tapi ternyata yang itu ya, Cak Afif ya. Matur nuwun Cak Afif. Berarti ada cinta luar biasa terus lanjut sama Irama sebentar ya, Cak nih ya. Dari Cak Afif sendiri, salamnya buat Cak Nur Holili, Cak Ahmad Waris, Ning Ririn Rizkianti, Ning Ani Purnama, Ning Gita Ayu, Ning Siti Aisyah. Buat Nilia selamat bertugas, terima kasih. Oke, Cak Afif, terima kasih. Ya, Cak Ning tak buka, tak puterno dulu lagunya ya. Ini ada lagu dari Mansyur S, Benci. Langsung dilanjut Cinta Luar Biasa dan lanjut di... Oh, ada yang ketinggalan ini ya dari Cak Tommy, lupa dibacakan tadi ya. Request Happy Asmara Ngopi Mase. Salam Lia Ayu Ane. Ane Ane jadinya. Ana Purwah Yu Chandra Solikin Kobar Ramah Eli Erik gitu ya. Oh, aku ya rasanya kayak sesuai kayak siaran ya. Tapi sebenarnya itu karena kebanyakan libur Ya jane tamu ternak dhisik ku mau sing dari Cak Tommy niku wonten ngopi mase ya, udah tak siapkan. Tamu ternak dhisik tigane dhisik yaiku Mansyur S Benci, mari ngono dilanjut Cinta Luar Biasa, dilanjut Roma Irama Rupiah, mari ngono baru tak buka no maneh. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning iso dadi donga tapi iso sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ados saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Api men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, apa Ning?
1: Sampean ku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning.
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lha kan
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: yo. Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
0: iyo.
1: Lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ya janing balik mana tanah dicara goyang dangdut yang lanjut notise sugeng pesen goyang dangdut.
4: Leko tenan.
3: Oke.
4: Assalamualaikum Neng Dia.
3: Waalaikumsalam Neng Salama.
4: Sehat Neng Dia, beres Neng Dia.
3: Alhamdulillah sehat. Sampean dhewe sehat ta niki?
4: Agak itu agak bendeng.
3: Lho, kakean es iki ya.
4: Padahal gak ngombe es, Neng.
3: Lho, malah gak ngombe es wak mergo cuacane bek ne ya.
4: Aku gak seneng es iku, Neng.
3: Oh, gak seneng lah napa?
4: Enggak
3: seneng.
4: Kan es. Mendingan banyu anget iku.
3: Oh, oke. Okay. Mending banyu anget ya. Lebih suka banyu anget ya daripada es ya. Neng salah. Oke. Waduh. Semoga kembali sehat ya, cepat sembuh ya untuk Neng Salama.
4: Amin. Lagunya nih.
3: Ya, silakan lagunya apa?
4: Manis-manis jambu.
3: Napa?
4: Manis-manis jambu.
3: Oh, manis-manis jambu. Oke.
4: Okay. Dari Caca.
3: Dari
4: Salam ya. Untuk semuanya aja tempat terkecuali nih. Untuk Neng Lia sehat selalu, kalau pulang hati-hati lagunya. Okay, tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kok gresak-gresik niki Neng Salama ya. Kalau Neng Salama nanti moga-moga aja cepat sembuh ya. Ya udah, Cak Neng lanjut mana ya ke satu pertanyaan lagi. Sugeng santen ke yang dangdut.
5: Lekor tenan.
3: Oke.
5: Gimana punya kabar Neng Lia?
3: Alhamdulillah baik, sehat selalu. Sampai ya apa ini sehat?
5: Alhamdulillah sehat Neng Lia.
3: Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya.
5: Amin. Neng Lia juga.
3: Siap, nggih.
5: Nikah lagu nih.
3: Oke, monggo langsung.
5: Beban Asmara nih.
3: Napa judulnya?
5: Beban Asmara.
3: Asmara?
5: Beban Asmara. Dari Iis Dahlia nih.
3: Iis Dahlia.
5: Beban Asmara.
3: Beban Asmara.
5: Ya.
3: Oke. Siap.
5: Ada nih.
3: Ada.
5: Oh, salamnya. Buat yang barusan turun, semoga sehat selalu.
3: Amin ya Rabbal.
5: Terus ada Mama Fikri.
3: Iya.
5: Terus ada siapa lagi ya nih? Ya? Ada Cacum, ada Bang Kobar, ada Ning Rahma sama Cak Husennya. Terus Umi Latifang ya Ning. Ning
3: waduh sampai lupa ya nih.
5: Kalau sama Ning Lia ini grogi.
3: Lo kenapa kok grogi ya?
5: Enggak tahu. Paling boleh Ning Lia cantik paling.
3: Waduh.
5: Bisa sampai lagi ya ada Kak Hafid juga, ada Mbak Romlang. Terus ada Bang Solihin. Ya untuk kesemuanya aja Ning. Sore gitu ya Ning ya.
3: Iya,
5: buat Ning Lianya moga tambah cantik. Lancar rezekinya, sehat keluarga.
3: Amin.
5: Aku tunggu lagunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siap, matur nuwun. Nggih, jane langsung ae ya, tak Putra dhisik mau sedherek keputra nak ngopi mase abis marah mari ngono dilanjut manis-manis jambu Cacandika mari ngono wonten Iis Dahlia beban asmara ya jane ya. Tak putra dhisik loro lagu mari ngono dilanjut ya jane mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kalau ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak,

Mangkane, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampe no bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caneng tak sewonten waktu ya waktu balik mana nang Pro4 RRI Surabaya tentunya tanah di Caraga yang dangdut.
2: Goyang dangdut.
1: Pancen leko ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, alhamdulillah iso masuk.
1: Alhamdulillah. Ya apa gini ngala ya.
2: Alhamdulillah ya betul nih.
1: Kabare apa?
2: Alhamdulillah sehat nih. Ning dia sehat ya nih.
1: Amin. Alhamdulillah. Mungkin sehat selalu ya. Mengelah ya.
2: Iya, Neng Lia juga harus sehat.
1: Oh, ya jelas.
2: Biar bisa menghibur semua fan Pro4.
1: Oke, insyaallah sehat selalu ya.
2: Iya betul. Lagunya dicariin Ratna Sugiarto. Judulnya Cinta Jahat nih.
1: Coba. Cinta jahat.
2: Iya.
1: Kenapa cintanya jahat? Cinta jahat nggak ada ini tapi.
2: Oh nggak ada cinta jahat dari Ratna Sugiarto.
1: Nggak ada cinta jahat.
2: Oh, gitu.
1: Yang
2: kalau
1: lain?
2: Gitu, melodi cinta aja dari Ida Laila nih.
1: Melodi cinta dari Ida Laila.
2: Okay. Salam-salam okay. Ya.
1: Iya silahkan.
2: Buat yang barusan turun itu tadi siapa ya dari Madura?
1: Yang mana?
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Mama Fikri juga dan juga adik Fikri, Cak Solihin.
1: Iya.
2: Yeah. Dan juga Cak Husen, Ning Rahma, Ning Siti juga.
1: Iya. Yeah.
2: Suratno, apa Suratno, Umi Kusia, apa Marioto,
1: okay.
2: Dan juga ke semuanya.
1: Oke, okay, siap.
2: Ada lagunya ya Ning?
1: Iya ada untuk Ida Lailanya, Melodi Cinta.
2: Iya selalu sehat ya Ning.
1: Iya amin, sama juga.
2: Barokah rezeki selalu mengalir.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Ning Lia lagunya saya tunggu.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih jane sadere iku ana lagune Iis Dahlia Beban Asmara ya, mareng dilanjut Melodi Cinta Ida Laila. Sadaringe tak lanjut jane ngono dari aku wayahe tak wacakno WA ya sebentar ya ini aduh bingung jadinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Indah pada waktunya Dewi Persik. Salam buat semua pendengar, buat Nak Lia salam sehat semangat, matur nuwun. Siap, matur nuwun Bu Gustia ya itu tarinya ya. Lalu ada Goyang Dangdut Leko tenan dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Dangdut Koplo Obati Rinduku. Versinya Tiara Amora, salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titik, Cak Kumis, dan semua pendengar Pro4 RRI Surabaya bersama Ning Lia Anjani. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nggih, Cak Ning, tak putar no disik, niki wonton Iis Dahlia ya, Beban Asmara, maringono dilanjut Melodi Cinta, maringono dilanjut Dewi Persik Indah pada waktunya. Setelahnya baru tak buka lagi Cak Ning, jadi tetap nang Pro4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane ning mari maneh nang Pro4 RRI Surabaya. Lagu sing dorong keputar ana Pati Rinduku Tiara Amora ya. Wah, ini lagunya cukup panjang. Mungkin enggak sampai semuanya ya, mungkin ya. Untuk Tiara Amora ini kalau enggak salah requestannya, oh ini ya, requestannya Pak Mariono ya. Sebentar ya Pak Mariono, untuk lagunya itu coba tak liatin yang lain ya. Untuk Obati Rinduku ini mungkin karena terlalu panjang ya, dan nemunya emang yang panjang. Oh, ini ada yang enggak panjang sepertinya ya. Mungkin tak putarkan yang ini aja ya. Nah, tak ganti dulu. Nggih, Cak Ning lanjut maneh dhisik ya. Sugeng santen gang dangdut.
2: Leko tenan ning Ayu Arta.
1: Leko Ayu, ini Lia ini.
2: Wah, Allah ya Allah. Mohon izin, mohon maaf.
1: Nggih.
2: Ning Ayu Arta ini ndak tahu Mbak Lia. Bayang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Mbak Lia?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Hari Kamis aku tak tunggu kok. Alian gak ada Mbak Lia libur paling.
1: Oh, itu cuti kalau hari Kamis itu.
2: Oh, cuti ya?
1: Iya.
2: Oh iya iya.
1: Jadinya
2: Mbak, aku tolong carikan lagunya Bang Haji Roma Irama, Mbak.
1: Napa judulnya?
2: Gelandangan.
1: Gelandangan.
2: Ya.
1: Oke.
2: Salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi mantau.
1: Siap.
2: Selamat sore dan selamat mendengarkan. Salam untuk Ayah dan Bunda.
1: Oke.
2: Selamat sore Pak Mulyono.
1: Iya, Pak.
2: Saat sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan sebaliknya gimana Bapak dan Ibu yang ada di Sidoarjo?
1: Sehat.
2: Sehat, Mbak?
1: Nggih, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Terima kasih, Mbak Lia.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Ternyata di acara Gang Dangdut Live Pak Mul datang ya. Kalau Lia ada urusan jadinya ngambil cuti begitu ya. Sugeng santen Gang Dangdut. Halo Pak Asnan.
3: Oh, yang dangdut. Leko tenan.
1: Leko pancene. Pripun iki kabare Pak Asnan? Pak Asnan.
3: Nggih kula.
1: Nggih, pripun iki kabare?
3: Api-api wae ning Lia napa?
1: Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Mugi-mugi sampean sehat selalu ya.
3: Ora wau lah kok wis mlebu ya. Ngomong putul ya apa?
1: Oh, lagi ngomong putul. Tenoman nih.
3: Maem. Putune maem.
1: Oh, maem sore ini ya.
3: Sore.
1: Oke.
3: Anu kok aku gorengno ndak lumer.
1: Jadi gorengno ndak nggih kene pane.
3: Anu sayane lumer.
1: Lumer.
3: Kulo niku lak siji ketok.
1: Nggih.
3: Mau kamu iki?
1: Nggih, niku mau Pak Mul.
3: Kamu itu acek mesti dugi.
1: Oh, kulo
3: sane nek kemete ku nek nyekar. Kulo nyekar.
1: Oh, nggih, siap.
3: Terus enten ning salama.
1: Nggih.
3: Ning ya. Saparasno. Sing kandhing wau.
1: Sinten? Sing
3: ngomong-ngomongan.
1: Ngomong-ngomongan sinten?
3: Kali kan video kali sinten jenengan?
1: Mboten kali sinten sih. Bukan sendirian iki.
3: Oke, Mbak.
1: Mbakan. Niko dari ya. Pak Asnan sendiri niki suaranya rame ya.
3: Ya Allah, anu foto niki jagongan nih.
1: Nggih.
3: Moga foto niku gambar ya kalau 11 ya.
1: Oh, nggih.
3: Dengar ini kita numpuk.
1: Rame ya?
3: Rame pokoknya.
1: Oke. Mungkin lagunya
3: apa? Lagunya anu.
1: Apa?
3: Kolam dalam ikan.
1: Kolam, kolam dalam ikan, ikan dalam kolam.
3: Oh. Walik. Walik. Lo ingin ane di sini Kak Basuki. Nek karo aku ora usah jaluk lagu.
1: Oh, ngaten.
3: Wong lagune gak karu-karuan. Tinggal iki penyiar bingung saken.
4: Nggih.
3: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih.
3: Nggih. Nggih. Nika rame arah-are kon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, rame di Pak Nayar mene pas nang iki awake. Lagi ngomong putu niki ceritane. Ya sak ning mungkin tak puterno dulu ya lagu-lagunya ya. Ini ada lagunya Obati Rinduku, terus lanjut Roma Irama Gelandangan. Nggih, jan niki kule wektune nututi bakal tak buka maneh. Mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya.

Cak Ning, pernah tahu krungu istilah Perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, Perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program Perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

nang adi Coro Goyang Dangdut. Engko bakal ketemu maneh pada kuliah nang Lenggang Surabaya. Merga iku caning tetep nang Perumpat RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lo neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok gare gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing garai banjir. Apa mana saiki musim udan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Haduh, luwe aku rek. Emang ana yo?
3: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western ae ya.
2: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
3: Masak omlet.
2: Halah, dok dadar tadi bae.
4: Intermezzo. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Canding tak sampai nang wara-wara jam 5 sore. Canding Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatano saiki pihak iyo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno iso lebih gampang jalano tugas nang lapangan. Nyanda kabar liane Cak Ning, Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda. Caning kumaya rek woro-woro jam 5 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segang santan Cak Ning balik maneh bare aku lihat nang adicara Lenggang Surabaya ya. Saya bakal takan jani sampean kabeh sampai jam 7 bengi mengke Cak Ning. Ya apa kabare dinaiki Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat selalu nggih. Saya sedoyo tanpa ada kurangan apapun. Sang laki loro mugi-mugi nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh. Terus mugi-mugi kegiatane sampean meneh lancar ya Cak Ning. Ya apa maneh lek ana kegiatan dino iki mugi-mugi lancar. Nggih Cak Ning tak elingno dan magrib bakal dikumandangno nang jam 5 luwih 26 menit waktu Indonesia Barat. Gawe ke Surabaya lan sakewa tengene. Tapi saat dereng ini ku, kita sarang-sarang midang ngatakan kultum sore mbare Ustadz Hidayatullah berbuat kebajikan. Sugeng midang ngatakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya tentang perbuatan baik. Bahwa hidup kita ini senantiasa dianjurkan untuk berucap yang baik, bersikap dengan baik, kemudian berbuat dengan perbuatan yang baik. Karena ucapan yang baik itu akan menimbulkan suatu kesejukan bagi dirinya, bagi orang lain, akan menimbulkan suatu rasa simpati bagi orang lain, dan juga akan diberikan imbalan oleh Allah, diberikan balasan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam berbuat baik harus timbul dari diri kita sendiri. Jangan berbuat baik itu karena didorong oleh sesuatu yang lain, didorong oleh perasaan ingin mendapatkan penghormatan, ingin pujian, ingin sanjungan, ingin mendapatkan suatu balasan materi dari orang lain. Itu jangan sampai terjadi. Sebab kalau hal itu terjadi, keinginan itu terjadi, maka kebaikan-kebaikan kita akan sia-sia, tidak akan diberikan imbalan dan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya kepada Allah, ya akan mendapatkan imbalan balasan dari Allah. Kalau niat kita ini karena selain Allah, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Belum tentu seseorang berbuat kebajikan karena manusia lalu dia akan mendapatkan pujian, belum tentu. Kadang-kadang kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, oleh orang lain, justru malah dicari celah kekurangannya, dibahas kekurangannya, kemudian dianggap hal itu yang tidak positif dan lain sebagainya. Jangan berbuat kebaikan itu menunggu, kalau kebaikan itu yang akan kita lakukan adalah kebaikan yang besar. Dari kebaikan yang kecil pun harus kita lakukan, baik itu ucapan, sikap, ataupun perbuatan. Kalau berupa sikap, jangan kita berbuat baik hanya kepada orang-orang tertentu. Berbuat baiklah kepada orang yang perlu menerima kebaikan. Berbuat baiklah kepada orang yang kita anggap bahwa orang itu perlu untuk tidak menerima kebaikan. Sebab kalau kebaikan itu dilakukan oleh seseorang, kadangkala orang lain belum tentu menerima hal itu baik. Suatu contoh umpamanya, ya, seorang menurut penglihatan kita, menurut pandangan kita, membutuhkan kebaikan, tapi kadangkala tidak diterima dengan baik. Contoh, kita membantu seseorang. Orang itu menurut kita kadang-kadang butuh kita, perlu kita bantu, tetapi dia sendiri tidak memerlukannya. Nah, ini kita juga harus hati-hati, dan mudah-mudahan kita hidup ini senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan kita, dan kebaikan sesuai dengan yang sasarannya, sesuai dengan kebutuhannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, berucap baik, bersikap baik, dan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan selamat bidini wa dunia wa akhir. Saya Hidayatullah dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Kota Surabaya. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing kula lias yang bertugas ngucapaken selamat menaikan ibadah salat maghrib kanggo muslim lan muslimah. Mugi-mugi amal ibadah dewe ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Paning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning bali maneh marang kuliah nggih tasih ten Lenggang Surabaya. Tentune nang dalanan jam yamene ya mulai rame ya karena padha mari mulih kabeh mulai tekan kerja utawa tekan aktivitas liyane ya toh. Masih dino Selasa ya Cak Ning ya. Lebih ini pasti padet soalnya mari libur kan ya. Lah saiki paling tasih arek-arek sekolah pasti pastinya tasih liburan ya, durung mlebu ngene. Saya setauku kan tanggal 13 Juli mulai mlebu dan tahun ajaran baru, tahun ajaran anyar ya caning gawe sing katene mlebu SMP, SMA gitu ya atau kuliah gitu ya caning. Pastinya nyiap-nyiap no ya, pemane sing pas kuliah ngono ya caning awal-awal nyiap no barang-barang ospek gitu ya. Lek SMA mlebu SMA pasti nyiapno barang-barang MOS. Dewe masa orientasi siswa ya. Ate dikei kode-kode unik-unik ya. Kok kode unik ya itu ya. Kayak apa ya kalau ngarani itu ya Janing. Pokoke semacam kode rahasia gitu ya, apa yang harus dibawa gitu ya kalau dulu itu ya. Macem-macem gitu ya. Terus nanti harus nebak, terus didudui pas hari hane didudui bener taga iki ya lek gak bener ya dihukum ngaten iki jane lek biyen ngeling-eling jaman biyen iku koyo ngono ya. Tentune lek kuliah juga ya pas ospek dikongkon gawe topi sing nang sawah itu ya, topi jerami itu ya lek gak salah.

Nama niku ya. Nah, iku dihias-hias terus perkelompok juga, terus pakai putih hitam biasanya ya, atasan putih, bawahan hitam gitu ya. Mayan janing di ospek-ospek itu bisa menambah temen, menambah konco sing di luar jurusan ya. Jadi nih koncone malah makin akeh, kan enak ya. Zaman saiki kudu memperbanyak relasi lek saranku ya, pemane dengan sulitnya untuk mencari kerja utawa ekonomi juga ya, apa-apa bertambah gitu ya, pemane BBM juga gitu, apa-apanya semakin mahal ya Jani. Jadi sampean selali lek rezekine lancar, rezekine akeh, iku ana lah sisi sing di sesena gawe tabungan ngaten iki gawe jaga-jaga. Atau investasi emas, tuku emas logam mulia ya, bukan yang perhiasan. Kalau perhiasan kayaknya bakal agak sulit karena biasanya berkurang malahan. Logam mulia itu bisa lah janing ya disimpan dengan baik-baik. Gitu janing. Ya janing sama Rini iki bakal tak lanjut maneh barek. Info lainnya ya, cerita-cerita lah ya. Oke, Cak Ning tetap nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Channing tak sampai nawara-wara jam 6 sore. Channing Pemkot Surabaya ngajak warga manfaat na pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial utawa perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakan program iki bisa mengakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabar liyane cak ning Pemkot Surabaya integrasi no sudah songo rumah sakit lewat satu data kesehatan mulai tenaga kesehatan manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyatakan melalui sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Jane iku mau yorek woro-woro jam 6 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nonton janin tasih bareng aku liangge sing bakal ngancani nang lenggang Surabaya iki sampe jam 7 bengi mari ngono mengko bakal dilanjut ten layang kangen ya Cak Ning. Tentune mari lagu-lagu campur sari sing ingin diputerno monggo-monggo langsung bergabung kok jam 7 nang jam 7 bengi Cak Ning ya. Sing sabar saiki tasih ngobrol-ngobrol lah ya Cak Ning nang dalan pemuda wis mulai rame ya. Podo wis dalam perjalanan. Pas ini mungkin jam-jam yang ini wis rodok-rodok gak macet ya Cak Ning ya. Beberapa daerah mungkin. Tapi ada juga yang lancar jaya gitu ya. Pokoknya Cak Ning sampean nang lagi nang perjalanan kudu hati-hati nang dalan. Pokoknya pelan-pelan asal selamat ya. Biasanya nang jam-jam tertentu iku ono truk sing rame, maksudnya rame ku nang dalanan akeh truk nggih Cak Ning nggih. Ternyata truk iku nduweni jam larangannya sendiri ya Cak Ning ya. Ada jam larangan yang harus dipatuhi. Di beberapa daerah juga ada seperti wilayah Surabaya dan sekitarnya iku termasuk Gresik lan Sidoarjo iku jam larangan operasional truk iku berlaku lek pagi iku jam 6 sampai jam 9. Lek sore sampai bengi iki iku biasane jam 4 sampai jam 9 ngono ya Cak Ning ya. Aturan iki mbatasi kendaraan berat kayata truk bersumbu 3 tertelu utawa tonase di atas 8 ton. Ben gak nyebabno kemacetan nang dalam kota iku Cak Ning. Lek oh tiba nona kota Surabaya ambek Kabupaten Gresik rodok beda iki ya. Bedane meh sak jam lah ya. Lek misale pagi ini kota Surabaya iku jam 6 sampai jam 9, iki jam Kabupaten Gresik jam 5 sampai jam 8. Tapi biasanya Cak Ning lek aku budha-budha subuh ngono ya teko Sidoarjo, meniku ya tasih rame akeh truk sisan sih ya Cak Ning. Asine kan berarti kan pancen nang jam kono iku beroperasi ya subuh berarti ya. Sekitar jam 10, jam 9 sampai jam 5. Jam 5 isu. Dan iku jam operasi ini truk-truk iku apa mana siang-siang yo. Aku pas budal siang pantesan lagi truk-truk tiba no ya. Pemane ke arah Perak itu ya. Nang lek temanku kerja nang Paliku ya selama perjalanan opo maneh nang tol iku akeh truk. Nah iku sing bahaya ya Jani. Sing bahaya itu ngene Jani. Lek misale nang ngarepe sampean ono truk mari ngono kate nyalip sekirane lek sempit walaupun cukup ya Jani ya. Lebih baiknya dihindari. Apa oh mergo biasane kena angine iku iso oleng Jani. Mane ono sing sisan kesampluk truk sisan ya. Soalnya kan truk itu kan punya ada titik butanya ya. Maksudnya kayak terlalu deket iku enggak ketok nang kaca spion. Dadi ini gak ngerti. Pemane biasanya lek jam-jam ya mono truk beroperasi kan berarti begadang ya Cak Ning ono kondisi-kondisi ngantuk. Makanya biasanya truk-truk iku akeh sing loro wong sing nyupir ambek sing siji niku kaya ngawasi ngono ya mungkin bantu ngoten. Ya iku sekilas info aja. Bene mungkin Cak Ning ada yang udah tahu ya kan, tapi aku kan cuma untuk ngasih tahu. Nah, ini kendaraan bermuatan lebih atau dikenal karo istilah ODOL, ODOL, over dimension overloading. Waduh. Bahasa Inggrisku apa ya, Cak Ning? Dilarang keras memasuki jalan tol karo pelabuhan. Oh, iku sing melebihi 80 ton mau ya. Iku dilarang kale masuk nang jalan tol utawa pelabuhan. Pada waktu-waktu tertentu kaya to hari besar nasional Kementerian Perhubungan juga memperlakukan pembatasan operasional total untuk ruas jalan arteri dan tol. Nah, iku ya Cak Ning ya. Dadi kendaraan berat, kendaraan sing gede-gede ku ono jam operasionale. Lek misale sampean isu-isu buta ngono ya jam 10 ke atas lah sampai jam 5 sore. 5 sore. 5 isu iku rame ya mergo karena
Mergo iku waktu operasionalnya truk-truk iku. Soalnya setelah iku bakal gak boleh masuk nang kota. Ya Janing mengko bakal tak lanjut namanya. Mergo iku tetap nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

0: Kaning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana bare aku liangging lanjut no, aku mau kan pembatasan jam larangan ya, lebih tepat nih jam larangan gawe truk beroperasi di jalanan kota ya, dalam kota. Nah saya ini janing aturan jam malam gawe arek ya, tentu ini berdasarkan regulasi resmi di kota Surabaya. Mungkin beberapa wis ngerti ya, tapi tak sampai nomane gawe jago anake atau cucu nih ngoten nggih. Lek ada ono aturan jam malam arek ngoten. Berlaku untuk usiane di bawah 18 tahun ya, nek di sore 18 tahun jak ning. Dan ditetep none iku mulai mulai jam 10 sampai 4 subuh. 4 isuk ya jam 4 isuk ya. Pijakan iki bertujuan kawin ngelindungi anak-anak teko potensi kenakalan remaja, kekerasan, lan kriminalitas malam. Bengi-bengi iku janing. Nah, di panduan utama lan pengecualian lian kebijakan iki wajib onok nang omah. Anak-anak arek-arek iki dilarang berkeliaran utawa ngumpul nang tempat umum tanpa pengawasan orang tua. Mergo iku pengawasan orang tua iki janing penting banget. Nah, jane pengecualian aturan iki gak berlaku gawe arek sing nglakokno aktivitas penting kaya kegiatan sekolah atau pendidikan resmi atau didampingi keluarga. Pengawasan Satgas Gabungan RT RW Komunitas lan Satpol PP nglakoni patroli gawe ngimbau lan nganter pulang arek sing melanggar. Nah, aku mau jane aturan jam malam gawe arek nang Surabaya ya iki. Lebih tepati ya sing ono nang kene. Kudu dijogo pemane arek-arek jaman saiki kan pergaulane wis bebas ya jane. Bengi-bengi ku biasane rawan. Selain kenakalan remaja ya ono kan wong-wong jahat sing biasane melakukan aksi niku malah bengi-bengi nang jam kaya jambret utawa pencuri naudzubillah ya. Pokoke aja lali jogo arek. Arek ngoten. Ya jane mergo sakniki wis jam 6 luwih 41 waktu Indonesia Barat, layahe adzan isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang.

nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, tentune balik mana para kuliah nggih. Tapi caning tak marino dhisik adicara Lenggang Surabaya. Samarine iki caning bakal lanjut ten adicara Layang Kangen yo, barek lagu-lagu campur sari. Sampeyan esok milih lek ana tak puterno, lek ka ana pilih lah lagu sing lain. Ya caning, mergo iku sampeyan tetep nang kene nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing tak sampe nang waro-waro jam 7 bengi. Janing panitia khusus utawa pansus DPRD Surabaya terus mateng nora perda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan KW memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwe patuh daftar no karyawan BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno, Raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja.

kabar liane Caning, Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Pawai nyatakno, momentum iki sekaligus ningkat no kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Caning kumayore, ora-ora jam 7 bengi, aku liang ngucapaken matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampian ngerungokno siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng dalu Cak Ning, saat ini sampean tenar di jero layang kangen ya. Pada lagu-lagu campur sari wonten sing ana nang list utawa pengin pilih langsung. Lek ana ya tak puterno Cak Ning, tapi lek gak ana ya diganti ta ya. Kan gak mek siji tok paling kesenengane. Iya, ngoten nggih Cak Ning nggih. Lanjut Sugeng dalu layang kangen.
1: Waduh.
0: Waalaikumsalam. Kangen iki kae kangen temenan ya. Puang jange.
1: Itu boleh lihat mau.
0: Enggak ta.
1: Sampai bolak-balik ngelebok nanti serondol-serondol lah.
0: Keserondol-serondol ngoten ta.
1: Iya.
0: Iya. Iya, iya apa ya.
1: Yang kangen iki royokan dicik-dicikan mlebu pokoknya. Iku paling enak selingan mlebu kok.
0: Waduh, waduh, iya, bisa jadi ini ya. Nanti ini sering minggat teko lagi ya. Gak langsung. Lagu apa?
1: Hidung Wahyu Kolosebo.
0: Hidung Wahyu Kolosebo.
1: Yang ini yang wedok ya, cok lanang.
0: Oke. Siap.
1: Alami. Kangguni Latifa, sering minjat ayo perbuat sih. Kok minjat ayo gak bosen ayo. Kok minjat ayo senengan.
0: Walah.
1: Tak kerasan dong mata. Pak Ratno, Pak RT mau gue melebet Pak RT. Buat jasir Ratno, buat jagus dia. Ekan buka bening.
0: Okay.
1: Oh iya nengin. Ekan buka bai. Kangguni Lia, Anjan.
0: Ya.
1: Selamat berkah, semoga sehat selalu, diberikan banyak
0: amin.
1: Yang berkah menimpa, dikawakan dari kepala kita.
0: Amin,
1: ya Rabbal Alamin. Kalau Allah, kita akan maksama kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin, amin.
1: Nek mulai hati-hati, matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sami-sami ya. Ini dia ini masuk lagi ya. Nggih Cak Ning, saya tak delok no dhisik campur sari Kidung Wahyu Kolosebo. Harusnya sudah ada ya ini ya yang wedok kalau bisa. Tapi kalau Nendian kok enggak bisa ini ya, apa namanya? Yang biasa ya, yang itu, apa namanya? Yang asli gitu ya mungkin ya. Rada sulit ini kadang-kadang nyarinya ya. Ya udah lanjut dulu mungkin ya. Halo Sugeng Dalu, layang kangen.
2: Oh, yang kangen. Yo kangen temenan to ning Lia.
0: Oh, pancen kangen ta Pak Par.
2: Iya, bosok gak kangen to yo.
0: Pripun kabare niki Pak Parno?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kali Allah kula sak keluarga diparingi sehat sedoyo.
0: Alhamdulillah.
2: Doane penyiar pendengar sedoyo.
0: Alhamdulillah.
2: Ning Lia nggih sehat tok.
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Mungkin sehat-sehat selalu nggih Pak Parno.
2: Amin.
0: Amin kali Bu Eri ngoten nggih.
2: Inje neng.
0: Siap. Nggih monggo.
2: Lagune neng.
0: Nggih monggo.
2: Lia-lia pancen ayu. Kembang desa. Saka Sidoarjo.
0: Napa niku judule?
2: Sumi-sumi pancen ayu. Sing nyanyi niku. Sinten niku Sony Jos.
0: Nggih. Oke, salame monggo.
2: Siap nggih.
0: Nggih, siap. Salame monggo.
2: Salame Kang Nembe mandhap wau. Piantun Gresik nggih.
0: Nggih.
2: Budian. Terus Cak Mulyono, Cak Toto, Gloda. Lajeng wonten Cak Wandi. Bapak Ibu monitor napa mboten nggih?
0: Mboten.
2: Sugeng dalu. Mboten ta?
0: Mboten ketok niki.
2: Mboten. Oh, lah kenging napa kok mboten monitor? Anake nembe cuap-cuap ngoten kok. Lajeng wonten ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustia. Kagem bangko, Pak. Rodok ceguk ning liya.
0: Mari mari maem niki nggih.
2: Nggih, leres mantun maem. Maem niku ning arek dereng mantun niki Bu Erik niki.
0: Maem napa niki maem malem e?
2: Maem niku wau masak sop.
0: Oh, aduh seger iki, enak iki lakan.
2: Nggih. Lawe niku ceplok telur mata kucing.
0: Oh, rada beda nggih iki.
2: Nggih beda, nek mata kucing kan alit, nek mata sapi kan ageng to ning.
0: Nggih, leres. Nggih.
2: Nggih, kagem samudayanipun mangkene wangsul atos-atos nggih.
0: Siap.
2: Lewat pinggir-pinggir mawon nek kepengin mampir, mampir niku gampang mampire.
0: Ngoten ta.
2: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Nggih, Cak Ning tak putono dhisik niku mangke kidung Wahyu Kolosebo. Sadurunge kidung Wahyu Kolosebo, aku bakal muterno siji sing bonusan nang kene ya Cak Ning ya. Mari ngono tak putono. Regasane sampean mergaiku tetap nang perempat RRI Surabaya.

0: Pro-4 RRI Surabaya. Pro-4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane ta se tenan dicerola yang kangen ya mbare lagune sing kebetulan aku ketemu ya aku mau kidunge ya ning Dian ya. Soalnya agak susah nyarinya ini ya. Ada kemungkinan juga di lain kesempatan enggak bakal bisa diputer ya, soalnya sekali tok iki nemu nih. Sulapan iki ceritane. Ya Cak Ning lanjut mana sing dorong keputar ono lagu ni Sony Jazz Sumi ya tak putar no DC mari ngono lek misale sampean ka ono ono ternyata ya mungkin sing tase pengen lagu campur sarinya ya monggo mawon segeng dalu layang kangen
2: segeng dalu layang kangen kangen
1: tenan.
2: Assalamualaikum Mingya.
1: Waalaikumsalam.
2: Nggih.
1: Beres.
2: Ah, Sony Jazz wis metu gak iso ya.
1: Heeh, wis metu Sony Jazz.
2: Kena jambu alas ae.
1: Jambu alas. Oke.
2: Salamnya buat Ning Lia kalau pulang hati-hati, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
1: Amin.
2: Ya punya tabung ini dalam kompakan tempat terkecuali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siap Ning Latifa ya. Akhirnya karena Sony Jazz maunya minggat ya, tapi karena Sony Jazz sudah muncul duluan, jadinya kita putar dulu Sumi lalu Jambu Alas.

0: Jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percane.
1: Dok, Rini Dok. Tolong iki benakno HP ini Ibu, koyoke kok rusak yo.
2: Iya, iya.
1: Apa wae ganti iki ya, Dok ya?
2: Sese ndelok sih.
1: Iki lho iki.
2: Walah, lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu. Baterainya entek ngono kok.
1: Sik, iki tak kei duit ya. Lah tukokno baterai ke?
2: Gak usah, Bu. Nek baterainya entek iku dicas ae.
1: Ya apa carane?
2: Lah kan wingi iku yo wis tak tumbas no cas. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP, kudu didelok baterainya.
1: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi Ibu sampe keturon.
2: Maca pat iku ta, Bu?
1: Iya.
2: Sing nang FM 96,8.
1: Iya.
2: Bu, ojo lali yo. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
1: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini Ibu ya. Eh, engkau ngrungokno mau copat bareng-bareng.
2: Iya.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
5: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
4: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Nduk.
5: Males aku, Bu.
4: Lho.
5: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
4: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
5: Ya wis, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
4: Nah, iya Nduk. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya Pak Marino dice lagu campur sarine layang kangene ya. Sama Rini sekalian tak pamit undur diri. Engko loro lagu atau siji lagu sing ono nang kene terus sing wis tersedia niku bakal sing tak puterno. Oh, siji kaya ya janeng ya. Niki mbare lagu penyanyine Rina Aditama Sopo Wonge ngoten. Nggih. Sekalian Lia pamit undur diri, matur nuwun cak ning sing wis ngancani teko jam 3 sore mau sampai katene jam 8 bengi iki ya. Matur nuwun sangat sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mengke esuk gabungan nang lain kesempatan. Samarine iki cak ning bakal melaju nang Tanjung Perak malam tentune mbarek Cak Chandra. Merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Aning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu janing ketemuane Barek Chandra ning Tanjung Perak malam. Saiki ngancin wancine kita midhangetaken siaran drama legenda. Dino iki dino Selasa tanggal 30 Juni 2016 ngangkat judul Trenggalek seri 5. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng pepanggian mali kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Awari. Sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dah melampaui legenda Trenggalek seri Gangsa.
3: Saraswati.
4: Kakang Srobo.
3: Piye, Sai? Kawujudanmu?
4: Iya, Kakang. Aku matur nuwun banget karo panjenengan. Masih aku ora ndelok sapa panjenengan asal usule panjenengan nanging panjenengan wis iso marasake apa kang dadi penyakitku. Kahananku saiki wis dadi balik kaya asale.
3: Ngono ya. Matur nuwun marang Gusti Kang Murbeng dumadi.
4: Iya, Kakang. Ning wis cetha ora bakal tak luputi, ora bakal tak blenjani. Yen kabeh mau ya ora kuwowo, ora ucul teko kersane Gusti sing Maha Agung.
3: Dewi Saraswati.
4: Iya, Kakang.
3: Aku cek nggo celi ucapanmu nalika ketemu ing Kalibaku.
4: Ucapan sing kaya ngopo, Kakang?
3: Kui gelem dadi bojoku tenan.
4: Kakang Srobo. Aku iku kawit cilik wis diajari ora bakal mlenjani apa sing dadi pengucapku. Dadi marang sapa wae sing wis tak janjeni
3: ora bakal mokso.
4: Ora bakal tak mlenjani. Aku ora bakal selak karo apa sing wis dadi pangucapku. Aku, Kakang.
3: Matur nuwun niat kowe ngono. Aku uga semun.
4: Kakang,
3: sak jroning ning kalbuku ana aku tresno karo sliramu.
4: Apa kuwi tenan, Kakang?
3: Ompo naku apa anane kaya ngene? Mung aku duwe paitan setya tuhu marang sisianku yen pancen Gusti Kang Murbeng dumadi ngraketake katresnane aku karo sliram.
4: Kakang Srobo. Wong tresno kuwi jalarane saka ati.
3: Iya.
4: Ora ndelok bondo lan ora ndelok rupa. Aku tresno marang sliramu. Mergo sliramu wis apik banget karo aku. Nanging
3: bi
4: sliramu kudu janji lo ya. Yen tresno ning jero atimu mung aku ora ana wong wadon liya.
3: Dewi Saraswati.
4: Kakang,
3: janjiku sak lumahing bumi kurupe langit. Durung ana wanita sing tak tresnani sepisan iki aku. Lahirmu sing batin tresno marang sliramu.
4: Tenan yo, Kakang.
3: Iya.
4: Sampean yo ora bakal mlenjani apa sing dadi pangucape sampean to.
3: Kosok baline. Seliramu yo ora mlenjani lho.
4: Aku ora bakal mlenjani, Kakang. Tresnoku marang sampean.
3: Ngono ya.
4: Setyo satuhu.
3: Matur nuwun. Matur nuwun. Saraswati.
4: Kakang,
3: aku duwe pamikiran aku kudu nglamar seliramu ning Ki Ageng Sinawa.
4: Sing dadi penggalihku ya kaya ngono, Kakang. Yen pancen sampean kuwi tenan karo aku, pancen pengin dadi bojoku, sampean ya kudu gelem sowan marang ramaku nyuwun aku sak ngareping Rama.
3: Iya, Ning. Aku yang jalur turun malah seliram.
4: Apa iku kakang?
3: Mengku sampean ya kudu kondo karo Rama. Ramamu yen pancen tresnane awak dhewe ora bisa penggang bebasan serabut.
4: Aku bakal matur ning ngarepe Rama. Yen awak dhewe iki wis pepacangan nganti sing misahake mung tumekaning pati kakang.
3: Matur nuwun kaya ngono ya.
4: Ayo kakang.
3: Iya. Dewi.
4: Saiki. Awake dhewe mlaku ana mburi.
3: Iya.
4: Apa sing kudu disiapake enggal-enggal budal terus ya pamit karo Ki Ageng ya.
3: Iya. Matur ya. Aku ngelamar seliramu. Seliramu dadi bojoku nganti selawase urip.
4: Iya, sampean kan ya kudu pamit karo Ki Ageng.
3: Iya. Ayo, ayo, ayo Dewi, ayo.

0: cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang so jam ingkang sami.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Ketemu maneh Mbak Chandra ning serangkaian Tanjung Perak Malam. Wancine kita midhangetaken adicara obrolan budaya. Obrolan budaya dinten iki caning kita sarengan kalian narasumber, kalian Cak Nardi Wibisono selaku ketua pelestari dolanan anak Sidotopo. Dino iki dhewe bakal bahas topik seputar dolanan tradisional. Cak Ning, pasti sampean yo pasti bakal nostalgia barek dolanan tradisional. Yo sampean iso untapno kira-kira opo ae sih dolanan tradisional pas jaman cilikane peno kabeh. Nah, saya kita kenalno narasumberku Cak Ning, kalian Cak Nardi Wibisono. Sugeng dalu Cak Nardi.
3: Sugeng dalu Mas.
2: Sehat ya Cak ya?
3: Alhamdulillah sae.
2: Alhamdulillah Cak Nardi, dinten iki seneng banget soalnya apa topik ya dhewe iki bakal bahas topik seputar dolanan tradisional. Gila, Cak niki paling lak ngomongno tentang nostalgia jaman cilikane ngono iku biasa seneng Cak Enjen Cak. Dadi munggo ngono iku wis kaya eling-eling mana biyen iki kaya apa biyen tukaran ambek boloe ya kan. Bengkelengan ngono ya. Ya iku, tapi saiki Cak Nardi Wibisono terkait dengan topik dolanan tradisional. Nah, dolanane kok dhewe cilik biyen iku apakah digebyak uyah iku adalah dolinan tradisional? Apa bisa dikatakan apa ya? Untuk kriteria dolanan tradisional iki ya apa sih, Cak? Ya kan, sampe wis ngene. Saiki tak kei waktu peno gawe menjelaskan terkait dengan topik kita dolanan tradisional sing dibahas iki apa kira-kira Cak?
3: Ya anjene niate pertama anjene melestarikan permainan tradisional semua. Dadine basise ya ana sing gawe alat, ana sing dolanan gak ati alat, dadine ya kaya gobak sodor itu lah kate alat, bareng ngono kaya egrang ngono kan gaya alat. Ya dadine kabeh semua melestarikan permainan tradisional. Dadine ya sing nang nggone Jawa Timur saiki kan ono 15 macam. Lek sak Indonesia kan 2600 Mas.
2: Iku macam
3: dolinan tradisional kabeh.
2: Indonesia apa kabeh?
3: Indonesia iku 2600.
2: Wih, non Indonesia tok ono 2000. Waduh.
3: Lek nang Jawa Timur iku 15.
2: Oh, 15.000.
3: 15 iya.
2: 15.000. Jawa Timur tok. Wih, semua.
3: Eh, dudu 15.000 Mas, 15.
2: 15. Macem.
3: 15 macem. Heeh. Nang nggone Indonesia 2600
2: total kabeh. Oh, iya no. Iya kan soalnya neng setiap apa ya, setiap daerah. Provinsi daerah iki duwe akeh. 15 ya wis akeh monggo. Caning kongkon nyebut 015 e gurung karo anapal ya. Padahal kabeh wis tau dilakoni ngono ya Cak ya. Tapi aku mau dolanan tradisional iku berarti apa? Didelok teko apa ya Cak? Iku mau kan ono alat sampai gak. Nah, maksudnya apakah ada rentang waktu? Maksudnya dikatakan tradisional itu ketika tahun biyen utawa alat-alat sing digunakan. Nah, dolanan tradisional iki di arani dolanan tradisional iku ya apa?
3: Kriteriane. Lek kriteriane kan ya berbasis permainan sing menyangkutkan fisik roto-roto ngono. Dadi kan enggak tipene mlayune nang gadget.
2: Ya lah gadget kan gak ada fisik ya Cak ya.
3: Niate pertama kan ancene ngilangno teko kuno, ngelatih motorik arek-arek iku. Mari ngono gawe tambah disiplin arek, tambah jujur. Tadi ini arek iso ngungkapno pendapat. Tadi ini lek koyo permainan sepak tekong, dolip-dolipan. Ini ku lek kena kadang gak gelem ngaku kan.
2: Iya.
3: Kan, ngono kan. Temenan. Koyo arek-arek ku iso curang.
2: Iya.
3: Kadang ngene lek tekong-tekongan iku kelambine ijol-ijolan. Lek teko adoan kan
2: ketokane iku arek iku
3: tapi kan kelambine oh duduk aku. Wong kelambine ku ijol-ijolan kan iso seru teko ngono barang.
2: Oke. Dadi iku adalah apa ya ngono iku syarat akan makna. Lah cuman digital atau permainan sing iku kan kayak ya wis ngono iku beda lah memang tradisional iku ternyata ada nilai-nilai luhur yang tersembunyi di dalamnya ya Cayo. Ono histori sing ngono. Nah, sampean kira-kira apal gak sih di antara 15 iku ono piro sing penuh apal?
3: Ya lumayan sih lek Surabaya sing sepak teko. Mari ngono pate lele. Mari ngono boy-boyan, terus lompat tali, mari ngono ketek menek, polisi-polisian, terus kopral, apa mana yo?
2: Jumpritan.
3: Yo jumpritan, mari ngono, ah ke sih? Apa mana yo?
2: Apa mana? Lah kelereng iku
3: iya sih kelereng
2: termasuk ya
3: termasuk kelereng kelereng yo gandar gambaran
2: gambaran terus sing genteng ditumpuk-tumpuk iku apa jenenge
3: boyan
2: boyan iku jenenge yo
3: saiki kan angel sih gawe anu teko genteng
2: sampai ya apa lagi
3: saiki ku dhewe nang ngene kamu dolanan nyiptakno ngene iku duduk teko gendeng.
2: Teko apa, Cak?
3: Dadine teko pring tak ketoki puter-puter
2: dadine. Oke. Heeh.
3: Lek gak ngono gawe sandal.
2: Iya. Gawe sandal.
3: Gawe sandal. Dadine lek boy-boyan ngono iso disawat gawe sandal. Saiki kan sandal gak anu sih gak swalu lah ane. Sandale saiki kan gede-gede
2: modele
3: koyo sandal kapal ngene
2: kuwi kan
3: gak loro ya jaman biyen dhewe sandal teko ban.
2: Iya. Angkane. Iki ana sing gabungan kita sapa sih ya Cak ya. Halo Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu.
2: Nggih. Ning Dian.
4: Oh, asik banget
2: ngomongnya. Lah iya, iki lho Cak Ening, ya apa dolanan tradisional iki lho Cak Nat. Iya, tapi temenan gak ono blas ta ning ning Gresik kono iku ning. Oh, alah, iya. Si beberapa iku aku sik ono lak jumpritan iku sik ono lak dek kampung ngene nek. Maksudte ning apa ya ning
4: anu ya
2: saono. Ya wis padang kabeh soale ga iso ga singitan.
4: Heeh, ono kaya apa itu? Antong-antong bolong ngene iku.
2: Antong-antong bolong ku sing ya apa ya lali aku.
3: Ini antong-antong bolong.
2: Oh iya. Aku biyen iku iki lho, apa ku jenenge ketiban dadi ku lho.
4: Ya iku lah. Iku lah iku apa?
2: Cublek suweng iku. Iya, lho akhirnya akeh lho Cak ketemu.
3: Akeh yo,
2: iya lek. Dakon. Nah. Apa?
3: Sluku batok.
2: Sluku batok, batok. Ya. Iya akeh akhire makane. Iso luwe 15 koyo iku Cak.
3: Ya mungkin lek nang gone Surabaya sih ya. Cuman nek kadang nang gone daerah lain iku padha cuman jenenge siji.
2: Jenenge siji. Iya. Iya. Lah peno biyen iku ning Dian paling favorit dulinan apa?
4: Nek aku biyen iku iku main bekel ambek dakon.
2: Oh iya, bekel dakon. Iya.
4: Mainannya ada wetok kan.
2: Aku cilik ae ning. Aku cilianku iku dulinanku duduk dakon monopoli ya biyen.
4: Iya, ono piye ngene
5: iku. Oh iya.
4: Kok nang kalang ngono ditoleti wedak.
5: Nah, iya mangkane.
4: Heeh. Wis apa karambol.
5: Heeh.
4: Kan seru itu lanang wedok main bal kene kalah ya itu.
5: Iya.
4: Ditoleti wedak.
5: Heeh, mangkane.
4: Nek gak ngono aman.
5: Heeh. Mule-mule pipo ya apa?
4: Tapi tenang mana gue capek ni gue.
5: Iya.
4: Lanang wedok itu no itu kan. Saiki kan ada angin kan.
5: Iya. Soalnya saiki yo, monggo ngono gak ono apa ya wis gak ono lahan yoan.
4: Ya kan di lapangan ni ono lapangan. Pencatan, sepak cocor kono itu. Terus apa itu? Engkle
5: lho. Iya, engkle ku.
4: Lapak sikile dikai watu.
5: Iya, engkle.
3: Lah sing telapak sikile dikai watu ku jenenge kopral ning.
5: Kopral ning. Lah engkle ku sing ana kotak-kotak iku ning.
4: Oh iya, iya.
5: Iya, kopral. Terus apa iku lho sing disuwat ambek bal iku lho.
3: Ya iku boy-boyan.
5: Iku mau sing boy-boyan sampean ngomong. Apa iku mau?
3: Boy-boyan iki kan kaya iso tumpukan kreweng diukur kaya bal.
5: Iya,
3: terus dikejar.
5: Iya,
3: heeh. Sing iso ngedekno iku mau.
5: Heeh.
3: Hei. Kan kok diulang maneh to?
5: Iya, iku yo gawe bal ya iku yo. Heeh. Oh, bal iku lho ten apa bal apa sih iku jadi bal tenis.
3: Lek biyen kan ngaro to iku.
5: Iya. Lah iku arek sensitif iso celana.
4: Arek-arek lanang iku main jansi kan sing teko pring iku lho. Suarane buan to iku lho.
3: Tapi lek nang ngene Surabaya jenenge anu iku ning kekean.
5: Kekean yo kekean iku.
4: Nek ngene ana sing arani gansingan.
3: Yo sing gansingan ngono ku mungkin daerah Jawa Tengah.
4: Anu buan to jualane.
5: Iya. Iya. Ambe biyen iku jek aku seneng iki lho jek ana keong-keongan
4: iki. Oh iya.
3: Bapak ya diburin apa main dibolongi.
5: Iya mah bolongi. Saiki lu mandi yang dikai bolongi iku ya. Kepingan kabeh. Iya, kepingan kabeh. Iya. Saiki aku takon nang Dion, nang Dion. Pernah sampean cilikane biyen sing biasane dolinan garai tukaran sing opo?
4: Ya itu biasa ya bu, nek main kopak soto diku.
5: Kopak soto apa apa tukaran?
4: Ya kan kan itu ya bu, kadang ini gak cocok kompak kan hari ini.
5: Tuh sekarang jambak-jambakan apa ya bu?
4: Kadang ini sih anu ini ya, sampai kepuk-kepuan.
5: Nah iya kan.
3: Kocelok-kocelokan, celuan ya. Bapak.
5: Ah, celuan bapak.
4: Ah,
5: ya
4: kan.
5: Iya.
4: Anaknya, bapaknya jelingi.
5: Pak Jo.
4: Ya,
5: ikut TV lo gak kanggu tadi.
4: Iya, gak kanggu. Ini murah pada HP kan.
5: Iya.
3: TV yang nonton omongi.
5: Enggak nih.
4: Ya, aku mau capek gue apa no bisa nambahin.
5: Oke, Neng, matur nuwun.
4: Kan nambah lu yake.
5: Iya, soalnya nanti saya ombo lahan nih.
4: Iya.
5: Oke, Neng. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Dian ngomong cerita, ya aku mau cilikane ya. Iya lah penuh iku Cak Naldi. Apa sing garai tukaran pian?
3: Iya, setiap dulinan iki ya mesti tukaran.
5: Mesti.
3: Heeh. Serune tuku kok kono.
5: Heeh.
3: Heeh. Lek arek juga
5: heeh.
3: Iki sih basisnya kamu dolanan enggak cuman melestarikan sih. Masalahnya kamu dolanan iku yo setiap perkembangan arek tak data. Dadi ini arek saiki iki perkembangane ya apa bendinone iku. Kadang iso meso sampai tarafe ya apa mesone gitu.
5: Sampeyan ya termasuk menilai dan apa ya meriset ya iku ya berarti ya.
3: Sampai teko kono juga mareng ngono bendinane tak kayakno tabel.
5: Oh.
3: Dadi arek-arek iku tak data jenenge sapa, izin nanggone wong tuane barang. Dhewe ku moro nanggone omahe. Ati njaluk persetujuan. Masalahane dhewe ya kadang iku kolaborasi karo arek-arek teko kampus-kampus.
2: Yo seta, se. Sampeyan iki berarti juga mengolah kampung dolanan.
3: Iya.
2: Kampung dolanan iku sing apa sing pindah-pindah apa ana kampung dolanan basic-e ning salah satu tempat ngono, Cak.
3: Basic-e ana nang ngene salah siji tempat jalan Kenjeran.
2: Oh, nang Kenjeran iku.
3: Nang ngene bantarane rel.
2: Oh,
3: ha. Dene samping rel kereta api ku ana kampung.
2: Oh, iya. Yeah.
3: Arek-arek sing nang ngono iku sing tak iku.
2: Soale yo tau ana narasumber sing ya teko kampung dolanan ku ono koyo mungkin time penopo koyo mungkin soalnya akeh nek kono yo
3: heeh dadi nek dhewe kan bareng-bareng to melestarikan gak lek anjen awak dhewe tok kan yo ya apa cara berkembang kan ngono dhewe yo butuh wong kampung sosialisasi cara serawung lek jarene wong biyen kan ngono serawung kampung dadi nek gak ono saling melengkapi ngono terus awake dhewe berkembang yo apa kan
2: betul. Oh, oke, halo Sugeng Dalu.
6: Halo.
2: Halo.
6: Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu. Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saking
6: Pak Dwijo.
2: Pak Dwijo, monggo Pak Dwijo wonten cerita napa? Seputar topik dolanan tradisional.
6: Dolanan tradisional.
2: Oke, sampai pengen cerita cilik aneh penuh dulinan apa?
6: Wah, dulinan pirang-pirang.
2: Pirang-pirang ya, wien oke ya.
6: Yang buatan anu sep atau ningkem sep ngelponi daerah lawan. Gue naik kecekel didik-didik sep pasti ketok untune kalah.
2: Oh no, lala sing bogel lah gak ketok lan menang lan.
6: Cu ambil jarak ngono. Nek kecekel ya mesti
2: digudo. Digudo. Apa jenenge iku lak cak Nadi iku?
3: Lek nang gone kamu dolanan jenenge dolip.
2: Dolip dolipan.
3: Dolip.
2: Meneng ngono.
3: Lek opo tadi mangan kadang ambek sing tadi digudo.
2: Cek ngomong guyu.
6: Sing ngangge alat anu apa? Sumbar suru. Kece di jebar ngono dilingkari. Semetu dipek musuwe.
2: Iya, dipek musuwe. Iya.
6: Dipek dhewe kudu di suru di sendokin karo karo godong.
3: Tapi zaman saya ini sampai ngelumpuk no kecik kate tuku menungo ake kurang kilo
6: menungo ne usum usum menungo ya usum kecik
2: piye lah saiki
6: kecik sawu
3: kecik sawu kecik sawu gede.
6: Liane iku durinan pengaruh zaman Jepang. Iku latihan perang. Jat-jatan. Jat. Itu berarti menembak.
2: Perang-perangan ngono ya.
6: Iya. Nek sing ditembak akeh ngono supaya oleh akeh. Sing ketok ya sing sapa kejijian nomor 2 ketok ditembak jat mina itu berarti ngejate ambil interior agak kena
3: jenengan asline pundi pak?
2: Asline pundi cak?
6: Surabaya.
2: Oh Surabaya, Surabaya pundi cak Dwijo?
6: Kembang Kuning.
2: Oh wadhan sake-ake lahan kaya ikut ning kono ya bian.
6: Ya.
2: Iya, Cak.
6: Itu kenang-kenangan juga. Merupakan sekarang tinggal wah iya iki sing apik iki sing arek. Nah, iso diambil kesimpulan. Nah, anu tekong iku zaman wis anu iku je wis jaman tahun cipitan.
5: Mantan nggih. Oh, nggih.
3: Mangga takon mang asale teko ndi ku mau. Masalahe umur sakmono kan wis jarang kok pemain main jajatan, suruhan iku mang. Lalire sing melek wis melangkatan swidak sampai yamene ya wis permainan iki mau.
5: Ya wis enggak tahu tahu ngalami ngono ya lah tau enggak aku gak tahu. Sing koyo ngono mau iku.
6: Mungkin mawon.
5: Nggih.
6: Langgeng ingkang saged jam menika dipun dipun damel utawi dekong menika latar saiki yo gak ono latar.
3: Amin
5: lah. Matur nuwun Caduwijo nggih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iku mau Cak Duwijo wis beberapa generasi munggo model model dulinan apa wis seru kabeh jaman biyen ya. Nah, dadi sing mungkin dilakoni Cak Duwijo wis ndek ndek taun kuwi wis gak ono mungkin ya saat iku ya.
3: Sing lestari.
5: Saiki keonge gak ono. Ono ning kenjeran kono ya kan. Duwe ono totol. Nek kene apa terus entuk apa ngeduk ngeduk iki nih dulina ono paling keonge ono gawe ngon-ngon ya cak yo
3: tapi biasa lek titel di kayak gambar
5: iya iya kayak gambar iku di warna-warna iku cuman lah di kayak dulina yo gak iso yo gak ada di ngon tok ngono tapi cak aku lah sing saya eling iku sing encene biyen iku aku lumayan aktif dan matian dulinan iku kayak iki lho sing ngelumpukno bungkuse rokok. Terus mari ngono kok rokok apa iku regane sak mini rego ya mini. Terus di iki lho ya wis sing gawe kreweng.
3: Jero diisi kreweng. Terus dicalong ngono.
5: Apa ditumpuk ditumpuk ikine apa bungkus rokok iku ning dalam lingkaran terus mari ngono awak dhewe. Iki kreweng iku disawatno. Engko lak sing metu teko apa metu teko iki lho teko bunderane iku. Iya. Ya iku teak dhewe. Lah iku dadi engko sing akeh-akehan, akeh-akehan munggo ngono iku kredit ngono iku lho, akeh-akehan kredit, akeh-akehan poin ngono. Pernah ngalami ya iku?
3: Ya lek jamanku mungkin si ono ngono iku. Akeh sih hal-hal sing koyo ngono. Kadang lek aku ben sampai kerane iki, bungkus rokok tak gawe iki, tak gawe asbak barang. Lupune bungkus rokok apa meneh lek rokok sing larang iku tambahan lek main ngono kan poinnya sing luwih gedhe
5: iya dadi semakin rokok larang semakin langka iku larang dadi kadang dadi kayak dadi kayak longsor kayak iki lho apa ku jenenge pemulung lho golek apa ku jenenge bungkuse rokok iya kan dadi mesti ya ngomong ya ono lucky strike ah iku larang ku biyen. Oh lah mesti gudang aku biasa. Oh no, jadi mal aku rada larang. Oh no, no, aku. Jadi apa akhirnya aku? Karena akhirnya aku tadi sangat apa yo melatih kita untuk menggelandang. Kau ibaratnya kayak, dia kan akhirnya ada usaha kan untuk mencari itu menang, pengen menang, ngelompok no. Aku pian apa yo, yo mengajari, mengajari aku untuk akhirnya yang ngono seneng golek-golek kadang golek perkara di sana
3: makanya golek aja nih gak tukar aku gak seru aja
5: iya kan deh nanti kayak ngono kalau rebutan ngono itu kan ngono iya iya terus sampe nih soal cerita no mana cak tentang kampung dolan ku isine apa ini kono
3: ya lek kampung dolanan isine ya mung Serawung Sambang tadi nih kadang ak dhewe dolen nang gone nggon-nggon sing kirone dibutuhno kaya awak dhewe diundang nang gone kampung-kampung liya sing kaya wong-wong iku mau lho nang kampungku wis gak ono ngene iku dadine wong iku mau ngubungi awak dhewe karena ada ana kontak persene barang nang Google ya ono.
5: Oh dadi sampean diundang cek ngajari arek-arek iki lho arek-arek gak tau dulinan iki dudono dulinan iku
3: iya ngono.
5: Oh ngono oke iki ana meneh sing gabung arek di sapa yo. Oke. Halo Sugeng Dalu.
2: Halo. Halo, sayang sekali terputus. Monggo masuk lagi, Bu Setio. Oke, silakan sing pin gabungan silakan masuk lagi nggih. Oke. Halo.
7: Halo, Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
7: Menapa tasih wonten nggih kados kasti. Utawi jedungan ingkang getok obor kados estafet gantosan ngoten apa tasih wonten.
2: Obore wah salah teko ndi?
7: Sekedar tetembangan saut-sautan kados pantun menapa mbok tasih wonten.
3: Lek ten nggen kampung dalanan niku tasik bu, tapi
7: ten daerah
3: atau sih kan kita niki gak sering diundang ten krian mereka, ten mereka niku ampun wonten gene didamelaken gene soalnya lek didamel ten kampung saat niki lari saat niki, napa mboten koyok lari biyen nek lek disanjangin niku tambah melorok tambah lek digandang,
2: tambah melorok.
3: Basisnya dulinan
7: menawi niku napa main karet niku napa tasih wonten kadosipun mboten nggih
3: lek ten gen kamu dolanan tasih
2: lompat tali niku ta napa sanes
7: lompat maine nggih sodo didegaken terus jadi jarak tertentu diuncalaken sakit melebet napa mboten
2: ngaten ngaten nggih nggih iku lak ning pasar malam ya akeh ngono iku dolanan ngono kuwi
3: eling aja sampean dolan karet sing karet dilebokno puter-puter ngene.
2: Oh iya. Melungker-melungker ciko tadi. Iya.
3: Iku lek tepak angka 1 oleh 1, tepak angka 4 oleh 4.
2: Iya. Tapi biyen ku ya tahu tapi gak sing populer kamu ngono ku jarang arek main. Mungkin karet iku ya goleke akeh angel biyen ya.
3: Yo, sama-sama ngono ya.
2: Leren tuku es dilek. Iya.
7: Lajeng niku napa nggih? Kados nek rumiyin kula wonten ngangge sepet niku lho, sepete klopo. Terus tiang tiga sing setunggal numpak sikile glamaken sikil kale, terus tangane digandeng tiang kale kiri kanan, terus melajar ngoten. Niku kula rumiyin seneng banget. Jenenge blarak sempal. Kadosipun mboten wonten nggih niku. Niku kadosipun betul-betul mengolah raga juga. Dan seneng lah ngoten. Terus berkeringat tapi gini namung padang bulan to.
2: Nggih.
7: Matur nuwun Sugeng Dalu.
2: Matur nuwun Bestio. Nggih, cerita. Ya kan Bestio wis picile aneh piye dolanan ngono. Calak sampean ngomong nang krian jarine ya. Heeh. Ya kan ning kono sing ono. Karena cilianku aku SD ku nang krian, Cak.
3: Sampean saiki umur piro?
2: Aku 30-an lebih.
3: Iki masalahnya si tas, kan Dewi juga tergabung dengan itu mau taruh ke kampung. Nangkono kan ono ketua KPUT, nangkono jeneng Caipul itu melestarikan ngono kolaborasi karo kebetulanan. Abek deh, itu tiga wek no enggon nangkono di tengah sawah itu mau modelnya kok jogo-jogluan. Tadi ini gue arek dulu sembarang kalir nangkono disedia abek deh. Tadi ini awak Dewi nangkono gitu, itu mau basisnya permainan tradisional itu tak gowo nang kono kabeh ambek tim-tim iku mau ben nang kono. Dadi ne wong-wong sing kaya teko Surabaya, teko SDND kepingin kolaborasi tak dele kono. Dadi ne nang kono kan kuwabe.
2: Dadi akhire jadi beragam ngono ya, akhire makin kaya hasanah budaya sing muncul nek kono. Soalnya yang ngono cak, soalnya apa? Keting tahun 90-an awal, kalau aku lahirku, aku neng Surabaya, neng Kedoro sama aku. Ya masih yoiku yo sih, lumayan area sawah yo dek kono yo. Cuman gak, aku pendar, maksudnya dek kono iku neng Kedoro sih gak ke tonggo aku. Akhirnya aku pindah neng Krian, kelas 4. Nah dek kono aku akhirnya mengenal dulinan-dulinan itu yang kono. Ya ini kira-kira soalnya di kono kan ake lahan kosong kan. Tanah
3: iyo.
2: Tanah lapang di kono. Barongan. Nah iku akhirnya dulinannya yang barongan iku. Makanya akhirnya hasanah dulinan sampai cerita-cerita itu aku sebagian banyak tahu ngalami ngono. Mungkin aku sih di Surabaya ae gak pindah-pindah ya gak ngerti ya aku ya. Iya kan, masih tahun iku lho ya kan.
3: Anjir nek daerah sik nglestari nang ngono.
2: Soalnya karena di Surabaya pun iku koyo munggo ngono apa ya omaku iki oma nomor 1 nek kono.
3: Iya, iya.
2: Oke, berarti kaplingan awal iku lho Cak nang Surabaya iku. Dadi akhirnya tonggoe pun yo koyo wis koyo perumahan ngono ya to. Akhirnya pindah nek kreatifku kan lebih ke Serawong tonggo. Iya kan, kayak ngono yo. Oke, cari lah sampean sik duwe cerita-cerita terkait dengan dolanan monggo. Silakan isok gabung lewat WA Sisan Cak ning yo ning 0315 089602 111968 utawi ning WA ning telepon 0315462961 ya ning ge monggo lak sing kepingin cerita-cerita maneh. Ono maneh sing critakno Pak Cak?
3: Awak dhewe yo sempat kolaborasi karo kampus sing jenenge kemang PENS. ITS kan ya.
2: Ning ITS kono
3: ya. Heeh, iya. Ikan wis pecah to dadi PENS dhewe. Iku nang ngono mereka iku neliti. Kubus-kubus kotak-kotak ngene kok dadu. Lek nang ngone iku wale dhewe mari nganukno iku nang ngone Jepang. Mari ngono
2: riset ning kono.
3: Riset nang ngone Jepang. Anjene iku digawe tujuane ngelatih iku mau teko gadget. Tadi ini
2: terlepas dari gadget ya.
3: Nang kono aja tujuannya, ku masyarakat itu wis mayoritas 100 tahun. Angka kematiannya sudah itu. Tadi ini wong tuwek nang kono itu wake wisan umur 100 ket mati. Nang kene kan jarang tuh ya.
2: Sapi yo ida, wis api wisan
3: ya. Nah, gara-gara ya iku mau permainan niku mau. Sampai kolaborasi kok ngono. Jenenge nang kene kotak blok merah putih. Aku nggowo kok.
2: Sing iki ta, sing ngene-ngene iki apa sih kudu duduk? Puzzle duduk. Duduk.
3: Iki kok ngene iki.
2: Sih, lho iki. Oh, iya.
3: Sing late.
2: Lah iku gak tau durian iku sih.
3: Jenenge iki anu, apa jenenge iki?
2: Jepang iku
3: teko riset di riset iki teko pen sendiri sing riset.
2: Oke.
3: Dadi nang kene iki ono gambar-gambar ngene iki.
2: Iya.
3: Lah anjene nang kene iki nglatih digawe Alzheimer. Atine penyakit iki mau.
2: Oh ngono. Terus
3: kan iso digawe abang kabeh.
2: Oh iya,
3: iso digawe omama.
2: Oh ngono. Dadi apa ya ibarat kayak untuk melatih kreativitasisan ya kan.
3: Iya,
2: Dadi ya iku padahal sakjane ya lak diomong iku alat sing simpel duduk sing perlu membutuhkan banyak dana gawe iku ya Cak ya kan mek kotak ngono to ya.
3: Tapi ini
2: tapi iku sangat dewe, bermanfaat banget ya.
3: Banget. Dewe berkolaborasi ku mau mengembangkan permainan iku mau. Sampai koyok ngene gitu loh. Tadi ini enggak cukup cuman melestarikan ae ngono lho maksudnya iku.
2: Iya iya gak melestarikan to. Terus ya tentang kolaborasi mbak mahasiswa-mahasiswa. Terus roto-roto mahasiswa sing bergabung iku mereka visi misine iku ya apa Cak? Apa hanya karena penasaran, hanya karena ingin bermain apa lebih dari itu?
3: Iya, nomor siji ini penasaran. Anjene lek jaman saiki mahasiswa kan roto-roto ya sing iku mang lho. Jarang kenal kan. Makane mereka iku duduk masalah gak eru, masalah gak iso main, tapi mereka itu gak eru.
2: Gak gitu. Tahu arti. Dan gak memang untuk rasa ingin tahu, itu ya kayak lapong, golek dulinan, ya kan, Cak? Jadi memang komunitas ini adalah wadah ya untuk mereka itu mau gak mau akhirnya ingin tahu, ngono ya. Karena langsung melakukan, karena ono sing ngajari, karena ono sing ngancani.
3: Yo.
2: Tapi lah arek dhewean aku rasa pun koyo Chandra misalnya sampean ngomong ku mau salah satu permainan sing aku gak ngerti. Ya paling iku ya apa sih Cak? Tapi untuk lebih dalam lagi ku aku gak sing gak sih, gak tak golek banget sih ya, ya, dan gak ingin toh, gak ingin main juga sih ya. Beda lah misalnya ade mendedikasikan diri kita menjadi sebuah komunitas untuk melestarikan itu, akhirnya mau gak mau pelajari ya cak ya.
3: Iya, akhirnya kan bakalan terima oke teko kono iku mah. Hati ini sing digowo muling kok ketemu wong tuane kan bakal arek iki mau luwe grapiak ya, sing biasa nih cuman menang teko. Gak salah kok apa mau bludas-bludus lek oleh wis mari teko kono kok bakalan beda.
2: Iya cak, heeh. Soale dulurku dhewe yang memang dia itu kecuwili ponakanku sih. Kecuwili dicekeli HP ya kan. Dolinan koko melon ae. Wis ta mangan kayak koko melon, nangis kayak koko melon, apa kemel akhirnya arek iku speech delay. Ngomong telat ngomong ngono lho. Sampai saiki wis gak gelem ngomong. Ya kan akhirnya ketika terapi yo ngono di kono dolinan ngono-ngono iku. Akhirnya yo iku mau mungkin sakjane kampung dolanan ini juga bisa menjadi rujukan lah aku rasa cak.
3: Iya.
2: Iya kak.
3: Benar itu. Karena itu sih kemang loh. Cara iso nyairno teko gadget mau. Tadi ini ya Dewi ki niati kemakan brand roots. Tadi ini supaya arah iku mau wes gak tergantungan karo jenengi gadget iku mau. Lewes metunan jobo oleh ne. Arek iku mau iso sosialisasi karo koncone, iso omong-omongan ambek dulur, ambek wong tuwa iso cerita kan ngono. Takalane olehne akeh. Ono masalah apa-apa kan iso cerita. Luwe jujur.
2: Tapi sejauh iki cak, apakah ada upaya kerjasama teko rumah sakit atau mungkin lembaga atau mungkin psikolog sing kan apa ku jenenge untuk bisa menerapi anak-anak speech delay ini kan butuh iku. Apakah sampean iku pernah menjadi rujukan?
3: Kalau aku sih guru ya. Cuman sing iki mau sing teko pensi iki mau sing mari.
2: Oh iya. Karena iku melalui riset dan akhirnya mereka mau enggak mau juga terjun. Iku berarti pens setelah riset apa yang mereka lakukan?
3: Ya ngembangno iku mau. Tadi ini akeh undangan teko iku mau kedokteran teko opo iku mau. Bahwa sing dikembangno karo kampung dolanan iki mau basise digawe iku. Gitu lho. Tadi ini kan ya wis rujukane saiki paling enggak metu dolen goleki kanca apa sih bakalan dilakoni iku mau mulene oleh ya sehat oleh. Sembarang kalir kan terapi fisik, terapi psikologi juga kan.
2: Iya, terapi fisik, terapi psikologi, kecerdikan, kecerdasan otak, melatih otak pisan yo. Oke, tadi iku. Terus cak dari kamu dolanan dhewe iki secara lingkup intern iki kaya apa gambarane cak? Ada berapa personil ono apa-apa iku tertata apa enggak? Apakah
3: lek tertata sih dhewe kan ono jenenge lek aku ngarani arek juga gak gelem sih dijare dijenengi ketua lah sekretaris lah apa gak ono masalahnya arek-arek gak gelem. Dadi nek arek-arek ku bareng ae ya wis ayo manajemen iki digawe bareng-bareng ditangani bareng-bareng tonggo lek anu kebutuhane lek ono butuh kaya iki mau kolaborasi. Ayo diomongno ya apa enake. Nggo wong cek mrene. Kemaru diomongno kebutuhane nang kono apa sing kudu tak kembangno sik. Nang ngene kampus iku mau, nang ngene sekolah niku mau. Kan ya sering gak dhewe diundang nang ngene sekolah-sekolah bareng memperkenalno dulinan kok ngene iki mau. Sampai biyen kan P5 bareng. Dewi kan ya mlebu nang ngene kono. Sering diundang nang sekolah-sekolah bareng.
2: Oh, ngono ya.
3: Dewi ku tahu sampai teko Banyuwangi, Bali, Lombok, Sulawesi. Di cabang nang Sulawesi Balang,
2: oh,
3: Sulawesi
2: no.
3: Selatan iya.
2: Kampung dolanan
3: iki. Kampung dolanan.
2: Oh, alah. Ya. Dadi wis sangat iki ya, maksudnya tersebar ngono ya.
3: Tersebar.
2: Oke. Sajane kampung dolanan iki kemas sampai totok nang luar pulau barang. Iki cabang iki memang ngobodeng setiap apa sih ning setiap
5: apa kota tak apa
3: ya pokok sing awak dhewe bareng-bareng ae peduli. Peduli karo lingkungan. Dadi nang kono ngontak awak dhewe kepengin buka nang kono, awak dhewe support dolanan teko. Heeh, dolane sing teko Surabaya. Ayo dikirim nomor rono, dikenal nang kono. Awak dhewe teko mrono.
5: Oh, ngono.
3: Heeh. Dadi support

0: yang selama ini ki nyupport komunitas ya. Buci asarta, opo kek ngono.
1: Gak ono sih. Ah dhewe ya wis. Mlaku ngene lek ngarani apa? Wong Surabaya glundung semprong ya. Heeh, ya wis. Lek mungkin ono perhatian teko. Pemerintah kota atau apa ngono kan ya pas wayahe butuh noto ae, wayahe ngene iki kaya ulang tahun Surabaya, awak dicak awak dhewe dicak kolaborasi
0: nang tunjungan iku ya, nang tunjungan kan ya bener ya. Nanti tulinan iku nang iyo. Nang pinggir
1: nang ngene iku trotoar iku nang ngene trotoar ngarepe Bang Permata iku, engko-engkoan kate Pasar Genteng iku. Nang ngono ae dhewe biyen ya soro cak. Diusir Satpol PP ngalor ngidul.
0: Nah, iku cerita di balik itu ya biyene ya.
1: Iya.
0: Dan iku gak iso dilaleno ya apa yang udah cerita tapi ya karena kegigiane komunitas, komunitas sampai saiki malah saiki malah diundang. Lah sing ben tau ngose sampean tau petok ah.
1: Wah tadi konco tambahan saiki.
0: Lho ngono. Lali pian ngono. Iya iya iya. Soalnya yo kan sik kerjane kono ya tak tau kaya wong ya aku ben tau ngesel tau ngusir oleh apa ngono.
1: Iya iya wis ngene iku lah cak jenenge perjuangan zaman semono. Dadi lek wis koyo ngene iki yo ayo bareng lah. Koyo lek ngarani koyo lahir iku langsung tuwek ae apa gak tau dadi arek cilik ala
0: ngono. Iya. Iya. Dadi mosok langsung moro-moro gede ngono ya gak kan ngono
1: ya. Tetep tahu ta dulinan-dulinan koyo ngene.
0: Oke, baik ya Caning ya. Oke, Caning lah sampean ingin bercerita lebih lanjut terkait barek dolanan cilikane peno, tenang ae awak dhewe sik bakalan membahasnya Caning yo. Soale awak dhewe sik ono waktu, tapi mari kita dengarkan theme song dari kita Indonesia dulu, mangke awak dhewe lanjut nomane yo Caning yo obrolan sik barek narasumber awak dhewe masih membahas topik seputar dolanan tradisional barek Cak Nardi Wibisono. Cak Nardi Wibisono tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kelir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Ilir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: Nggih, jane ning sini dicara obrolan yaiku obrolan budaya jane nggih. Hak dhewe sik ngebahas topik seputar dolanan tradisional. Tak sarengan kalian Cak Nadi. Nggih, pastine Cak Nadi adalah bagian dari komunitas dolanan tradisional dan juga memang sampean pemerhati pencinta dan pelestari ya Cak Nadi. Oke. Dari sepak terjangnya penuh iki ya. Sebagai yeah, pelestari dolanan tradisional iki. Apa sih suka dan dukae ya?
1: Suka dan dukae. Lek sukae ya seneng. Delok arek cilik-cilik iku belajar. Dolanan apa sing tak rasakno jaman cilikanku biyen. Ya nular kan, tularno. Lek dukae ya wis. Ya apa maning?
0: Ya apa
1: jaman, jaman saiki. Sembarang kalir. Tuku ae. Dadi ya sak dhewe ya gawe dolanan iku moyo apa carane supaya gak tuku. Dadi kreativitas kan sing digawe akhire.
0: Oke.
1: Dadi dolanan-dolanan iku mau kan ya berbasis umum.
0: Oke.
1: Ya apa carane iso dolanan gawe carane mereka. Sing jarene iku mau boy-boyan mau ne gawe kreweng terus golek kreweng nanti akhirnya dhewe gawe ide teko sandal. Sandal ditumbuk tadi segitiga di sawat gawe iku. Mau ne bal apa jenenge teko bal kasti sik leren tuku apa dhewe ya ide gawe teko
0: apa iku
1: kertas.
0: Kertas
1: puter-puter terus silakan.
0: Oh no, oh iya iya iya, akhirnya tapi ya iso juga yo, sih.
1: Yo, ya tergantung gak dewe kreatif aja.
0: Oke, oke. Jadi iku ya Cak ya, oke. Iki ono ning Siti Rumia. Oke, okay. Cak Chandra aku nonton pean nang YouTube. Sampean gak mau komentar sih. Tak NTP YouTube lo sih. Nih, ning komentarnya nih, ini di pean ning. Berarti iki oh Cak ning sini Siti Rumia iki lagi melihat kita di YouTube Cak. Berarti kita terpampang nang YouTube RRI Surabaya Cak. Nah, misal lagi ning, lagi penasaran bare prejengane awak dhewe kaya apa. Langsung ae intip ning RRI Surabaya. Ning Siti Rumia monggo lak misale sampean komentare nang YouTube tidak terbaca, sampean iso kirim lewat WA kok ning 089 002 111 968. Iki ono Cak Andi ning Sidoarjo iki. Iki mau tanya ya.
1: Oke, monggo.
0: Bagaimana dolanan tradisional bisa membantu menstimulus perkembangan fisik, mental dan emosional anak dibandingkan dengan game digital? Bagaimana dolanan tradisional bisa membantu menstimulus perkembangan fisik, mental dan emosional anak dibandingkan dengan game digital? Mungkin kan kalian pikirkan kan saiki game digital iki iso kok menstimulus iki. Ya kan iso ngarep-arep pintar juga kok game iki ngono. Tapi mungkin sing ditakoni iki kan fisike, mentale dan emosional. Bagaimana bisa menstimulus dibanding ambek digital, Cak?
1: Iya lek menurut jawabanku sih enggak terlalu anu ngono ya. Cuman sepengetahuanku lek anjane fisik kabeh pemainan tradisional itu enggak fisik ya. Ya rata-rata
0: iya, iya.
1: Masih
0: ya gambar-gambar ya tetap ngolok-ngolok no ya fisik ya.
1: Mari ngono layangan kena panas kena iku.
0: Iya iya iya.
1: Mari ngono lek jarene fisik karo apa mang?
0: Si tahu cuman ya Cak ya. Fisik, mental dan emosional. Nah,
1: mental kan lek mental wis ketemu konco nih, kemarin ngono konco gak jujur, dewi kan isok negor, ya kan, kon kenek, gua aku gurung, akhirnya lek beda pendapat kan otomatis emosional,
0: emosional lah,
1: ya kan, kemarin ngono kan teko kuna dewi wis oleh iku mang kabeh, ya kan.
0: Apakah bisa menjaga emosinya apa tidak, ngono
1: ya, lek dulinan lompatan, pencolotan pelayan, itu ngelatih motorik, berdua, kan?
0: Jadi memang stimulus bukan hanya apa ya satu poin aja, tapi tiga poin yang disebut Mbak Cak Andi mau aku mencakup,
1: mencakup apa?
0: Lah game digital, aku mungkin hanya, ya itu tadi aja, hanya bahkan emosional mungkin ngomong awal. Ya apa sih? Malah justru gampang emosional arek-arek malah ya. Karena tidak ada interaksi, mungkin interaksinya beda ya, nggak secara nyata. Ya kan, lakning digital kan dia iso ngomong sembarang kalir gak tanpa adanya iki respon ngono lho.
1: Respon langsung. Sing dibutuhno kan iku mau interaksi.
0: Interaksi. Jadi memang tradisional itu dunia tradisional itu memang mengedepankan iku mau yo apa kut interaksinya. Akhirnya di situ tuh ono mentale. Soale ngene, lek arek misale sering dek kuno kan ono yo lek misale buli-bulian, ilo-iloan. Lek arek sing gak biasa metu oma nangis mule pasti.
1: Pasti.
0: Iya kan, mentalnya gak kuat, ya kan. Tapi artis yang biasa serawung dilokno apa ku tambah yo ilo-iloan ya kan sih kuat soal wisan mentalnya ya.
1: Emang kan niku kadang awak dhewe juga kan butuhne ndampingi arek-arek bareng dulinan niku kan kok ngene ku mau sing gurung iso terlatih ya gurung iso serawung ambek kanca sik tas melek dulinan ngene iku kan dapat oleh hal-hal sing kok iku mau kekerasan fisik, mental. Tadi ini kan kadang bal-balan itu kan kontak fisik ya, tengguran taya opo ngono iku kan kadang koyok kopral kadang muncul no watu, kena sikile ta opo, koyok loncatan karetan itu tiba babras nangis ngene kan butuhne dhewe juga ngembangno iku mang kan yo mendampingi juga ngelatih arek mari ngono ya digandeng ya apa carane arek iku mau supaya men iku dulinan maneh enggak terus mari ngono wis mandek teko kono ngono lho.
0: Iya. Terus Cak, bagaimana tanggapane peno terkait dengan orang tua yang ingin mengisolasi anak dari apa ya dari kehidupan kampung? Maksudnya gak aku gak kepingin anakku oleh penang kampung soalnya kok omongane akhirnya aku akhirnya mereka lebih memilih yang apa yo cluster sing gak ono tanggowe iku malah seneng malah iku fenomena seperti itu menurut pernah ya Pak.
1: Iya lek menurutku gak ada masalah sih. Kadang nanggone iku ono juga olehne yo langsung interaksi ambek wong tuwa ne. Soale mereka koyo nglakoni kok ngono kan pilihan yo kan. Olehne teko luwe kasih sayang. Kadang arek-arek sing sing dulinan njaba barang kan kurang Iwan. Kadang mulai sekolah ya wis langsung dulin. Wong tuane kerja ya paling takon kono wis mangan tak gurung. Ya kan? Kadang kan kurangi teko kono dhewe ya ono plus minus ya lek iku mau ono hal sing koyo ngono. Iya jenenge pikirane wong beda-beda. Lek anjene koyo ngono berarti kan kasih sayangnya lebih akeh lalek iku mau cuman ngekang anak tapi wong tuane
0: tidak mendukung
1: gak ngelakoni hal sing kaya ngono kan yo
0: mungkin kalau memang dia takut terpapar omongan-omongan jelek kampung orang tuanya itu bisa mengganti itu ya dengan apa ku berperan. Berperan menciptakan lingkungan yang harmonis ya Cak yo.
1: Masalahnya kan saiki kan koyo ngono to. Apa meneng jaman koyo sampean ngene iku wis anake sik cilik-cilik kan ojo nang jowo. Mesti olene elek mule kungku.
0: Iya, oke. Iki ana sing gabutane YouTube iki ya sudah mulai terbaca iki. Dari ning Wiwit Wiji. Sajane jenise permainan atau dolanan anak-anak iku akeh jenise. Tapi jenenge beda-beda plus ana beberapa aturan sing beda. Muga-muga semangate Cak Nardi ngelestarekno dolanan anak bisa makin jos.
1: Jos jis
0: ya to ya. Oke, monggo ditanggapi Cak.
1: Ya
0: ning Widi, Wining Wiwit.
1: Sugeng dalu ning. Ya tetap semangat kok ngene iki ning. Ya wis. Anjene kudune tetap nglestarikno anjene ya apa maneng. TKT kan anjene. Kudu tetap gandengi arek-arek sampai menilek gede iso nduwe sudut pandang dhewe tentang hal iki dan terusno kreativitas iki enggak cuman dek belajar tok. Olene barang sing teko. Awak dhewe alam saiki mereka iso nerusno karepe ya ngono.
0: Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Cak iki yo mah ning Siti Lumia iki komentare. Cak Chandra, aku biyen iku dolananku biyen wayang sing saka plastik jarene. Karo bundle karet sangune sekolah digawe tuku karet. Bundle karet iku apa iki? Bundle karet apa
1: iki? Bundle karet iki mungkin sing mang lho sing karet.
0: Oh ya iku gawe bundle karet terus sangune digawe tuku karet ngono ta. Oh ngono ya. Oke, dan apa ku wayang saka plastik? Oh biyen ana wayang-wayangan ngono ya Cak ya.
1: Nah,
0: toko itu plastik ya.
1: Mungkin nang per daerah kan beda ya.
0: Iya,
1: heeh. Dewe
0: nyikapi. Yen gak ono aku.
1: Ha ya nyikapi hal kok ngono kan nang Surabaya karo nang daerah jenenge VCJ.
0: Iya.
1: Lek nang kene ngarani gambar ya.
0: Iya, iya.
1: Awak dewe nang daerah yang ngarani wayang lho.
0: Oh, iya. Isa.
1: Dewe kan gambar gede, tukune ombo lek jaman dewe kan sik lereng gunting.
0: Iya, lereng gunting. Bongkar pasang lah arek wedok iku biyen.
1: Bongkar pasang.
0: Iya kan, bongkar pasang iku kan ya tradisional pisan, Cak ya.
1: Heeh, emang jaman Cak ki ono.
0: Gak ono. Lah opo sih dolen bongkar pasang iku? Lalar gawe wong saiki gambar. Gambar yo cek api-api lho yo saiki ya kan. Tuh, tapi biyen iku lak lanang iku iki Cak, apa ku jenenge lak hadiahe permen iku lho, ngerti gak sih Cak di koyo bongkar pasang tapi DE iku mika kaku terus iso di kotak-kotak iku lho.
1: Ya apa toh?
0: Kayak bongkar pasang. Tapi misalnya engko dadi montor-montoran, dadi probot.
1: Oh, kayak pasel ngono akhire.
0: Iya. Yes, kayak bongkar pasang tapi iku tebel. Dalam bongkar pasang kan Barbie lah iki ku kok dadi robot kok ana sikile iso ngadeg palian kan lembaran ngono sih diklotak-klotak iku. Ha iku jenenge apa iku ya bongkar pasang ya.
1: Iya
0: sing ngono iku.
1: Heeh lek tetep ngarane apa ya pasel to merangkai sesuatu menjadi
0: lah pasel mungkin lebih kepada iki lho Cak sing ono apa ku jenenge dibongkar engko di ono gambar di template-template no iku lho.
1: Ya apa jenenge ayo.
0: Lah iku pasel iku, pasel lah sing iku sing apa ku jenenge kotak terus mari ngono kok kan apa ku jenenge dipasang no iku lho akhirnya menjadi gambar utuh. Lah dibongkar iku kan kudu dipasang situ-situ. Tapi lah sing aku maksud iku sing koyo anggapane bongkar pasang arek wedok. Tapi iku lah arek lanang iku Mika. Nah ini ya kan dikretek ngono. Kok dipasang ngene.
1: Iya.
0: Oh ya iku bongkar pasang ya tapi bongkar pasang sing arek lanang biyen iku ana di bungkus plastik ana permen nih biyen dodolan. Wis ngono lah. Ya kan cilikane biyen awak dhewe iku ya. Dadi ngono iku biyen cilikane awak dhewe sampean wis tau cerita ngono ngono. Waktu kita sudah habis sedikit boleh ditarik kesimpulan. Moro-moro wis entek saking asiknya ya. Pesane gawe Cak ning Cak monggo.
1: Ya tetap semangat ngelestarekno permainan tradisional karena dari semua permainan tradisional banyak dampak yang mencakup kegiatan dari anak-anak. Matur mawon, matur suwun, selamat malam.
0: Matur nuwun ya Cak Nadi sampun sarangan kalian kita ning obrolan budaya membahas topik seputar dolanan tradisional. Mugi semangate peno tetap menggelora untuk mengajarkan kepada generasi muda saiki jek gak lali barek dolanan tradisional. Matur nuwun Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Gecaning sarangan kalian Cak Nardi Wibisono selaku Ketua Pelestari Dolanan Anak caning yo. Ya wis tak ngono Chandra pamit saking obrolan budaya. Matur nuwun sanget dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngejani sampai si ini serangkaian Tanjung Perak Malam. Saat ini wancine kita melepet wantan di coro wayang padat ngejani nge. Wayang padat dinten iki jane nggih kita bakalan sarengan untuk mengikuti siaran wayang padat. Wayang padat dino iki jane ngangkat judul Ki Sugilar Mojokerto Regowo Merpodo Sugeng Midhangetaken.

rerawatan godhong rawing kekatuli. Ana sato galak kan remeng mangsa daging. Parandene ana tejo manpr sak sada lanang ingkang tuwuh kang maratapa sedhakep saluku juga labet gelenging pangesti ayah ngampil gak iping Bathara. Daya pangaribawa ingkang mijil saking sarirane gawe geter jrongring saluka. Amarengi wanci mangkono Sang Resi Kaneka putra tinuding yang jagat pratingkah sigra mulateja kang nyelawati kya mandhap saking wiyati.

0: ngaturaken gung panuwun tanpa pami
1: pukulun
0: dene kepareng paduka sampun peparing ingkang arupi senjata kunto menika mugi-mugi Gusti ingkang akar jagat angin jabai dumateng lampah kula pukulun.
1: Iya ya ngger.
0: Nanging pancene jer Basuki kuwi mawa beya. Basukene wis kok tampa nanging biyane kuwi dene kepareng Jawata ing kalenggan iki gek

mendung peteng anggameng. Amu pengluhuring pura kaya peteng dedet lelimengan. Kabrabawan duh kita ning nolo nenggeh panengahing Pandhawa Raden Bima Sena mewah sang garwa kusumaning ayu Dewi Arimbi ingkang tansah anggendong sang putra kinasih jabang tetuko hingga ing titi mangke datanono gegaman ingkang anedasi murih pegating puser tambuh-tambuh sutaning kalih anggendong tiasing wegena atali broto brol kanang waspo yayah mijil tangkes dadal sesaing dodori sang Haryo Werkudara kaya meledak-meledak no pernah jane satawis lenggahira sang Senerpati Prabu Yudhistira para komandura miwah Dwaraka kaya-kaya ageng pacoban ingkang kedah sinandang Pandhawa

Ot tugu sing sewang gunulun lamat lamat ing dereng pantoro dangu pangandikanipun Raden Haryo Werkudara mewah para kadang katungko gegering jawi swaniro batoro narodo hanganti Raden Arjuna.

ayo dulanan sawetara wis nek ketemu karo kanca-kanca iki wis merdika wae. Agemane klambi lurik. Ayo nek kowe dilani. Lirik. Monggo Mbak Endang.

ya sing padha larase ngono.

0: Matur nuwun Mas Surono, Mbak Purbandari. Lah wong adatane mung diperintah karo Mas Surono iki aku ya ana yaene. Saiki bales lho.
1: Facebook-e kula unggah ten Facebook mangke.
0: Wah, pancene nikmat enak tenan. Kabeh tembang kuwi mau jane sumbere ora liya mung saka gethuk kok, Nduk. Lho. Lah kok gethuk? Iya, saka gethuk. Umpamane

0: Ketuk asale lho sapa ketuk Sri Uneng Mustika Tuban Labuh Tresno Mring Sabaya Pati Ketuk Walat kowe nduk. Walah nduk, lah wong iki sik kepengin tetembangan lho. Walah.
1: Jungkel. Jungkel. Kene karang

yen angel angel kalangkung tan kon.

0: Nggih. Ibu. Menika kala wau wonten pamundutan saking Bapak Rektor Unesa. Nggih. Kepareng badhe nyun dipun walik pelok, Mas. Ngelmu iku ora apa-apa diperintah sinden wong Mbak itu.
1: Lan maning Mas suarane.

0: iki dolanan lagu sing jaman biyen kok.
1: Lawas.
2: Nyampe lali.
0: Dasar. Ya, iki karo ngregengake swasana, muga-muga bisa erno ing penggalih. Wong nyatane engko nek dadi apik ya.
1: Wong lair
0: nyanyi. Kadangmu sepuh. Monggo Mbak Yu.

Awepi tutu luhur rino bengi

0: Pancene nek wayangan ini nek gubras-gabres ya Mas Surono dulur lanang. Iki awake dhewe iki penak-penakan ae. Ya iki jenenge
1: Mapan.
0: Sinom sak sampune si mijil terus sinom dadi nom. Bocah. Lah tembang lak ono sekelas to. Sak wis sinom ono tembange iki. Nolatul aku tomo tumrape wong tanah Jawi kowe aja ngarep bener lo ya.

0: Lho kuwi sinom. Sinom.
1: Sak sampune sinom ku ya ana meneh. Nek wis bocah dadi nom iso asmarandana. Lho ya to asmara kasmaran. Gegarane wong akrami. Aku direh ora apa-apa ya pelok barang ya pelok barang.
2: Munyer-munyer niku.
1: Tutup bondo tutup rupa. Hamong ati pawit

0: bukune iki Tinambak Arta ora Tinumbah Sarta. Kuwi tenan Tinambak Arta. Asmarandana. Panjane nek menungso kuwi duwe ya sok kalane susah, sok kalane bengis. Mula ana tetembange ana Durma, ya ana Durma. Ana tembange iki nanti. Akeh ya ana tembange Masku Mambang. Ngono. Nek wis pangkur mungkur. Terus Megatruh nggih Bu Ibu, terus Megatruh ini pekat sok kanan roh usono nanti pocong dipocong. Lah iya nek sekolah kuwi. Eh ngono. Kang
1: apa?
0: Rene, Kang. Enak-enak turung kene wis go bias ngene lho, Kang.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki, dinten Selasa tanggal 30 Juni tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi malih minjing. Prompat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tangpundi kemawon sirani kisah ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki edisi Rabu tunggal Juli 2016 saking Jalan Pemuda Meloro ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wulan Belurung atau Sangang Pulau Surabaya, FM 106,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning, sesarengan kalian kuloning Ayu Arta, saged kepanggih malih dinten niki, edisi dinten Rebo, setunggal Juli, kalih 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwit

0: Di siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken cahya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat utawa sungute siaran propapat sing dadi hiburane.
1: Propapat RRI Surabaya. Propapat Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing menika cak ning edisi dinten Rebo tunggal Juli 2016 mengaten wonten Tanjung Perak pagi sesarengan kalian kuloning Ayu Arta kula rencangi ngantos mangke merapat wonten tabus dosa enjing mengaten kalian program-programipun Pro 4 RRI Surabaya mengaten nggih. Lajeng kados biasanipun kita wiwiti wonten enjing menika adicara utawi program kajian cahaya pagi. Kajian cahaya pagi mangke badhe kula hubungi Ustazah Lutfia Purwaningtyas SOS, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Jambangan saking Kemenag Kutha Surabaya. Topikipun doa ibu sepanjang masa. Saderengipun menghubungi Ustazah Lutfia enjing menika, monggo sareng sami midhangetaken rumiyin wonten pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Songanam kemawalu FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Enjing menika kita sampun tersambung nggih, terhubung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi. Edisi dinten Rebo tunggal Juli 2016 nggih menika kalian Ustazah Lutfia Purwaning Tias Esos, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Jambangan saking Kemenak Kota Surabaya. Topikipun bahas doa ibu sepanjang masa. Kita sapa rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kados pundi pawartosipun enjing menika?
2: Alhamdulillah, mugi sehat walafiat sedaya nggih, Mbak Ayu.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Enjing matur sembah nuwun menika sampun meluangkan waktu mengaten kagem Pro 4 RRI Surabaya nggih, Us.
2: Nggih,
1: baik. Baik, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan mukadimah di awal terlebih dahulu. Lajeng mangke sesi kedua kita masuk ke sesi tanya jawab. Mengaten nggih, Us?
2: Nggih,
1: baik. Kalau sumangga akan untuk tausiahnya di pagi hari ini, doa ibu sepanjang masa. Sumangga.
2: Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur di pagi yang cerah ini diberi Allah nikmat kesehatan lahir maupun batin. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Cak Ning yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebuah kekuatan yang luar biasa yang seringkali menjadi penentu kesuksesan dan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Mengingat sosok yang menjadi saksi perjalanan hidup kita adalah seorang ibu. Ibu adalah sosok perempuan yang memiliki peran sangat penting dalam keluarga, baik melalui hubungan biologis maupun adopsi dan juga pengasuhan.

nih yang dirahmati Allah, ada tiga titik pengorbanan berat yang dilalui oleh seorang ibu. Yang pertama, melalui fase mengandung. Bagaimana ibu yang mengandung selama 9 bulan lamanya mempertaruhkan nyawa, menahan lelah dan rasa sakit demi membawa kita ke dunia. Ibu beraktivitas selama hamil, juga memasak, juga membersihkan rumah, ada yang bekerja. Sungguh luar biasa seorang perjuangan ibu selama mengandung 9 bulan lamanya. Ada 5 air yang menjadi simbolisasi dari pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang tidak akan pernah bisa dibalas oleh seorang anak. Yang pertama adalah air ketuban. Bagaimana cairan yang melindungi dan menopang kehidupan kita selama 9 bulan di dalam rahim. Air ketuban yang ada di dalam perut ibu selama hamil. Yang kedua, yaitu air darah. Diberikan oleh ibu saat mengandung hingga beliau bertaruh nyawa melahirkan kita ke dunia ini. Darah yang dikeluarkan ketika melahirkan. Yang ketiga adalah air susu. Air susu ini nutrisi pertama dan utama yang dikorbankan dari tubuh seorang ibu untuk pertumbuhan dan kekebalan tubuh anaknya. Air susu yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Ketika bayi baru lahir, air susu keluar, ibu memberikan air susu itu kepada anaknya. Hingga selama 2 tahun, seorang bayi, seorang anak menerima air susu dari seorang ibu. Selanjutnya adalah air keringat. Air keringat seorang ibu, tetesan lelah seorang ibu ketika merawat kita, mendidik kita, dan membesarkan kita dengan penuh kesabaran. Air keringat ini seorang ibu, Masya Allah luar biasa. Ibu dari pagi bangun sholat subuh, kemudian belanja, kemudian memasak, kemudian menyiapkan bekal untuk sekolah. Ada yang bekerja, yang tidak bekerja di rumah juga melanjutkan pekerjaan rumah. Memasak, kemudian menyapu, mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Kemudian mendidik anak-anaknya, membesarkan kita dengan penuh kesabaran. Air keringat yang ada di dalam tubuh ibu luar biasa. Kemudian adalah air mata. Nah, air mata ini adalah doa yang tulus dari seorang ibu. Doa tulus dan harapan yang tiada henti yang dipanjatkan oleh seorang ibu untuk kebahagiaan serta keselamatan anaknya. Selain fase mengandung, yang kedua adalah fase merawat. Janin yang dirahmati Allah, titik pengorbanan berat seorang ibu yang dilalui adalah merawat. Merawat kita sejak dari bayi, kita dimandikan, kita digendong, kita diberikan susu, kemudian agak besaran sedikit sudah TK, kita disuapin juga makan. Belum lagi nanti ketika sakit kita juga dirawat oleh seorang ibu. Padahal Masya Allah, saat malam terasa dingin, ibu rela terjaga, menjaga kita, menahan ngantuk dan lelah demi memastikan anaknya bisa tidur nyenyak, bisa nyaman, bisa aman. Yang kedua, janin yang dirahmati Allah, pengorbanan yang selanjutnya adalah mendidik. Mendidik ini ibu adalah
termasuk madrasah pertama yang membentuk karakter kita, yang mendoakan kita dalam setiap sujudnya di sepertiga malam. Mendidik kita dari kecil, kita diajari belum bisa jalan, dituntun, dibelajar perantanan. Kemudian ketika sudah TK kita dibelajari di rumah juga, belajar menulis, kemudian belajar membaca, belajar memegang pensil. Nanti kalau sudah masuk ke SD, belajar membaca, mendidik ilmu, mendidik apa yang ibu berikan kepada anaknya. Maka dari itu, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan

0: Indonesia nih yang dirahmati Allah. Mari kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa yang harus dihormati. Beliau menjawab, ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang ibu. Ingatlah, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada murka orang tua. Sekecil apapun kekecewaan yang kita torehkan di hati ibu, itu adalah jalan tertutupnya keberkahan hidup kita. Cak Ning yang dirahmati Allah, mari kita telaah bersama. Mengapa doa seorang ibu memiliki kedudukan yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, pengorbanan tanpa pamrih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan perjuangan seorang ibu di dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman ayat 14. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Sejak dalam kandungan, melahirkan hingga membesarkan, seorang ibu telah mengorbankan jiwa dan raganya. Dari kepayahan inilah lahir ketulusan cinta. Karena ketulusannya, doa ibu diijabah karena rasa kasih sayang yang murni dan selalu mendahulukan kepentingan anaknya di atas dirinya sendiri. Yang kedua adalah doa ibu bisa menembus langit dan sepanjang halus. Doa seorang ibu untuk anaknya adalah doa yang sangat mustajab. Dan tidak ada penghalang antaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta seorang ibu adalah sebagai samudra pengorbanan tanpa batas yang tak pernah mengharapkan balasan selain melihat anaknya bahagia. Doa ibu tidak mengenal batas usia anaknya. Entah bayi, entah itu usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 35 tahun, bahkan 50 tahun, dan lain sebagainya. Selama napas masih di kandung badan, seorang ibu akan terus mendoakan anaknya. Cak Ning yang dirahmati Allah, kisah-kisah terdahulu telah membuktikan bagaimana dahsyatnya doa seorang ibu. Kita tentu mengenal sosok ulama besar Imam Bukhari. Beliau terlahir dalam keadaan buta di masa kecilnya. Namun, berkat ketekunan dan derayan air mata seorang doa sang ibu yang tak pernah putus memohon kesembuhan Allah SWT mengembalikan penglihatannya. Doa seorang ibu adalah senjata yang paling ampuh, bisa menembus langit dan bumi. Ketulusan, ridho, dan tetesan air mata seorang ibu menjadi kunci utama pembuka pintu kesuksesan, keselamatan, dan keberkahan hidup seorang anak. Maka dari itu, Cak Ning yang dirahmati Allah, mari kita doakan ibu kita. Doakan ibu kita, semoga ibu kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, selalu dalam lindungan Allah, diberikan keberkahan rezekinya, diberikan kehidupan yang berkah, panjang umur, dan bisa membimbing kita hingga akhir hayat. Terima kasih, itu dari saya.
1: Nggih. Ya, baik. Nggih. Matur sembah nuwun. Masyaallah tabarakallah telah kita simak bersama-sama mukadimah di awal ya terkait dengan tausiah kita di pagi hari ini nggih Caning. Ya menika wonten doa ibu sepanjang masa. Sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, mengaten Us, ini ada komposisi religi dulu yang mau hadir, mengaten untuk teleponnya tidak usah ditutup. Mengaten nggih Us?
0: Iya.
1: Baik. Ya Caning engko dhewe balik maneh ya nang kajian cahaya pagi tetep nang kene ae nang gelombang sing padha nang 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih Cak Ning, wedalipun sak menika merapat wonten jam gangsal poncul 42 menit mengaten nggih. Tasih sesarengan kalian kajian Cahaya Pagi persembahan Pro 4 RRI Surabaya. Lajeng sak menika kita geser wonten tanya jawab mengaten nggih, Us. Nah, apakah ada doa terbaik untuk ibu ini, Us?
2: Apakah ada doa terbaik untuk ibu? Doa terbaik untuk ibu adalah permohonan ampun bagi kita, mendoakan anaknya. Doa terbaik untuk ibu, memohonkan ampun, kesehatan, dan kebahagiaan. Salah satu doa yang paling dianjurkan itu ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra ayat 24. Anak untuk ibu.
1: Halo Ustazah, ini suaranya timbul tenggelam, Us.
3: Halo.
1: Nggih, kurang jelas mengatakan.
3: Oke.
1: Nggih. Monggo dilajengaken, Us. Nggih.
3: Nggih. Doa terbaik untuk ibu. Nah, ini kita berbicara mengenai doa terbaik untuk ibu. Doa terbaik untuk ibu, yakni permohonan ampun salah satunya ya. Terus kemudian kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Cak Ning, ada salah satu doa yang paling dianjurkan yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 24. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 24 ini, yang artinya memohonkan rahmat untuk ibu, layaknya ia menyayangi kita di masa kecil. Nah, doa-doa terbaik yang bisa kita panjatkan kepada Allah, salah satunya itu, di dalam surat Al-Isra. Sogiron Robbayani karena warhamhuma wali waridanya. Robbi firli wali waridanya. Warhamhuma karena Robbayani sogiron. Sogir di waktu kecil. Robbana ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Doa ini dapat dibacakan ketika kita setelah sholat 5 waktu. Sholat duhur, setelah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, maupun sholat subuh. Doa memohon ampun dan rahmat kepada Allah SWT. Begitu. Selain doa ampun dan rahmat kepada Allah dalam surat Al-Isra ayat 24, juga kita bisa mendoakan melalui baca surat Al-Fatihah. Di setiap kita melakukan sholat 5 waktu, jadi kita menyisipkan surat Al-Fatihah itu ketika kita selesai sholat 5 waktu. Boleh semisal surat Al-Fatihah atau doa yang seperti saya sebutkan tadi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Seperti itu nih.
1: Jadi kita bisa menyempatkan dan juga menyelipkan Al-Fatihah khususon begitu ya, untuk kedua orang tua kita. Baik. Nah, doa ibu untuk anaknya itu sebetulnya apakah bisa dikabulkan, Us? Karena kalau kita mendengar selama ini dongane para orang tua khususnya ibu iku mustajab. Nah, apakah demikian adanya, Us?
3: Doa seorang ibu untuk anaknya ini sangat mustajab memang ini, dan sangat tepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: ada lagunya, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa orang tua termasuk ibu untuk anaknya adalah salah satu doa yang tidak akan tertolak atau terhalang. Doa yang dikabulkan dapat doa apa saja, doa kebaikan maupun doa kebaikan. Karena itu seorang ibu sangat dianjurkan untuk selalu menahan emosi dan hanya mendoakan yang baik-baik kepada anaknya, terhindar dari yang tidak baik. Ternyata nih, kalau semisal kita mendoakan anak itu harus yang baik-baik seperti itu. Semisal anaknya senakal pun, senakal apapun, kita doakan yang baik-baik.
1: Okay.
2: Insya Allah mustajab. Insya Allah akan tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dengan orang tua, dengan bapak maupun ibu, khususnya ibu, karena itu yang melahirkan kita, itu yang sudah merawat kita, itu yang sudah mendidik kita. Dan kalau bersikap, berperilaku, berjalan berapun kepada ibu tersebut. Dan ibu juga begitu, jadi seorang ibu untuk mendidik anaknya, bilang ke anaknya, kemudian mau matur ke anaknya, itu juga harus berhati-hati dalam ucapannya. Jadi meskipun anaknya semakal pun atau apapun bisa melakukan kesalahan dalam anak kecil, misalnya seperti melakukan naik-naik, misalkan anak kecil ada yang naik-naik gitu. Kalau orang tua kan, oh jomu kamu gak dokor, nah seperti itu. Jadi itulah, doanya kan jelek, itu akhirnya jadi jatuh beneran, kan begitu. Doanya yang bagus, ucapannya, kalimatnya yang dikatakan seorang itu harus baik, harus bagus. Tidak boleh yang buruk-buruk. Takut kalau terjadi apa? Turun nak, anak pintar turun ya sayangnya. Begitu, bisa apa namanya, berkata yang sama ini jadi ini ucapan orang tua kalau kita anak itu keadaan.
1: Okay, baik. Nah, lantas mengapa doa ibu tersebut itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan apakah ada batasan waktu begitu sampai kapan ibu mendoakan anak-anaknya ini, Us?
2: Masya Allah. Kalau berbicara mengenai kekuatan ibu ini sangat luar biasa gini. Doa ibu itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kasih sayang yang tulus dari seorang ibu. Itu ketulusannya, tingkat ketulusannya dan belas kasih seorang ibu kepada anaknya yang sangat luar biasa. Itu membuat doanya lebih mudah insya Allah menembus langit ini. Karena apa? Ibu itu insya Allah akan tulus sayang kepada anaknya. Dari kecil sampai pun dewasa. Meskipun masih belum menikah atau sudah menikah pun, seorang ibu ketika mendoakan anak-anaknya, insya Allah sangat mustajab dan sangat kita juga berikan oleh Allah SWT. Lantas, kalau berbicara mengenai batasan waktu, ya, begini nih, kalau kita ngomong waktu kan semuanya kalau kita manusia berencana, tapi Allah kalau tidak merencanakan di Allah alam di sholat ya. Tetapi kalau mengenai doa ibu, kekuatan ibu, doa ibu yang sangat mustajab ini tidak ada batasan waktu. Entah kapanpun ibu bisa mendoakan anaknya, dimanapun berada dan kapan saja bisa mendoakan anak. Jadi doa ibu itu bisa dikabulkan ketika di dunia atau di kehidupan sebagai kebaikan di dan perlindungan di akhirat. Jadi kalau kita mau berdoa pagi hari, di malam hari, kapanpun, dimanapun, doa itu mendoakan anak. Insya Allah. Bajanya dan sampai kepada anak.
1: Oke. Nah, lantas bagaimana jika seorang anak itu dalam masalah besar begitu?
2: Ini anaknya yang dalam masalah ya, Li ya.
1: Iya.
2: Yeah. ketika ada anak yang sedang masalah, itu masalah kecil atau masalah besar, tidak bisa menyelesaikan karena dia terhalang oleh kesumpekan atau banyak masalah yang ada di dalam dia. Nah, seperti ini, anak itu harus bagaimana? Anak tersebut itu sangat dianjurkan untuk datang ke pada orang tua untuk meminta doanya itu ya, keinginan. Anak tersebut sangat dianjurkan untuk meminta doa restu dan ridho dari ibunya agar diberikan keluar dan dengan kebutuhan dengan Allah dengan hajatnya apa, insya Allah akan dimudahkan. Jadi datanglah kepada ibu, mintalah doa restu, kemudian minta ridho dari ibu, insya Allah Allah akan memberi jalan keluar dan jalan kemudahan. Kalau semisal ada masalah pun, anak harus seorang tua datang kembali lagi ke orang tua itu, langsung pun ibu doakan saya, ibu mohon restunya. Semoga dengan doa panjenengan ini dapat Allah berikan kemudahan, Allah berikan pelajaran. Semisal kita dapat ujian, mau ujian sekolah, ulangan, atau mau ujian skripsi, macam itu hal yang kecil saja. Kita harus minta doa orang tua, bu, penting pulau ujian itu untuk saya. Tapi hal sepele yang kita jarang ngobrol ke orang tua itu adalah salah satu langkah, salah satu kita seorang anak pada ibu untuk meminta doa restu. Mudah-mudahan Allah mengijabai semua, kita bisa melaksanakan ujian, mengerjakan ujian dengan mudah, kita diberikan oleh pelajaran nilainya 100 lulus.
1: Okay, baik. Karena sudah merapat di jam 6 pagi, Us. Nah, singkat saja, apa intisari terkait dengan tema kita di pagi hari ini? Mungkin ada wejangan, ada ya pepeling begitu ya untuk kita semuanya yang sampai saat ini masih ketunggon atau ditunggoni, masih ada orang tuanya. Nah, ini monggo, Us.
3: Mungkin kerawat dia waktunya. Cak Neng yang dirahmati Allah, dari pembahasan doa ibu sepanjang masa ini, yang pertama dapat disimpulkan, yang pertama ya, mintalah ridho ibu. Jangan pernah melangkah tanpa restu dan doa dari ibu. Yang kedua, hargai setiap tetes air matanya, karena dibalik setiap keringat dan pengorbanan ibu ada doa yang mengiringi langkah kita. Ketiga, doakan ibu, jika ibu masih ada, muliakanlah beliau, doakanlah beliau. Jika ibu yang sudah tiada, jangan putus asa untuk mendoakannya. Selalu kirim surat Al-Fatihah, baca surat Yasin dan lain sebagainya untuk ibu di dalam kubur itu biar padang, biar mirip, biar dapat kiriman doa terus dari anak yang sulit terlihat di dunia. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan kepada ibu-ibu kita. Dan semoga kita dijadikan anak-anak yang solih solihah, yang senantiasa berbakti dan menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Nggih.
3: Matur nuwun sanget.
1: Sami-sami, Us.
3: Bermanfaat dan bisa kita
1: temukan. Nggih. Salam sehat untuk ustazah sekeluarga nggih. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, jeneng iku mau gawe kajian saya pagi edisi dina Rebo 1 Juli 2016. Pariki ana sing jenenge lontong balap koyo biasane, tak kancani sampai engko merapat nang jam 10 isuk.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Waye woro-woro jam 6 isuk bare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo sakmarine keberhasilan tim kesenian Kayi Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2016. Apa mana keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sik duwe daya tarik lan berkualitas. Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita utawa GOW setempat nyantuni 1.500 anak yatim lintas agama. Walikota Surabaya Eri Cahya dinyatakno kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya bangun rasa kepedulian sosial gak mbedakno latar belakang agama. Iku mang caning woro-woro gawe jam 6 isu ya bareng aku ning Ayu Arta.

Baning. Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Isu iki derek mbarek aku ning Ayu melaju nang Tanjung Perak pagi, gawe edisi bulan baru, harapan baru, semangat baru, nggih, 1 Juli 2026. Tak kancani sampe engko merapat nang jam 10 isuk. Pastine mbarek program-program unggulane Pro Papat RRI Surabaya. Ngono ya Cak Ning. Ana sing jenenge Bangun Desa, isu iki temane judule ya Warisan Isok Mecah Seduluran lho kan. Heeh, gak payah tangene iki. Wes langsung ayo cu, sugeng midhangetaken.
1: Murah sandang pangan, seger kuwarasan.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro4 RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik warisan isok mecah seduluran. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: mari iki lho, wis mari tahlilane bapak yo. Jarene ibu katen ngedum warisan.
1: Iya ta, Mbak?
0: Iya, temen ta iku mau lho ibu ngomong.
1: Piro yo, adhe pokoke kudu entuk akeh.
0: Aku kudu entuk akeh, aku anak pertama.
1: Lho aku ya iya, aku kan ya anak tengah iki kudu entuk lah, maksudnya lumayan ngono lho, rada akehan.
0: Lah yo sing terpenting, aku iki kudu entuk luwe akeh yo.
1: Tapi ya Mbak ya, adik pokoknya akeh. Lah adik iku titik ait, soalnya kan ya cek cilik ngono lho.
0: Cek cilik deh, lo ket mbiyen aku sing rambut. Ya wis iku gantine ae nak aku.
1: Ya betul iku, mangkane adik entuk akeh.
0: Iya sing akeh dhewe, terutama aku.
1: Iya, kok aku kan tak gawe iku sih, apa nang ndi ngemol-ngemol ngono lho.
0: Aku mlaku-mlaku lah ya nang ndi ya, luar negeri Singapura,
1: Iya, Be.
0: Lumayan uang kan.
2: Mbak.
0: Loh, apa, Dek?
2: Mbak, apa sampean?
0: Iki lho mau ibu kan ngomong jari kape bagi warisane bapak sih.
2: Lah apa sih kok merem-merem bahas warisan ngono bapak kae petang puluh kok sampean niku.
0: Wong bahas warisan ibu lah ngomong ngati didom. Ya dibahas ya gak apa-apa sih.
2: Iya. Ya lah apa gak bahas ngeramut ibu bareng-bareng ta ya apa.
0: Ngeramut ibu ya ngeramut ibu. Kan iki bahasnya warisan dhisik.
2: Kok cek kober warisan, Mbak? Mbak sampean niku.
0: Lho terus ya apa maneh? Ngurus ibu ya wis pastilah. Kan lo gak gelem ta?
2: Yo gak paten aku mas yo gak entuk, Mbak. Wong aku yo winginane sing bapak loro iku ya aku ngono lho sing ngeramut.
1: Lho, awak dhewe kan ya melok ngeramut sih.
0: Iya, ngeramut aku nek kok nobat, biaya rumah sakit yo wis aku sing nanggung.
2: Ya tapi sampean gak ono ndek kene paling-paling ya nyambangi saulan pisan ngono mule.
0: Kerja jenenge kerjaanku aku saiki suwi bok dadi wong.
2: Ya ngerti Mbak, kerja aku ya mulai sekolah ya ngeramut bapak, ngadusi bapak, gorong ngewangi ibu barang sampean niku.
0: Loh, aku ki kerja gawe awakmu sisan. Wong awakmu ya sekolah aku sisan, Jean. Wis berarti saiki bahas warisan paling akeh ku aku.
1: Soale kan awak dhewe kan wis mbiayai awakmu sekolah pisan.
0: Iya.
2: Ya tapi gak enak lek dirungokno wong jek ana wong rewang iki lho lagek mari pengajian kok wis bahas-bahas warisan ngono iku lho. Engko ae ngono.
0: Lho kan bener sih mek awake dhewe ngomong. Piro ya ngono tok kan soal ibu sing ngomong mau jare pagi di pagi-pagi iki kok diomongno. Ya wis, apa salahnya coba? Membahas ngono tok.
1: Membahas warisan tok ae kok ruwet.
0: Lah iya, jadi kaya ruwet.
2: Gak pola ngono. Aku lo gak kedunyan, Mbak. Masih yo gak entuk warisan yo bapak.
0: Yo kene yo gak kedunyan, tapi realistis ae. Urip yo butuh duit. Ayo tak takoki masuk sekolahmu gak ate mbayar duit ta? Ya ate to.
2: Mbayar tapi aja perkara warisan terus sak dhewe tukaran kok ngene. Aku mau lak ngandani to.
1: Sopo sing arai tukaran ya awakmu iku?
0: Awakmu mancing-mancing kene wis bahas api-api mbek ngomong ya wis warisan. Ya wis. Awakmu sing dadi nedowo.
2: Ya wis aja koyo ngono lho. Aku iki mek ngandani.
0: Pokok tak elingno. Aku sing paling akeh, aku soalnya sing paling gede.
1: Iya, aku pisan. Aku iki anak tengah.
2: Iya wis. Ngerti aku, ngerti. Sampeyan sing paling tuwek.
3: Lho, ada apa ini ya?
1: Loh, Bu RT. Iya. Kenapa, Bu?
0: Kenapa, Bu? Ada apa, Bu?
2: Ada apa, Bu RT?
3: Kok rame?
1: Ya ini lho Bu. Tadi itu adalah
2: boten iki lho, apa masalah keluarga Bu RT?
3: Loh, ini masih 40 harinya bapakmu lho. Jangan pada berantem.
0: Ya iku lho Bu, sing garai kok kelah aku lho.
3: Wis
2: cerita lah mbak sama niku rek anak Bu RT iki lho.
3: Jangan berebutan masalah warisan.
0: Kak berebut bu, mek apa mek jelas no.
2: Ya tapi kan iso engkok dibahas ngono lho mbak, maksudku.
3: Ya jangan sekarang loh.
2: No bener kan jariku.
3: Ya udah nggih bu.
0: Oh nggih nggih bu RT nggih, sebutan nggih.
2: Nggih matur nuwun nggih bu RT.

0: Besok lo yo cak rame-rame lo yo. Isin iki gak me wong. Ojo sama bengok-bengok perkara warisan. Ibu iku lo isin.
1: Iya ya, Bu.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu. Monggo masuk.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih.
0: Ojo rame.
2: Iya ya, Bu.
0: Permisi, Bu RT.
1: Iya, Bu, ada apa?
0: Ini loh, Bu. Anak-anak saya itu loh ribut masalah warisan. Kemarin itu kan gini ya, Bu, ya. Sebelum almarhum ya bapaknya meninggal kan sudah ada surat wasiat buat anak-anaknya supaya kelak tidak berebut. Dan ini kan sudah ditulis semua sama bapaknya. Dan surat ini kan disaksikan oleh Bu RT kemarin itu. Jadi supaya anak-anak saya itu paham, anak-anak saya ini tidak berebut lagi gitu ya, Bu ya. Mohon Ibu bisa menjelaskan pada anak-anak saya.
1: Iya, Bu, ini saya jadi saksi dari bapaknya. Ini buktinya. Coba dilihat dulu ya, Bu, ini biar jadi bukti.
0: Klo delon rek. Tulisane bapakmu, ki tulisane bapakmu delon ki lho.
3: Delon mbak iku.
0: Lho, ki lho. Lho. Sing Aurel iki kok kono. Yo ki lho tulisane.
3: Lho,
0: terus.
3: Lho, lho. Kok koyo ngene? Gak iso lah aku kudu sing luwih akeh.
0: Iki cilik.
3: Iya, Bu. Loh, ya Allah, kok iso
4: teko warisan iku ya aku 80%, cilas 50%. Kelek iku sisane. Kok iso
0: Kok iso sih awakmu ku lo kate nentang ta? Iki wis amanate bapakmu koyo ngene iki. Aja di rusuhi awakmu iku dosa awakmu iku.
3: Lah iya mbak iku.
0: Wis si dempo doro ta kok padha anake kok adik. Ake-akean barang ki maksudnya ya apa? Saksine ku Bu RT ro, ngono lho.
3: Boleh gak terima? Kalian nih kalau kuburannya bapak ya kalau kalian
4: lapa melo-melo ya anak saya yang menengok
3: orang aku jengkel kok dek tukaran ini ki jengkel aku tak mati pisar bareng bapakmu
1: gak aja ngomong kayak ngono tala Bu
3: kok si anakku rebutan dunia
1: loh kan kara-kara cilik dewe
4: cilik kok nentangi wong tua ayo kan ibu
1: ya jauh tukaran dulu entah ibu ke lo nangis samian ibu mbak
4: loh kan iku lo ya apa
1: kara-kara wakmu iki bisa main pisa nih kalau ndak ome wong
4: kok lu apa mesti saya ingin mau panas-panas ya
1: Bu aja nangis Bu aja nangis Bu
3: jangan
1: ngomong kayak ngono Bu
4: bisa Bu wes Bu wes Bu
1: bisa nangis Bu aduh
4: wes Bu Bu cari nama wong
1: iki ku wes dibado mbak bapak iku mbak sama niku iki ono surate.
4: Iya anak suratnya tapi aku gak terima lah.
1: Wah. Sudah ya Bu, jangan menangis. Ini sudah ada tanda tangannya bapak kok.
3: Loh, carinya Bu RT ku. Sama ini kok aja serakah talah. Sama ini kok dadi mbak cik serakah
1: Udah ada materinya juga ini Bu.
3: Loh, ya apa mana cik banggel mana samian.
1: Yo besok nambah warisane tambah akeh.
4: Ngomong ke titik ae kene ku wah. Cilik ae lho.
0: Nek awakmu njaluk kabeh warisan njaluk akeh-akehan. Gak apa-apa pen tapi ibu gak ikhlas. Bapakmu yo gak ikhlas. Gelem akon. Mangan niku sing gak ikhlas. Sing mbolebokno wetengmu iku barang gak ikhlas gelem ah. Kok iso koyo ngene iku lho.
4: Ya ya.
0: Kunci kontiriku sapa?
4: Ya aja sampai koyo ngono lah, Bu. Bu. Maksudku aku lah ya takon sih, wong aku ya paling gede. Kayak iya roto kan ya gak terima sih, Bu.
0: Cek wis adikmu. Dikek sakmene awakmu ikhlas apa enggak? Gelem apa enggak awakmu dibagi roto? Wis ibu takon nek gak gelem pekne adikmu iku gak apa-apa bagiin.
4: Ya wis Bu, ya wis wis gak apa-apa. Wis.
1: Wis bagi roto ae, Bu.
4: Roto. Ya roto.
0: Bisa ikhlas awakmu.
1: Ikhlas.
4: Ikhlas.
0: Gak nuntut-nuntut mana?
4: Ora Bu.
0: Wis ya apa aku besok melu adikmu. Wis, cek dirambuti adikmu nek awakmu keberatan Aku melok awakmu ya wis, aku melok adikmu gak popo.
4: Ya gak ngono, Bu. Sampeyan ya oleh melok aku, melok Cila, melok Kela. Wong anake pean kabeh. Maksudnya sampeyan melok salah siji tok.
0: Wis to, saiki ayo sing rukun sak dulur. Wis gak ana bapakmu, ayo rukun kabeh.
4: Iya.
0: Aja sampe warisan iku dadi pecah seduluran.
4: Iya, Bu. Ya wis. Ya, Bu. Sepurane yo.
3: Ya wis, padha-padha.
4: Aku sing garang gak iso nuturi awakmu.
3: Ya wis.
2: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

Cak Ning, dari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu barek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas barek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak mek bantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.